0: mendaki Gunung Batu Putih sejak Sabtu lepas masih menemui jalan buntu. Operasi akan bersambung hari ini. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zindor Ahmad berkata 12 anggota pasukan operasi bermalam di lokasi pencarian di puncak gunung pada malam tadi selepas operasi ditangguh lewat petang semalam. Terdahulu pendaki terlibat Jaslinda Saludin, 49 tahun, dilaporkan bersama 13 lagi individu dan 2 malim gunung perhutanan MGP memulakan pendakian Trans-Spacer Chapman pada 23 Mei lepas. Mereka memulakan pendakian menerusi laluan pos Gedung Gunung Bah, Kading Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur. Di ibu negara, seorang lelaki warga emas meninggal dunia selepas dilanggar kereta sendiri yang bergerak dalam keadaan mengundur, dipercayai berpunca apabila mangsa terlupa menarik brek tangan selepas memarkir kenderaan itu di rumahnya di Batang Kali, Hulu Selangor petang semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor ACP Ibrahim Hussein berkata mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sehati sejua.
5: Sarawak FM.

0: yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dah semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tak lalu belok-belok. Sakit hati sik bang. Nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntah lagi.
1: Tapi bini tak

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara nak menyimpan cili kering dengan selamat. Untuk beberapa tips yang kita boleh gunakan untuk menjaga kualiti cili kering. 1. Simpan dalam bekas kedap udara. 2. Letak di tempat kering dan sejuk. 3. Elakkan kawasan dapur yang terlalu lembap. 4. Jangan simpan terlalu lama. 5. Jika beli banyak, boleh simpan dalam peti sejuk atau freezer. 6. Pastikan cili benar-benar kering sebelum disimpan semula sebelum dibasuh. Cili kering yang berdebu mungkin nampak kecil isunya, tetapi ia boleh menjadi petanda pencemaran kulit dan aflatoksin. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jai, teman kita orang bagi kita. Semoga kita orang sehat selalu. Ada yang bercuti, hari tu pun ada juga yang BDR. Jadi untuk kita orang, insyaAllah kami doa akan bacakan antara ucapan-ucapan ataupun komen-komen daripada sahabat-sahabat kita berkaitan dengan topik kita untuk pagi tu, Teh Jai.
1: Ya, daging korban. Mun kita orang dapat daging korban, terus masak atau simpan. Dan kita juga akan kongsikanlah pendapat daripada Dr. Nur Syahirah Muhammad Arifin. Yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Diploma University Tun Hussein On Malaysia, UTHM, berkenaan dengan ada kait lah, daging korban dan kesihatan, makan sedap tanpa abaikan risiko. Memang ada kaitan dengan tajuk kita hari tu lah. Sebab kita nangga nak Yusof, bila sebut aja Aidil Adha tu memang berpesta daging.
0: Betul. Saya setuju.
1: Sebab kami anggap daging merah tu sebagai punca penyakit. Tapi hakikatnya daging tu adalah sumber protein, berkualiti tinggi, zat besi, vitamin B12, tenaga untuk badan. Malahnya sangat bagus lah untuk nembiak, warga emas dan juga sidaknya yang kurang darah. Jadi masalah bukan pada dagingnya tau si, tapi jumlah dan cara kita makan.
0: Ada orang madah lemaknya.
1: Kolesterol.
0: Tapi ada yang madah sedar kaitan pun katanya.
1: Dekat sial lah bila nya terlebih ambil, nya menyebabkan kolesterol meningkat, tekanan darah naik, gout ada nyerang juga. Gout assalamualaikum tu gout.
0: Jadi mana? Jangan dijawab. Boleh jawab kau pun nak gout.
1: Gout pandai assalamualaikum tak nak jawab apa?
0: Jangan jawab. Mun tak orang simak datang oleh gout, jangan jawab. Mun kita nak jawab, waalaikumsalam. Siap lah kita orang.
1: Berambeh lah ni kan. Kompomnya berambeh dengan kita orang. Saya tahu lah berapa hari.
0: Tapi dalam sapi ya, banyak sebenarnya yang boleh dimakan. Tulangnya.
1: Gearbox.
0: Gearboxnya.
1: Ekor.
0: Lepas
1: lidah, mata.
0: Apa gitu?
1: Ada orang makan mata lah.
0: Apa? Kapen.
1: Kapen.
0: Kapen. Mata.
1: Perut.
0: Pala.
1: Kami buat naga, ada orang ngepost hariannya direbusnya mata.
0: Direbusnya?
1: Dia tak rasanya.
0: Yalah, saya tahu.
1: Ada yang ada rasa macam jelly-jelly.
0: Ya, pernah mendengar. Tapi ada yang suka makan pala.
1: Yang ada isi di bahagian kepalanya kan?
0: Yang kami terfikir, macam ni yang masak pala sapi.
1: Masak langkawah lah.
0: Macam ni.
1: Rebus macam
0: mana? Rebus macam mana?
1: Rebus dia aja.
0: Pasal apa dimakannya?
1: Isi dalamnya lah.
0: Ada yang suka makan lidah.
1: Lidah lembu.
0: Untuk mungkin baginya untuk
1: nenek rasanya kan,
0: kasih tahu juga lah macam mana rasanya.
1: Adakahnya sama macam rasa daging rusak? Sebab daging rusak kan nasi ber nak ya gila ukurat. Daging kan kita, daging rusak kan yang macam sekda
0: bercanda. Tapi daging rusak tu siap ada manis.
1: Ya kah? Kami pernah makan
0: daging rusak manis.
1: Memang jaman fresh rasanya.
0: Mungkin kita orang yang lihat di live TikTok pagi tu ataupun yang menonton kami dua di Rumah Biru ya, mungkin kita orang boleh kongsikan juga lah pat-pat ni yang kita orang suka makan kan. Sapi ya.
1: Bila sebut daging korban, bahagian lembu ni yang kita orang akan M dulu.
0: Tapi yang paling
1: terus
0: nyaman
1: masak.
0: Tapi yang paling nyamannya perutnya lah.
1: Perut.
0: Tapi susah nak
1: dikendalikan.
0: Susah nak dipolah ya sebenarnya. Nak cucinya susah. Kami pernah nanggar
1: dan cuci. Buang lolo. Yang apa?
0: Kotoran,
1: najis-najis dalamnya.
0: Pada dicuci lagi sampai hilang baunya.
1: Sampainya nampak macam tuala.
0: Nampak macam tuala.
1: Nampak macam tuala.
0: Baunya akan dapat dimakan lah.
1: Tapi kami si makan perut si pandai mek.
0: Kami pandai.
1: Si pandai makan.
0: Nya nyaman. Tapi susah nak dipolah.
1: Macam ni rasanya kenyal.
0: Nya kenyal. Tapi nyaman lah. Nyaman
1: sebab ada kan bila udah mi sapi nyengkah perut. Awal lah. Si pandai
0: kan,
1: makan.
0: Kan selalu orang molah ya. Gahnya hati. Kan.
1: Hati kami makan.
0: Hati sapi ya. Dingkahnya. Lepas ya. Dingkahnya. Patik perut sapi ya. Dipolah. Selalu orang tengok pilan. Selalu molah benda ya. Tapi nyaman lah. Kembang liu.
1: Aduh. Dah jom kita nak baca dulu komen daripada pendengar kita untuk tajuk kita tu.
0: Tok Bahawa Perintis.
1: Adakah Bahawa? Adakahnya Bahawa? Adakah bahwasanya awak pun di dalam rumah hitam?
0: Sama tu.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Sebabnya ada nyebut bahwasanya.
1: Okey, kompomnya.
0: Kompomlah tu. Okay. Bahawa Perintis.
1: Bahwasanya.
0: Bahwasanya.
1: Kita nak baca dah komennya lah.
0: Ya ada. Assalamualaikum DJ. Bahwasanya hadir rumah biru.
1: Okey, terima kasih. Dari rumah hitam pergi rumah biru. Okey.
0: Rumah hitam ada joknya. Rumah biru ada joknya. Okeylah Maria. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ M Tugas. Selamat Hari Raya Haji. Katanya pendengar Soul FM semua di kampung semua Pulau Buruit. Pagi tu matahari ceria. Semoga hari tu dipermudahkan segala urusan kita semua lah DJ. Awak masih weh.
1: Ni. Ni komen dagingnya.
0: Saya dah.
1: Ya jangan. Pak Nek maulah lawak di rumah hitam lo eh. Aduh, ambil gus, ambil gigi dah badannya. Gigi lembu. Gigi lembu kan. Ambil kan husi nak ni ya.
0: Siapa makan gigi? Memang Pak Nek tu makan gigi. Aduh, Pak Nek, Pak Nek.
1: Nak makan gigi pesu dengan gigi lembu kan?
0: Oh.
1: Okey, Ji Kamri, nyamah dah sitok. Mak kami dan kakak kami dapat juak daging korban. Selalunya akan disimpan dulu lah. Mun teringin nak makan akan mula sup selalunya. Paling best ekor lembu. Mun dipula sup katanya. Ya jak komennya.
0: No ini Amrin pada juak. Selamat Hari Raya Haji Adha semua. Bercahaya hari tu. Mun ada rezeki daging korban kami terus simpan. Kalau dah banyak kami sedekah lagi dengan orang. Salam sahabat semua. Moga sihat ceria selalu masih.
1: Ya, Rohani AJ. Baginya daging korban kena masak. Sebab lagi fresh.
0: Oh
1: makan fresh.
0: Si naik darah kah?
1: Mungkinnya si. Soalnya terus masak ambil nyempul fresh. Mungkinnya ada cara you.
0: Caranya masak.
1: Ada cara memasaknya.
0: Direbus benar-benar kah apa kah macam ni.
1: Mungkin ada cara. Tak boleh kongsikan, jangan komen macam ni aja. Mungkin boleh beri sebab lah. Mungkin kita masak macam ni. Adakahnya si kita si apa rasa pening makannya kah macam ni.
0: Lain orang, lain caranya masak nak. Ni lah tahu kita ada cara kita diimpun macam ni supaya makan daging yang fresh ya si menyebabkan darah tinggi. Okay, boleh kongsikan juga lah. Daripada Nori Jerai tu cuma nak menyapa tanya. Assalamualaikum Yus Jai.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat tugas begitu. Selamat Hari Raya Haji Adha buat DJ 2. Kami simpan dulu katanya. Oh, disimpannya dulu. Berapa lama saya simpan? 3 bulan.
1: Nah, berapa lama simpan?
0: 6 bulan.
1: Setahun.
0: Setahun.
1: Temu balik dengan
0: ayah Haji. Tahun baru.
1: Ataupun ada daging yang bertahun-tahun nanti. Masih belum jual bola.
0: Aduh. Ada yang simpan sampai lama cemia ke?
1: Tapi si boleh simpan lama lah. Menurut Dr. Nur Syahirah tu. Sebab daging korbannya daging segar. Bakteria cepat merebak jika dibiarnya lama pada suhu bilik. Jadi yang ngambil apa teh pendekatan terus masak ya. Memang benar lah nya, memang lebih segar lah. Rasanya pun fresh, manis. Sesuai dipola sup dengan bakar.
0: Betul.
1: Ui, daging bakar. Ui.
0: Yuh, nyamannya.
1: Juicy rasa.
0: Agak kita panik muda. Mak mentua kami daging korban tahun 2023 lagi masih ada dalam freezer.
1: 3 tahun nyimpan.
0: 3 ya tahun nyimpan. Apa dah jadi dagingnya? Asal-asalnya dagingnya jadi ais bagaya. Panik. Aduh.
1: Campur lagi dengan nak 2026.
0: Nak ke banyak tadinya. 2023 aja dah 2 kilo.
1: Siknya boleh mulah ya. Makan untuk selamat ya.
0: Aduh panik. Okey, Tun Zahara. Asalnya tu baru juga tu komen kan. Tun Zahara, salam siaran DJ. Salam Adi Adha buat semua di Sarawak. Terutamanya kepada adinda aku lah, Rosiana Ismail di Angkelili. Semoga bahagia dengan keluarga. Jumpa minggu depan ya. Tanya, pajak projek minggu depan kan?
1: Dah habis?
0: Dah.
1: Okey, Suhaila Abdullah. Okey, baginya untuk daging korban tu, nya akan, nya mana nya si dapat masak kini. Sebabnya bau, nya fresh ya, ada bau belantung katanya. Nya masak bila?
0: Bau lantuh.
1: Oh, yang ada bau lantuh. Unah Halina.
0: Tapi mun orang pandai mulai, saya dah bau
1: unahnya,
0: saya dah berunahnya.
1: Dan yang ada dah seminggu baru nya akan masak, lagi pun daging ayam masih lebih masak air marik Oh, masih ada.
0: Tapi mun daging dia agak fresh, memangnya juicy lah. Memangnya nyaman lah.
1: Oh, mun cara bakarnya pun dengan cara yang betul, memang kita akan dapat isi di bahagian dalamnya betul. Memang rasa basah-basah
0: sama juicy aja, lah. Sama aja orang suka bola tulang lah, sup tulang lah. Apabila dia agak fresh, nyaman. Memang nyaman.
1: Kan? Sup tulang. Kari sup tulang. Eh, mana?
0: Hei, fresh memang nyaman lah. Dapat lapar tu kokok. Satu ya, Ramli. Ya, Madah. Apa khabar kita dua pagi tu? Dan selamat Hari Raya Adha dengan kita dua, DJ Yus dan Jai. Mun kami lah dapat daging korban. Kami simpan duduk dalam freezer. Dua hari lekat ya, baru kami masak. Sebab si pandai makan daging fresh. Nak baru disembelih. Kami nak nyampe salam lah buat kawan kami Peti Mahmail serta adik-beradiknya. Kami semua sedapnya di muka. Terima kasih.
1: Iya. Dan kita ada Kak Min. Kebiasaannya nangnya akan simpan dulu. Sejuk lama lah nyimpannya. Mun tak tulang-tulang, tak kocah.
0: Sehari dua kali.
1: Kenapa kocah? Ha? Bagian apa kocah-kocah?
0: Apa kocah ya?
1: Oh, apa kocah ya Kak Min? Kak Min.
0: Kocah?
1: Kocah-kocah lain ya katanya. Macam organ-organ.
0: Korak. Tahu main korak.
1: Ini tak kocah-kocah. Dua tiga kelak, dua tiga hari kelak bawa mula sop. Jadi my boss katanya bawa juga turun ke suruh te AJK melapah daging korban.
0: Wow.
1: Alhamdulillah di suruh sidaknya di Darul Solihin dapat 4 ekor lembu tahun tu. Alhamdulillah.
0: Di suruh ni dek 35 ekor.
1: Dekat Taman Indah Bandar Baru Semeriang.
0: Oh, 35 ekor.
1: Ya, sebelum raya te kami sapi. Ada rounds ya. Nang besar-besar lembu sapinya.
0: Ui, banyak eh. Mun di Taman Siwangi ada 9 ekor.
1: Macam ya Taman Indah memang
0: banyak lah. 35
1: memang ekor. Memang meriah lah kat Sia.
0: Walaupun kata kontek, walaupun untuk 3 hari memang banyak. 35 ekor. Bayangkan
1: sikuk,
0: kan.
1: Sikuk sehari berapa hari ya? Nak ngerja.
0: Yalah, ada ekor, mungkin dalam 11-12 ekor sehari ya. Kena beli dalam range 11 ke 12 ikut lah.
1: Cuk.
0: Sari.
1: Aduh. Jahat lah gotong-royong.
0: Lepas. Okey lah. Kita bacakan dulu daripada Liza Rina Idris. Nyamada daging korban mun kamek lah. Oh. Kamek simpan dulu. Tanya. Selamat Hari Raya. Dia ajak. Simpan dulu. Alah. Siapa lagi tu? Jamilah John Iman. Topik pagi tu bila dapat daging korban, bagi kakak akan simpan dulu beberapa minggu. Pasal baru dimasak. Alasannya si dia agak kolesterol. Kolesterolnya kurang. Dia ajak kau minggu. Kolesterol. Lemak kali nak.
1: Siapa lagi komen tak?
0: Ada lagi?
1: Sikit lagi ah. Sebelum kita berhibur, kita ada Syed Muhammad Azlan Shah.
0: Alright.
1: Jadi mada dolok mare mun ada dapat daging korban, biasanya maknya akan masak terus. Dia masak kicap lada hitam. Black pepper. Black pepper.
0: Yang mana?
1: Beef. Daging fresh tok katanya nyaman dimasak terus sebab dagingnya manis. Tapi kini dah 5 tahun kami si makan daging korban semenjak berhijrah ke Semenanjung. Walah kasih. Jadi mun orang nak merik kami akan terima, tapi nya si akan minta daging korban sebab nya takut terambil bahagian orang yang lebih memerlukan. Mungkin dalam kalangan kita tu ada orang yang susah lah katanya asyik pun nak makan daging. Jadi selagi nya ada kudrat diberi Allah tu untuk cari rezekinya akan beli diimpun daging. Tapi untuk mengimarahkan majlis korban, dia akan ikut, tetap ikut lah. Lagipun bini kami tu suka nangkas sapi banyak katanya.
0: Suka nangkas sapi.
1: Bagus. Sebab ada orang tu bila sapi tu nak disebelihnya si kempang nak nanggar.
0: Tapi ada juga sapi yang terlepas tu.
1: Ada kes sapi terlepas. Betul. Ya.
0: Tapi yang kami pernah diat lah, Jai. Yang kami pernah diat
1: depan
0: lah.
1: Depan mata?
0: Ada sikok sapi tu. Dia daripada Kampung Gita tu. Tapi dia terlepas.
1: Ni tujuannya.
0: Pergi ke Taman Siwangi.
1: Gita. Pergi ke Sri Wangi. Jalan.
0: Pergi ke Siwangi.
1: Dia pakai jalan besar.
0: Jalan besar.
1: Adik.
0: Dia pergi ke Siwangi. Sebab kami pun nang jumpanya depan mata. Masa ya, dia bertapuk sini tu. Di belakang rumah. Mak dan bapak me. Dia bertapuk belakangnya. Kami orang heran apa nangga mata berkilat.
1: Malam hari.
0: Malam hari. Tiba-tibanya keluar.
1: Ya.
0: Pedoma sapi besar. Sapi. Lepas ya, yang yang best ceritanya Tok Tik, seolah-olah macamnya tahu dah ajalnya dah, dah sampai. Sapi ya balik ke kita.
1: Oh.
0: Sidak bercari dengan sapi ya tahu di kita.
1: Oh.
0: Tok pun cerita daripada kawan yang dia di kita bercari dengan sapi sidaknya. Sapi oh, titih katanya.
1: Si ada orang kita nemunya berjalan si pergi ada. Ke siate.
0: Si ada.
1: Oh.
0: Rupa-rupanya dia lari ke Taman Siwangi, lepas dia patah balik, dia lari pergi ke tempat dia balik.
1: Oh.
0: Dia kita ya dan sidaknya pun dah dapat nangkap.
1: Nya kan? Perlu nak ya, nya perlu pengomo ada ambil masa menenangkan dirinya juga.
0: Jadinya balik ke sia ya yang unik lah cerita ya. Saya pun yang lihat berdaya kok. Dia balik ke sia.
1: Okey lah, si jadi lari lah.
0: Si jadinya lari. Okey lah, kita nak bimbo dulu. Lepas tu kita nak dengarkan lagu pada Niji. Bolehkah ku berharap? Tapi sebelum dia kita nak couple of time. Salah apa aku? Jom kita layan dulu. Okey.
2: Si lengkap pagi kita munsik dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88.9 di Kuching dan Semahan. Terima kasih yang mendengarkan kami dua di Surai FM untuk pagi itu lah.
1: Iya. Dan kalau di utara Sarawak,
0: oh,
1: hendaknya sekda sapi. Sekda lembu.
0: Yang hendaknya boleh Karabau.
1: Ya, Karabau.
0: Ha, baik di Limbang ke baik di Lawas. Hendaknya dia boleh Karabau.
1: Siapa kita pun yang komen tadi, oh, kami cari-cari namanya. Oh,
0: ada yang komen macam Yati tadi di Limbang.
1: Di Rumah Hitam.
0: Oh, di Rumah Hitam tadi di Limbang.
1: Oh, tunya.
0: Oh, tunya Karabau.
1: Tu Sinin Jaman.
0: Sinin Jaman
1: ah. Yang ada kami dekat Lawas tu biasa berkorban Kerbau. Jarang sekali korban sapi.
0: Oh, saya dah sapi lah sini nak.
1: Saya dah.
0: Kerbau ada.
1: Ya, ladang kerbau
0: lah. Mun di sini memang sinonim lah dengan kerbau, no?
1: Mungkinnya di utara kot.
0: Mungkin lah.
1: Lasak sikit lah kerbau.
0: Sebab di sini pun dia pun mulah lombak kerbau tu. Lepas ladang kan? Lepas hanya mula lombak kebo, boleh kebo.
1: Camnya.
0: Camnya.
1: Yang juara ya kan jadi korbannya.
0: Oh, siapa yang juara? Si kena boleh.
1: Oh, si.
0: Yang last yang kalah, kali, kena boleh.
1: Jadi kebau ya memang setiap tahun kena ialah upgrade stamina.
0: Kena stamina lah.
1: Takut kena korban.
0: Mungkin sebab kena korban. Okay. Okay, kita nak bancakan daripada Tok Panik Muda tu. Namanya di Rumah Biru Tok Mansur Pataos. Assalamualaikum, salam Aidiladha, Yus dan Jai serta semua pendengar Soul FM. Daging segar tu bagus simpan di chiller. 5 ke 7 jam sak darahnya turun katanya. Lepas masak bok lepas masak bok masaknya. Macam ni Pak Nek.
1: Apa Pak Nek? Kebo ya ada tinggi darah juga ke?
0: Mun belum masak pun lepas
1: darahnya turun.
0: Oh, dah turun. Oh, nunggu dah turun dulu kah?
1: Oh, siap ya.
0: Oh, paduhalnya ada darah tinggi juga. Oh. Mun belum masak pun lepas ya, buat simpan untuk di frozen. Apapun, mun nak masak tu cuci je lah, bersih darahnya katanya. Oh lah. Oh, paduhal tik, sapi tu ada darah tinggi juga.
1: Moyo darahnya tu. Kedak kita je ngecek ya nak cek tekanan darah.
0: Oh,
1: pasal. Mau direhat, rest dulu.
0: Pasal lah beri makan pil darah tinggi.
1: Eh, mulahan. Kita ada Hasan Hadawi.
0: Okey.
1: Akhirnya mada untuk daging korban, Aidiladha, mun baginya lah. Nya memang si mulah dulu lah.
0: Oh,
1: dia akan simpan.
0: Okay.
1: Sebabnya si pandai makan daging sapi.
0: Hai.
1: Dan bila anaknya ada pulang kampung, barunya dagingnya berpola.
0: Berpola.
1: Oh.
0: Tu mesti kena makan anak je.
1: Sebab anaknya dengan bapaknya yang pandai makannya.
0: Oh.
1: Selalulah katanya kayak Aidilfitri, Udi baru berpola sebab biasanya hari raya Aidilfitri anaknya akan selalu pulang.
0: Oh.
1: Nanti simpan lah.
0: Oh, jadi maksudnya lakinya dengan anaknya dapat
1: yang makan.
0: Tapi jadi anak dengan lakinya akan ucap alhamdulillah lah.
1: Oh.
0: Daging banyak. Ini kan? Sana kan?
1: Oh, alhamdulillah tak siap makan.
0: Oh, alhamdulillah. Banyak makan orang.
1: Oh, dibakar, pola sup. Apa lagi? Pola kari.
0: Oh, tapi kadang-kadang ada juga orang kadang-kadang mun di pola sup, pandainya makan apabila di pola kari. Sebab dia makan.
1: Oh, pelik ya juga.
0: Tapi daging yang sama.
1: Oh.
0: Macam ni. Oh.
1: Ni. Oh.
0: Kami, tu komen daripada kami Azwar Asifah, panjang komennya tu. Nyamada, gil ajak kami. Ada dapat daging korban, kami suruh mak kami masak sekali lah. Sebabnya dapat jua mak masak nyaman. Tahun tu belum tahu lagi dapat kasih, mohon ada rezeki dapatlah. Kami nak ucapkan salam takziah lah buat ex sekolah kami di atas kehilangan anaknya hari mari, Ashfa Ainin 9 tahun akibat pendarahan otak lah. Dan hari tu hari jadi si kakaknya Airin 12 tahun. Selamat hari lahir. Semoga Kak Airin dengan maknya tabahlah menghadapi ujian. Sayu jasa dengan takbir raya kau. Taniah juga lah buat anak kami hari marik merisik bunga di kampung Selalang.
1: Yeah.
0: Semoga dimudahkan segala urusan kelak.
1: Nerima anak menantu aku lah.
0: Oh, nerima menantu apa.
1: Alhamdulillah.
0: Apa cara?
1: Yo, kita ada Zanuddin Ibrahim.
0: Zanuddin.
1: Orang dari Semahan.
0: Oh, tu Kencalu.
1: Ya, Kencalu. Akhirnya mai dah situ. Daging korbannya simpan dalam freezer dulu.
0: Oh, simpan dulu.
1: Kelak katanya kelak beri molah masak kicap. Nyem. Masak kicap.
0: Oh, macam kicap.
1: Ya,
0: macam boleh tahan. Macam kicap.
1: Cicak pekat.
0: Lepas saya makan dengan caluk. Ya. Dah lengkap semua apa?
1: Oh, caluk pun okey juga. Caluk si masing ni lah.
0: Oh, naman caluknya. Okey. Kak JJ, Jalina Julaihi, salam kasih korban DJ kesayangan Santai Anggun Juma Ibrahim.
1: Oi.
0: Ha, DJ terpaling aja pucuk menauk you sawo kami janok kita. Saya orang di Surau Darul Kara tengah molah ibadah korban sapi dah sampai pukul 2 pagi tadi. Sampai pukul 2 pagi jai. Bagi bagi kami orang mun dapat daging biasa bagi dulu jenis daging dan tulang asinkan. Baru simpan dalam freezer. Pengalaman selamat tok lah oh, supaya nak masak lebih mudah. Terima kasih macam komen. Sama-sama.
1: Okey, Isah Zari Zari. Akhirnya mudah mun dapat daging korban simpan dalam seminggu. Dah disimpan seminggu baru memproses, cuci apa semua. Barulah pola sup daging dengan kari. Wow.
0: Daging kari oh.
1: Daging dan kari.
0: Ibu kami pun nak daging-daging dan tulang-tulang tu. Pola sup nyaman lah. Pola sup nyaman tau. Memang steady lah.
1: Sedap.
0: Pola sambal kicap lagi. Pedas.
1: Wiwit.
0: Aduh. Okey lah, Syed Muhammad Azlan Shah.
1: Dah baca.
0: Dah baca tau. Okey. Kita baca sikit lagi daripada Kak Min tu, orang Semunjan tu. Assalamualaikum tadua adikku Juma.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan you sebenarnya sihat taknya. Salam Aidil Adha diucapkan. Kebiasaannya nang kami simpan dulu lah. Si jual lama nak simpannya mundak tulang-tulang dan kocah-kocah.
1: Kocah. Kak Min dah baca.
0: Dah. Kami pun terfikir juga apa kocah ya.
1: Kocah. Apa kocah ya Kak Min?
0: Kocah Kak Min tu.
1: Nah, ni bahagian nama kocah. Dekat rumah hitam, dekat TikTok ada sidak disuruh wakaf yang komen.
0: Oh, ada juga.
1: Norlia Saleh. Assalamualaikum katanya. Ambil orang hari marik makan daging korban fresh.
0: Disuruh wakaf.
1: Oh, Kak Sia memang lembu yang terpaling banyak 35 ekor. Tahniah untuk kita orang di Taman Indah.
0: Tahniah. 35 ikut nak.
1: Berpesta.
0: Pesta dan nyata untuk kan. Hasil sumbangan daripada orang lah.
1: Dan kita harapkan semoga apa daging-dagingnya sampai kepada sidaknya yang apa? Yang dapat agihannya lah kan.
0: InsyaAllah.
1: Semoga amal orang madah, amal bakti sidak yang berkorbannya.
0: Betul.
1: Mendapat apa orang madah? Apa orang madah Teus? Mendapat keberkatan. Kata dari Allah.
0: InsyaAllah. Jadi kita nak beribu dulu dan 9 pagi kelab utama 9 pagi akan dapat kita ikuti.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti sila, kopi ya? Yang jenak. Nah.
4: Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Saya Muhammad Ilyas bin Muhammad Saleh mengucapkan selamat menyambut Idul Adha. Ambillah pengajaran daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tiru untuk kita sentiasa berkorban dalam memajukan agama, bangsa dan negara kita. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Adha.
6: Cerita sidaknya.
7: Sidak ni.
6: Ai.
7: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
6: Kayu. Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
9: Eh, jangan berbenah gila lagi anak beli itu ini sobri. Japa udah lagi.
7: Iya, pahal.
9: Kita apa sama-sama hal? Coba menyesuaikan diri kita kini itu dari segi perbelanjaan harian.
7: Baik.
9: Paham sih, tak dua?
7: Apa salahnya aku beli, Pak?
9: Kita pilih kos yang efektif pakai ngurang beban isi rumah.
7: Kita asyik ada tanggungan, asyik ada hal dah. Apa nak ditakat nyawa kita nak beli?
9: Astagfirullah.
7: Ada duit belilah, mungkin saya dah diam.
9: Astagfirullah.
7: Cuk, Bi. Pemikiran okey, Bi.
9: Kita ada duit, Pak.
7: Tak, ibu tak heran tak. Nang macam ya, tak?
9: Malah
7: si nya kisah. Tidak kerajaan berusaha mengurangkan apa nak terdaya kini tu. Apa kata orang teh agak si beri beban gila dengan rakyat.
9: Palak sobri ya, mudah kau. Palak sobri ya. Kau mesti tunekannya betul-betul. Si nya tahu banyak ya. Si nya tahu pasal ekonomi, si tahu nya pasal apa. Kini tu sidak penjawat awam ada dah kata orang ya? Bekerja di rumah. Bekerja dari rumah katanya BDR. PBT kerajaan negeri digesak untuk mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bah seliaan sidaknya pakai nulung sidak berjual. No macam ya gini tu.
7: Kita dua tu saya dah laku si tahu papa, tahu juga aku benda ya abah.
9: Kenapa nak ditahu kau?
7: Nak disebut oleh premier kita Bang Jor ya. Kan ada umum mari ya. Diskaun khas elektrik 25% kepada pengguna domestik. Atuknya nak nulung rakyat juga sampai bulan 12 kelak diskaunnya.
10: Ya, tahu pun kau. Aku fikir kau si sedar dunia semasa.
7: Sedar lagi aku tu.
9: Baguslah mun kau sedar, sorry. Si banyak dikit jadilah. Jadi kerajaan kini tu, sidak kerajaan kini tu meri tumpuan kepada menjamin bekalan. Memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada. Pasia mengekang tekanan rega. Nak gila. Sini kau ya. Aku pergi berkelakar tu. Weh. Astagfirullah. Kenapa kau nutup lampu ya Allah. Aku pergi motong kuku tu sobri. Ya Allah kau.
7: Udahlah kita tu.
9: Ya Allah. Kenapa nak kata
7: gelap gelita kita tu.
9: Tadi madah nak berjimat. Ku tutup ku lampu lah. Jimatlah si bil kita mahal gila dah.
7: Ditutupnya.
9: lekak ya lah kau nutup ada putus jari kaki aku tu Sobri. Nih lah aku nampak kuku nak dipotong aku tu. Mungkin kau nutup lampu ya berakal lah sikit kau Sobri. Kau tu nang nemu nak nutup api ruang tamu tu. Tunggu nak tidur lah kita nutup. Tengah pagi aku merendam roti kebin lah mai. Aku ke potong kuku. Kau dah nak nutup api. Kau ya Allah nak tahu je kau.
7: Aku tu pergi confused dah. Pa.
10: Apa ya?
7: Jimat kah? Sim jimat tu?
9: Astagfirullahalazim.
10: Kita jimat biar berakal sikit.
9: Jimat biar berakal. Biar kau makinnya antara keperluan dengan kehendak kau. Masa tu kamu dapat keperluan aja dipakai tambah belanja. Jangan kau ngekot gila nafsu kau nak beli barang. Keinginan kau yang tinggi melangit ya. Ciboh gago. Buka kau balik api non. Ya aku nak motong kuku tu. Astagfirullah.
7: Sekejap jimat, sekejap jimat. Tunggulah aku buka. Ah, dah terang tu. Ah, terang ah.
10: Ha, Sobri, coba kau lihat namna. Apa kejadian air aku tu? Kaki udak berendam dalam tu. Salah cap kita.
1: Ha. Apa cerita sidaknya?
10: Sidak ni.
1: Ai?
9: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
8: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Kenapa tak jumpa? Acuh. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
11: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Kenapa tak jumpa? Acuh! Acuh! Masih tak jumpa? Saya dah jumpa!
2: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
12: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
7: Okey, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang telah mendengarkan Surah FM. Hari itu hari yang kedua ibadah korban dilaksanakan di kebanyakanlah tempat baik di Suruh, baik di masjid ataupun di mana-mana lah yang melakukan ibadah korban untuk pagi itu lah. Oh.
13: Yeah.
7: Tapi pagi itu kita nak singgah dulu lah, Jai. Kita nak ke Masjid Al-Abyad. Taman Matang Jaya Kuching.
13: Ya, bersama pelapor kita Dayang Fariza Syaza di Talian News.
7: Ya,
13: Assalamualaikum Syaza.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Wow. Yus tengok Jai di Konti kita tu.
7: Ya, Hajah sehat Hajah eh.
14: Alhamdulillah sehat Tuan Haji.
13: Dekat tak lokasi ni dari rumah.
14: Okey, dan terima kasih kepada Jai juga Yus untuk laporan pada pagi ini. Anda bersama saya Syaza di Masjid Al-Biyat Al-Abiat, Taman Matang Jaya Kuching pada hari ini. Dan hari ini tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 28 Mei 2026, hari Khamis. Dan hari ini kita menyambut Hari Raya Kurban. Dan Hari Raya Adha-Adha kita bersama dalam laporan terus pagi ini bersama saya dari Masjid Al-Abiat Taman Matang Jaya pada hari ini. Cuaca pagi ini amat elok dan memberi peluang kepada kita untuk kelancaran program pada pagi ini, dan dipermudahkanlah. Dan ingin saya nak kongsikan sedikit mengenai atau cara pada pagi ini. Bermula 7.15 minit pagi, iaitu ketibaan JKP staff serta semua petugas korban. 7.30 pagi ada ketibaan peserta korban, dan diteruskan dengan bacaan doa oleh Ustaz Abdullah Saiful Rahman bin Sodi, Imam 1 Majlis Al-Abiyat Taman Matang Jaya. Dan diteruskan dengan tazkiyah ringkas perihal korban. Dan seterusnya pukul 8 pagi, ucapan oleh penganjur bersama Tuan Haji Janawi bin Omar. Dan 8.10 pagi ada ucapan alu-aluan sedikit oleh Tuan Haji Zainuddin Syastri bin Haji Kolek, pengerusi jawatankuasa pengurusan Majlis Al-Abiyat Taman Matang Jaya. Dan seterusnya diteruskan dengan program ibadah korban dimulakan oleh Tuan Bilal Abdul Rais bin Abu Seman. Dan gotong royong oleh semua petugas mengikut bahagian tugasan, agihan daging kepada peserta dan mengikut giliran lembu korban, dan agihan daging kepada asnaf dilakukan mengikut senarai oleh pejabat pentadbiran masjid ini. Dan bersama dengan saya iaitu Tuan Pengerusi, Tuan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Masjid Al-Abiyat Taman Matang Jaya, iaitu Tuan Haji Zainuddin Syastri bin Haji Kolek, untuk ceritakan sedikit mengenai penganjuran program ibadah kurban pada pagi ini. Silakan Tuan Haji.
15: Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Syazah. Terima kasih, alhamdulillah. Dan terima kasih kerana dah sanggup dan dah datang ke Masjid Al-Abiyat untuk program kita pagi itu. Alhamdulillah, pada tahun itu Masjid Al-Abiyat akan menumbangkan, kata orang, kita akan mengkorban ada 7 ekor lembu untuk dikorbankan kita pada pagi ini. Kita akan buatkan acara sembelihan pada pagi ini hingga selesai ketujuh-tujuhnya sapi yang ada di sini. Sebelumnya saya nak mengucapkan terima kasih juga karena pada tahun itu kita amat bangga dengan kehadiran peserta-peserta korban itu. Ada penganjurnya adalah sahabat saya, Tuan Haji Ismawi Janawi Omar, yang sempat dapat mengumpul peserta yang sanggup mengadakan korban itu pada tahun itu. Jadi alhamdulillah kita juga ada dengan pihak ABM, Akademi Binaan Malaysia, yang menyumbangkan seekor lembu untuk dikorbankan juga pada pagi itu. Alhamdulillah kita telah mulakan penyembelihan tadi. Sekarang itu setakat jam itu kita telah korbankan, kita telah sembelih 2 ekor sapi sebenarnya. Dan petugas-petugas kita pun semua sekarang tu semua dah sibuk dah. Semua dah sibuk dengan pelapahnya, semua dah sibuk dengan agihan daging semua sekali lah, seperti biasalah di waktu korban tu. Dan alhamdulillah kita di Puan Syazah maklumkan cuaca amat bagus untuk kita membuat penyembelihan serta program kita pagi itu. Sebab sikit tentang satu lagi sebagaimana setiap tahun masjid-masjid dan surau-surau di seluruh Sarawak insyaAllah mengadakan korban-korban mereka. Dan harapan saya sebagai pengerusi Masjid Al-Abiyat, saya sebenarnya baru menjawat Jabatan Pengerusi Al-Abiyat selama baru masuk 5 bulan kalau insyaAllah. Dan harapan saya untuk tahun-tahun ada harapan, saya mohon lebih ramai lagi yang akan membuat korban dan lebih meriah lagi. Kita ingin memeriahkan sebab satu daripada acara program masjid, satu daripada program pengimarahan adalah program seperti itu, program korban untuk mengumpul komuniti-komuniti setempat untuk sama-sama dengan kita di masjid itu merayakan, satu, merayakan hari raya korban, hari raya haji kita pada tahun itu. Dan saya berharap juga kita akan pada tahun-tahun yang akan mendatang kita juga akan mendapat apa nama lebih banyak penyertaan dan saya harap penganjur kita pada tahun itu akan meneruskan insyaallah apa nama pengambilan peserta-peserta penyertaan yang saya rasa sangat-sangat bertuah dengan adanya penyertaan peserta-peserta yang semuanya begitu menunjukkan apa nama minat sokongan dan minat yang amat-amat mendalam untuk kita memeriahkan Hari Raya Korban di masjid itu. Alhamdulillah, insyaAllah.
14: Okey, dan itu antara apa tu sebut sedikit kita berbual bersama dengan Tuan Haji Zainuddin Syastri bin Haji Khalid, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Masjid Al-Biat Al-Biat Taman Matang Jaya, dan dimaklumkan juga ada penerima sebanyak 100 orang penerima asnaf yang akan menerima daging korban pada pagi ini. Dan rasanya itu saja laporan ringkas dari lokasi iaitu di Taman di Masjid Al-Abiyat Taman Matang Jaya pada pagi ini ya, Jai dan juga Yus Jainda. Jai dan juga Yus di Kondi Gineto, dan insyaAllah kita akan bersama lagi di tahun-tahun yang akan datang bersama dengan Majlis Ibadah Korban pada pagi ini, dan kita amat menghargai dan merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Sok FM yang sudi memberi peluang dan ruang untuk kita mewawarkan Majlis Ibadah Korban kita pada pagi ini. Semoga kerjasama ini terus terjalin dan kembali kita bersama dengan Yus dan juga Jai di Kondi Sarawak FM. Baiklah, itu saja pagi ini.
13: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Terima kasih Hajah Saza yang dah pun bersama kita untuk pagi itu, laporan ibadah korban tu Jaya di Masjid
13: Al-Abiyad Matang.
9: Taman Matang Jaya ada 7 ikut yang dikorban dan yang untuk itulah.
13: Ada 2 lagi laporan menyusul lepas tu.
9: Ada 2 lagi. Sebelum kita nak bersama dengan rakan-rakan pelapor kita, apa kata kita dengarkan dulu lagu pada Chika Riot, Tak Larat Lagi. Dan sepasnya buat kita akan bersama dengan rakan-rakan pelapor kita di sini tempat sidaknya. Sama-sama kita tunggu lepas tu.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
1: Baiklah, sekali lagi terima kasihlah banyak-banyak kita orang yang sentiasa mendengarkan Surah FM setiap masa menjadi teman radio kita orang lah.
2: Semestinya.
1: Dan mun tadi kita dah bersama dengan Chaza di Matang. Kita itu kita nak ke Yadim dulu. Ke Yadim, negeri Sarawak, bersama dengan rakan pelapor kita yang berbagai Ustaz Abuza Zaifarudin Zaini yang akan berikan gambaran lah ibadah kurban yang tengah berlangsung di Yadim. Yadim, negeri Sarawak.
2: Assalamualaikum, Abu Zar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Adha buat tadua.
2: Ya, samalah. Salam
1: Aidil Adha. Macam pernah dengar. Oh. Macam pernah je dengar suara
3: kan. Bukan kita pernah beraya di rumah Uji lho kan?
1: Ya. Oh.
2: Tapi suara tu bersiarkan juga dalam rancangan So FM bah.
1: Betul.
3: Oh, alhamdulillah.
1: Ya, pernah dengar suaranya. Glamour juga suara tu. Kan?
2: Kan. Hari Sabtu biasanya kan? Petang Sabtu.
1: Tapi kali tu dengar lagi nya. Tapi tu bukan rakaman. Tapi secara langsung.
2: Ya.
1: Bersamanya untuk berikan gambaran ataupun laporan ibadah korban yang dilaksanakan oleh pihak Yadim negeri Sarawak. Jadi kita nak dengar laporan daripada Huzah lah. Silakan.
2: Ya.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Yus dan juga DJ Jai pada pagi itu, insyaAllah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya pada hari itu Jai Huzah Zaifarudin bin Haji Zaini yang akan melaporkan dari kawasan Parlimen P193 Santubong bagi pelaksanaan program Ibadah Korban Sempena Aidil Adha 2026 Anjuran Yadim Negeri Sarawak dengan kerjasama Pejabat Parlimen P193 Santubong serta bersama dengan komuniti setempat. Jadi untuk teman-teman Yus dan Jai dan juga para pendengar kita, antara lokasi yang menerima sumbangan lembu korban daripada pihak Yadim adalah daripada di Masjid Darul Salihin, Kampung Kelagai, Seiko lah. Dan seterusnya pada hari itu juga kita ada majlis yang diadakan di rumah JKK Kampung Pintawak Hilir, yang mana sebanyak 2 ekor lembu korban telah disumbangkan oleh Yadim untuk menjayakan program ibadah korban bersama dengan penduduk setempat lah. Selainnya juga, kita ada mula juga di Kampung Bukit Kudi, sebanyak 2 ekor lembu korban turut disumbangkan oleh Yadim dan untuk diagihkan kepada masyarakat di sekitarnya lah. Dan yang menarik pada hari itu, Yus dan Jai, hari itu kita sangat bertuah lah kerana kita akan dihadiri ataupun dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hajah Nancy binti Haji Syukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong untuk majlis peresmian ataupun agihan daging korban itulah di yang kita akan adakan di rumah JKK Kampung Pintawak Hilir Kuching. Jadi untuk makluman para pendengar juga lah, itu cara kita pada pagi itu bermula daripada awal pagi tadi, iaitu kerja-kerja melapah, memotong daging. Kemudiannya insyaAllah pada 11.30 pagi itu kelak, ketibaan para media dan para jemputan, dan insyaAllah ketibaan yang berhormat Datuk Sri kita pada jam 12.30 hari akan menyempurnakan lah majlis pengagihan ibadah korban dan peresmian rumah JKK Kampung Pintawak Hilir. Jadi ketibaan Yang Berhormat Dato' Sri kelak akan diteruskan dengan ucapan aluan oleh Encik Awanul Hadi, iaitu Pengarah Yadim Negeri Sarawak. Kemudian ucapan penyempurnaan majlis yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat sendiri, Yang Berhormat Dato' Sri Hajah Nancy binti Haji Syukri, dan ada sedikit simbolik peresmian rumah JKK dan juga penyampaian daging korban kepada penerimanya lah pada hari itu. Jadi insyaAllah alhamdulillah Yadim dengan kerjasama Pejabat Parlimen P193 telah menyumbangkan sebanyak 5 ekor lah lembu untuk kawasan Parlimen Santubong insyaAllah.
2: Ya. Baik, terima kasih.
3: Muntah domok daging, muntah domok daging lah pada hajat
2: MC ni. Boleh ambil.
1: Oh, boleh main kira rumah.
3: Boleh, insyaAllah. Terima kasih DJ Jain dengan DJ Yus.
1: Oh, terima kasih Abu Zah datang laporannya. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seketika kita bersama dengan Abu Zah lah, untuk laporan ibadah korban. Di lokasinya adalah Yadi Negeri Sarawak lah.
2: Yep.
1: Dan ada sikit lagi laporan.
2: Ya, seorang lagi pelapor yang akan kita hubungi selepas tu.
1: Selepas kita dengarkan lagu pada MC Ziz featuring Zinakal. Lemas.
2: Lemas. Jom, Surah FM, Sati Sejiwa.
4: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 Surah FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GamePagiKita.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga, tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
3: Okey, seperti yang dijanjikan, ada sikit lagi laporan. Kita nak bersama dengan Nana di Surau Darul Ukhuwah.
4: RTM Kuching, ya.
3: Pun ada juga mula ibadah korban hari tu lah.
4: Assalamualaikum Nana.
5: Waalaikumsalam Jai dengan you si Koti waktu sana.
4: Betul.
5: Okey.
4: Silakan.
5: Salam Adik Adha.
4: Silakan.
5: Okey, bersama kami Hajah Nana. Ya, kini tok kami berada di Surau Darul Ukhuwah RTM Kuching dan hari tu kami 7 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan apa yang dapat kami gambarkan di sini tanah suasana penuh semangat dan juga gotong royong dengan kebersamaan jelas berasai dan program ibadah kurban yang berlangsung di Surau Darul Ukhuwah RTM Kuching pagi tok sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan program itu tadi bermula sejak pukul 9 pagi tu tadi melibatkan penyembelihan seekor sapi dan juga seekor kambing dengan penyertaan keseluruhan 8 bahagian kurban yang terdiri daripada warga RTM dan juga peserta yang terlibat. Dan kini tu para petugas dan juga AJK Surau berganding bahu membantu proses penyembelihan tadi. Kini tu aktiviti melapah dan juga membungkus daging kurban sebelum diagihkan kepada peserta serta golongan yang memerlukan. Dan selain menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan, program tahunan tu menjadi platform untuk mengeratkan lagi tali silaturahim dalam kalangan masyarakat melalui semangat kerjasama dan juga saling membantu. Dan pihak penganjur berharap ibadah korban yang dilaksanakan hari itu bukan saja membawa keberkatan, malah dapat menyemai nilai kasih sayang, keprihatinan dan juga perpaduan dalam komuniti. Dan sesungguhnya korban itu bukan saja sekadar ibadah penyembelihan, tapi lambang keikhlasan dalam memberi dan pengorbanan demi insan lain. Dan semoga semangat ibadah itu terus menyentuhkan hati dan membawa keberkatan kepada semua. Dan lepas itu kami pun akan bersama melapah daging kambing di depan summit tu dah. Okeylah.
3: Nak dapat tukang lah.
4: Nak dapat tukang
3: kah? Tukang. Korban kah bertukang kah?
5: Telak jadwa. Yus boleh silap situ lah Nana jadwa.
4: Oh. InsyaAllah.
3: Okay. Nana, padah dengan sapuan. Jangan bising gila. Dah.
5: Oh, ya saya tahu kami rasa kita tak. Okeylah, baiklah. Saya akan laporan kami untuk pagi tu bertempat di Surau Darul Ukhuwah RTM Kuching. Kami Nana kembali lagi bersama dengan petugas di Konti Jai Yus di Surau FM. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Seketika kita bersama dengan Nana lah di Surau Darul Ukhuwah lah.
4: Benda ada betong benda.
3: Saya tahulah apa.
4: Betukang.
3: Oh, kali tanya motong tulang kali.
4: Kali.
3: Nah.
4: Eh, kan setidaknya ada mesin ya potongnya tulang.
3: Potong tangan tu.
4: Potong kaki lembu. Legup bunyi.
3: Legup bunyi. Okeylah. Ya, ada tiga laporan untuk pagi tu. InsyaAllah lepas tu kita nak bimbo dulu dengan sikit lagu. Lepas tu kita mun sempat kita bacakan komen. Mun si sempat buat kita kata orang tak badang sebenarnya lah, pengorbanan ataupun daging korban tentang topik kita lah. Terus masak ataupun simpan.
4: Apa pada kita ya. Nah,
3: kami buat itu.
4: Okey, kita nak main bola.
3: Ya, jangan main lagi.
4: Kita main bola dulu lah.
6: Setiap pengorbanan harus ada kesabaran. Semoga sabar dan ikhlas terus membawa kebaikan kepada kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTM.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di Muka.
1: Ya, apa khabar orang Muka? Kita orang yang mendengar pagi tu. Ah, memang tengah makan semandin tu.
2: Ni, semandi.
1: Oh.
2: Linut.
1: Aduh, nyaman eh.
2: Ui, dengan sambal belacan, sambal mangga.
1: Oh, nyaman. Hey, tapi sini ikan fresh-fresh tu. Ni bawa sampai dijual sejak yang teruskan. Ni asyik jauh kan pasar ya. Jadi sangat-sangat meriah lah di Muka.
2: Sedap ya.
1: Ada yang tengah minum kopi. Di kedai kopi dekat pasar ikan ya. Kedai kecil. Tapi sangat-sangat menarik kan. Isya. Best lah. Terbaik lah tak orang. Okay. Rasanya sempat sih kita baca komen. Jai. Sesempat.
2: Cuma kami nak kongsikan ada sikit poin kesihatan lah. Yang dikongsikan daripada Dr. Nur Syahirah Muhammad Arifin. Yang dikongsinya bersama bernama Yusof. Yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Diploma University Tun Hussein On Malaysia UTHM. Berkenaan dengan daging korban tu. Untuk apa teh kita makannya tapi cik mengabaikan kesihatan kita. Jadi ada ramai orang fikir kena elak terus daging merah. Tapi sebenarnya sik katanya. Yang penting ialah kita pilih bahagian yang kurang lemak. Kurangkan organ dalaman macam paru-paru dan limpa, dan hati ya nak. Dan lebihkan sayur dalam hidangan. Dan juga kawal portion makan. Sebab dalam Islam pun konsep makan secara sederhana ya memang ditekankan lah. Jangan sampai kita musim raya haji tu dijadikan sebagai musim balas dendam makan.
1: Betul.
2: Mana daging banyak ke bawah?
1: Lagi banyak. Lagi dalam tadi sikit ada 2 kilo. Makan je habis, bantik. Masak lagi.
2: Nak dimasak lagi marik. Ya, pagi raya pun ada.
1: Lagi ada. Makan lagi. Nah, jadi janganlah mun kata orang teh apabila dah kenyang berhenti sebelum kenyang. Okey. Jadi berhenti sebelum kenyang, munnya dah madah 2 kali serdah ya, paham lah. Nah. Serdah pertama kenyang.
2: Ya, baik berhenti makannya teh. Dah serdah. Makan berapa igit teh gua sepit teh.
1: Munnya sekali serdah, alhamdulillah. Dua kali serdah, cik paham kah?
2: Dah serdah dah. Aduh, gig juga katanya.
1: Lagi juga.
2: Aduh.
1: Okeylah, nampaknya ambil dua pun dah sampai ke penghujung. InsyaAllah lepas tu Rina Semarpati akan teman kita orang di pertemuan ekspresi. Jadi kami dua nak undur diri dulu. Dan di kesempatan tu kita sempat asal nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha lah. Buat semua yang tengah melakukan ibadah korban, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Sampai esok hari kan?
2: Ya.
1: Okey. Dah, Papa Ajay?
2: Cik dah. Kita jumpa hari Ahad.
1: Hari apa? Ahad tau?
2: Ya, kita jumpa Ahad. Hari Ahad. Pastinya untuk hari Ahad kelak, ramai lagi yang masuk live kita di TikTok.
1: Kami dua pun nak rasa-rasa yang nak muka topik yang santai lah. Mungkin topik mungkin superhero kah, apa kah. Okay, kita
2: tunggulah. Tunggulah hari Ahad tau.
1: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tampak spring untuk korang.
2: Okay, bye-bye. Bye.

Bah, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam.
3: Allahu Akbar.
2: Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
4: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
5: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga, tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 menit pagi hingga 11 pagi. Kamis Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
1: Okay, Info Ekspresi bersama dengan saya Leo di Miri. Hai Leo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, hai Rina.
1: Yes. Hari Kamis, hari itu hari raya. Idea ada hari yang kedua.
2: Sama raya kita, Rina.
1: Terima kasih. Dan juga untuk semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan juga Miri FM, untuk kali itu selamat menyambut hari raya idea ada hari yang kedua, dan selamat juga hari gawai bakal tiba.
2: Oh, minggu depan.
1: Minggu depan. Cepat je berasa, sip berasa masa tu nak.
2: Kata kejap dah tengah tahun dah.
1: Kan? Okey, pastinya ada kabaran yang dibawakan khas daripada Miri hari itu seperti biasa. Hari itu hari Kamis bersama dengan Miri dan juga Sarawak FM dalam Info Ekspresi. Sarawak FM bersama dengan saya Rina Surapati dan di Miri FM
2: bersama saya Leo.
1: Okey, kita akan bercerita tentang info-info yang dikongsikan oleh Miri. Silakan.
2: Okey, terima kasih Rina. Sebelum ya pun kita dulu lah.
1: Boleh. Rina,
2: so, sebelum kami kongsikan 2 gig tu berkaitan dengan raya adiha tu yang berlaku di sekitar Berkenu dan juga di Taman Tungku tu, Rina.
1: Okay,
2: so,
1: boleh.
2: Okey, kita berhibur dengan lagu tu, lagu dia dengan Datuk M. Nasih.
1: Wow.
2: Salam Dunia.
1: Ya, jom.

0: Okey, salam dunia.
1: Yeah.
0: Ha, Dato' M. Nasir, mm-hmm, yang dicipta oleh beliau sendiri.
1: Ya, yeah, betul. Hmm. Ha, lagu ini cukup mengasyikkan lah, salam dunia Tok.
0: Oh, betul. Sebab yang mana salam dunia tu maksudnya kita mempertahankan kita pun si bawa berperang.
1: Betul.
0: Maksudnya satu lagu yang agak kukuh untuk mempertahankan kita pun kemenyesaan tu sebenarnya.
1: Betul. Iyalah, dikatakan pendek kata, dirangkumkan semuanya. Tajuk yang khas adalah salam dunia, paling kata tadi tajuk
0: paling ngam lah.
1: Paling ngam lah. Betul. Nang cun. Okey. Seterusnya kita akan teruskan untuk info ekspresi kita hari tu. Yang dibawakan khas daripada Orang Miri. Leo, silakan.
0: Okey, terima kasih Rina.
1: Ya, sama.
0: Okey, kita mulakan dengan info yang pertama tu. Masih berkaitan dengan Hari Raya Adil
1: Adha. Hari Raya.
0: Kita ke bahagian Miri lah dulu lah. Okey, di mana bak kata erti Hari Raya tu sebenarnya. Nilai pengawanannya, keikhlasannya, toleransi yang dibawa buat sambutan Hari Raya Adiahal tu, asas penting tu Ainas.
1: Betul.
0: Untuk memperkukuhkan perpaduan masyarakat masyarakat,
1: masyarakat silaturahim.
0: Sebenarnya toklah yang dimasukkan, yang dikongsikan oleh Dato' Sri Lee Kim Sin, Menteri Pengangkutan Sarawak. Katanya rakyat Sarawak tu sentiasa memberi contoh terbaik.
1: Betul.
0: Dalam mengekalkan keharmonian serta sebagai saling menghormati walaupun hidup dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Yang best di Sarawak tu. Okey, dan beliau ditemui semasa meninjau Majlis Ibadah Korban di Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Pasukan Gerakan AM Miri. Sebelah ATM je.
1: Sebelah
0: ATM je.
1: Dekat
0: je. Okey. Dan katanya juga kerajaan Sarawak juga melaksanakan dasar inklusif yang mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Yang info pertama tu Nas. Dan info kedua tu kita ke Berkenu. Dan lebih 30 masjid, surau dan kampung di kawasan Parlimen Sibuti melaksanakan ibadah korban sebenarnya sambutan Hari Raya Adiahada. Yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri Luar Negeri menangkap balik Parlimen Sibuti, Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Katanya juga program korban yang diadakan melibatkan sumbangan daripada ADUN, badan korporat serta individu. Dan juga pengagihan daging korban tu diharap dapat melaksanakan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur, terutama kepada golongan asnaf serta mereka yang memerlukan. Dan beliau ditemui media selepas sunat adiaha di Masjid Al Fidaus Taman Tunku Miri. Itu dua info yang berkaitan dengan Hari Raya Adiaha tahun tu di Miri tu.
1: Di Miri, okey. Lepas tu asalnya kita akan kongsikan lagi antara info berkenaan aktiviti dan juga isu-isu semasa daripada Miri lepas tu. Tapi sebelum sebelum kita teruskan lagi info kita kali tu, apa kata kita bibo lagi? Kita bibo lagi dengan lagu yang disajikan oleh Sound FM lah untuk anda. Okey, kita bibo dengan lagu Tari Menari. Lagu tu di lagu baru rilis lah, lagu baru. Okey, lagu daripada Warisan 9, Roger Kajol, Dace dan juga Nina. Jom kita dengarkan dulu untuk anda, Tari Menari.
0: Sedekan.
1: Ya. Yeah.

0: Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Biasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Biasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
1: Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kita, dengan kita di Miri FM dan juga Sarawak FM. Leo, ada lagi untuk info yang dikongsikan bersama dengan kami di Sarawak FM.
2: Okey, info pembangunan tu ada tu, Nas. Yeah. Kita ke Long Lama tu, Nas.
1: Okey, Long Lama.
2: Jauh sikit. Okay. Kita main jauh sikit, okey?
1: Ke
2: sepuluh sikit lah. Okey, itu berkenaan dengan projek cadangan penambahbaikan jalan dalaman, parkir kenderaan dan sistem pemerintahan di Pekan Long Lama. Yeah. Di Miri tu siap-siap dilaksanakan selepas sesi pemeriksaan. Tanpa bagi pengeluaran CJ siap kerja praktikal CPC. Mari, okey. Pemeriksaan itu melibatkan projek infrastruktur, jalan di bawah pakej satu kawasan Lapo, Tinja, Tanjung Lama dan Marudi, khusus bagi fasa dua pembinaan parkir kenderaan di Long Lama. Program itu dihadiri oleh dan diikuti setimpun oleh pengarah wilayah di Lembaga Pembangunan Tanah Tinggi HCA, Tuan Juan Witt bersama pegawai wakil pejabat daerah Talausan, perunding utama projek serta pihak kontraktor. Dan antara pengisian program TONAS, sesi tarikhan, sembahkan dokumentasi penyerahan projek serta pemeriksaan tapak bersama bagi memastikan hasil kerja yang disiapkan memenuhi spesifikasi dan standard yang ditetapkan. Dan lepas tu, dua paket tu yang berkapasiti keseluruhannya sebanyak 300 kenderaan tu, Nas.
1: Oh, 300 kenderaan.
2: Oh, di Pekan Long Lama tu.
1: Okey.
2: Maksudnya dapat menampung sebab selama tu si banyak tempat parkir tu. Tapi yang itu sudah ditambah mengikut spek yang ditetapkan dan kapasitinya 300 kenderaan.
1: Oh.
2: Maksudnya lebih besar lah.
1: Betul.
2: Sebab apa Long Lama tu antara macam ni, pekan di antara Miri dan kampung-kampung di Hulu Sinun.
1: Di mungkin pertengahan ataupun perantaraan.
2: Perantaraan macam macam Kapitna.
1: Okey.
2: Mungkin tak ke pasar Kapit macam ialah Pekan Long Lama. Kita dengar sungai-sungai nak orang mungkin Makin Parau, Kulu dan Pekan Long Lama lah tempat sebenarnya simpan apa Parau, kadang-kadang kereta yang dah uzur semua sebelum tukar kereta lain ke pasar Miri.
1: Faham.
2: Maksudnya best tempat Sinun, tapi taklah kerajaan Sarawak tu dah tambah parkir supaya senang bagi silat non datang di ke Pekan Long Lama tu parking. Rasanya macam parking di tempat-tempat yang
1: sempit.
2: Ya, sempi, jauh.
1: Betul.
2: Dan kereta tu dah ada 300 tempat kapasitinya untuk menempatkan memparkir kenderaan tu.
1: Bagus juga lah kemudahan untuk disediakan untuk mengelakkan kesesakan kawasan-kawasan yang kecil kata kita nak. Bagus di pola lah sebabnya boleh berikan ruang juga untuk pengangkutan-pengangkutan yang lain.
2: Betul-betul. Hmm. Nah, sebab kami, sebab tiap kali kami ke Sinun, macam mun time dun PRN, kami yang selalu kasi ke Sinun nak kebanyakan kereta-kereta yang dipakai di tepi jalan je.
1: Oh, tepi jalan je.
2: Oh, tepi jalan. Okay. Sampai 2 kilometer tu si.
1: Oh.
2: Jauh berjalan untuk ke Pekan Lama.
1: Oh. Okey.
2: Mun itu senang. Dah 300 apa lebih dari 300 tempat untuk parking di kawasan Pekan Lama ya.
1: Okey.
2: Iyalah sebab biasalah di Ulu Sinuna Nas, kebanyakan saya pakai guna apa kereta diesel yang besar-besar yang macam kedak kereta apa percubaan empat roda.
1: Macam kereta robek dia sih. Kereta besar, kereta tank.
2: Kereta besar. Kereta tank mungkin kita ke long-long lagi sebab jalannya macam si betah Banas.
1: Oh.
2: Macamnya
1: masih apa? Beralun lah.
2: Beralun roller coaster macam ya.
1: Oh, roller coaster. Oh. Okey. Yang antara info yang dikongsikan oleh apa Leo daripada Miri, banyak juga kemudahan disediakan di kawasan long kawasan yang pedalaman jauh nak oh. Munya dari Miri mungkin ambil masa yang agak panjang pergi ke Long ya. Agaknya berapa lama pergi ke Sialio?
2: Mun okey dari Miri ke Long Lama kami dapat mun kita driving ni pun lebih kurang 2 jam 3 jam.
1: 2 jam ke 3 jam.
2: Dari dari Miri tu.
1: Oh.
2: Tapi jalannya okey.
1: Jalan okey lah.
2: Tapi mun kita ke Ulu lagi sama ada kita pakai perahu ke ataupun kenderaan pacuan paroda ya depend atau bergantung dengan keadaan cuaca sebenarnya.
1: Oh iyalah.
2: Mun hujan rasanya memang okey macam kita ke sini oh. Okey contoh kampungnya mun kita biasa time hari biasa nak si hujan macam sejam setengah nak.
1: Oh.
2: Mengambil masa sejam setengah tapi mun hari hujan yang macam double macam 3 jam.
1: Oh, ambil masa sebab kita kena perlahan-perlahankan laju.
2: Oh, licin lah. Sebenarnya licin. Memangnya kan beralun-alun lah.
1: Betul.
2: Berbukit bukau. Takut juga mun kami tahu pakai
1: ada jalan yang berlubang-lubang juga yang mau dielakkan juga.
2: Yalah kerjaan Sarawak itu sedang bertukus lumus untuk mengatur jalannya. Macam apa dari lubang macam diturunkan kembali.
1: Betul.
2: Okey, iyalah kerja Sarawak tu nang rumah dah tu nang bagus baguslah untuk kita. Sebab kemudahan yang ada, elektrik ada, air pun ada. Yalah bagusnya.
1: Betul, semuanya dah kena tu makin majulah. Syukur alhamdulillah atas apa orang kata tadi usaha sama kerjasama dengan kerajaan negeri juga dah pun menyediakan macam-macam untuk rakyatnya.
2: Macam-macam
1: benar. Terima kasih banyak juga kepada kerajaan negeri kita.
2: Oh.
1: Okey, ada lagi info daripada Miri lepas tu Leo.
2: Ada lagi dua tu Nas.
1: Tapi kita berhibur dulu dengan sikit lagu sebelum
2: boleh.
1: Apa dengan info yang seterusnya daripada Miri. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Rahimah Rahim. Selamat Berhari Raya untuk ada di Surat FM dan juga Miri FM.
2: Silakan.

0: Rahimah Rahim, mood hari raya yang kedua, hari raya kurban, hari raya haji, hari raya Aidiladha hari tu yo.
1: Selamat raya aja.
0: Betul. Terima kasih. Dan sebenarnya lagu tu juga bila kita dengar nak waktu kita mengeratkan hubungan silaturahim, saling bermaafan dan juga mengenang insan yang tersayang walaupun tidaknya jauh di mata kita. Dalam kegembiraan kita menyambut hari yang raya, tapi janganlah kita lupa pada yang kurang bernasib baik, yang betul, sudah tiada nak. Jadi bila kita dengar dengan bait-bait lirik makna lagu tu, khas untuk semua pendengar yang sedang pulang ke kampung, berkumpul bersama dengan keluarga ataupun yang jauh di perantauan kan.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Betul, jauh di mata, dekat di hati. Ayat yang selalu kita dengar.
1: Kan yang jauh kan kita dekat-dekat.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, yang dekat kita erat-eratkan.
1: Kita erat, yang erat kita mesra-mesrakan.
0: Ya, betul. Pandai Leo tu. Okey Leo, mungkin ada lagi antara info dikongsikan daripada Miri Kenetok. Silakan Leo.
1: Okey, itu antara aktiviti yang telah berlangsung minggu lepas tu Nas. Suka untuk Leo kongsikan untuk kita orang semua. Kita berkenaan dengan malam pengucapan puisi yang telah pun diadakan minggu lepas bersempena dengan Hari Bandar Remiri. Okey, diadakan di Miri Mayfest 2026. Miri pukul 7.30 malam hingga 10 malam. Dan bertemakan puisi dalam jejak pelancongan lestari menganyam SDG di setiap destinasi. Ianya pun tema. Dan malam pengucapan puisi itu di mana sebuah malam untuk merasai keindahan kata, menyentuh jiwa dan meraihkan seni puisi yang telah pun berjaya diadakan minggu lepas. Makna SDG itu matlamat pembangunan yang mampan. Di mana Miri menuju ke bandar raya yang berstatus tinggi itu kenaan dengan temanya sebenarnya, malam pengucapan puisi yang telah pun diadakan minggu lepas. Itu aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua itu berkenaan dengan non-timber forest product itu yang telah pun diadakan berakhir 25 Mei yang lepas di Bintang Mega Mall. Tok Nas berkenaan dengan forest dan ekonomi. Maksudnya forest dan ekonomi, hutan dan ekonomi sebenarnya. Yang di mana non-timber forest product expo tok menyalahkan produk-produk tempatan yang berasaskan daripada sumber alam. Telah pun diadakan di Bintang Mega Memiri. Antara contoh-contoh barangan kraft yang ada iaitu barangan anyaman dari rotan, dari buluh, tree bark dan palm pokok palma. Okey, dan juga ada anyaman macam anyaman yang menjual anyaman apa tu yang bakul sebenarnya pelbagai kraft tangan. Nah, ada juga yang dipamerkan itu food and natural health, antaranya produk madu kelulut dan juga honeycomb, propolis dan bee pollen. Juga ada dipamerkan durian hutan tu Nas. Dapai. Dapai tu panjang nama sertifiknya Nas. Kita amat tahu kah nama apa nama ya? Nama sertifiknya Canarium Odon Odontophyllum.
0: Canarium.
1: Canarium Odon Canarium. Okay. Odontophyllum. Ya, dapai namanya.
0: Yang nama saintifik yang panjang
1: tu. Yang panjangnya. Untuk asam payak pun ada juga. Asam payaknya pun nama saintifiknya Heliodoza Confeta. Heliodoza Confeta.
0: Ayam doza con peta.
1: Ayam maksudnya asam payak.
0: Asam nas. Payak.
1: Asam payak. Okey, dan juga sikit apa tu? Mangga, mangga wild mango. Nama sertifiknya Mengilfera.
0: Mangiofera,
1: ya. Ada kena sikit lah.
0: Oh.
1: Si kena dabe te.
0: Oh.
1: Canarium odontophyllum.
0: Oh.
1: Pelik namanya.
0: Oh, okay. Lain namanya. Oh, nyanya panjang sikit namanya.
1: Okey, dan untuk yang ada juga dijual ataupun dipamerkan antaranya Tok Ali, Kacik Fatimah. Mun Kacik Fatimah anda namanya?
0: Ada juga.
1: Ada juga. Labisia Pumila. Labisia Pumila.
0: Labisia Pumila.
1: Okey, misai kucing dan jerengam. Macam misai kucing pun panjang namanya Tonas. Otosifon Aristatus.
0: Otosifon Aristatus.
1: Ya, misai kucing.
0: Oh, ya, misai kucing.
1: Oh, misai kucing.
0: Okey.
1: Macam-macam ayatnya. Kita orang mau tahu, kita orang boleh Google gitu. Google tanya apa nama saintifik bagi durian ke apa-apa kita orang mau tahu. Okey. Okey, dan juga ada juga dipamerkan personal care dan natural wellness product. Okey, benda tu telah pun diadakan pada akhir 25 Mei yang lepas di Bintang Mega Miri Nantimba Forest Product Expo 2026. Dua info yang terakhir saya kira Tok Nas untuk dikongsikan pada hari itu.
0: Okey, siapa dua info yang dah kita kongsikan untuk hari itu? Apa pun, terima kasihlah atas info daripada Miri FM yang telah pun berkongsi empat info hari keseluruhan ni, Tekno.
1: Lima.
0: Sebenarnya ada lima info. Mungkin info yang cukup orang kata tadi bermakna lah untuk kita pendengar-pendengar sebab banyak apa berkenaan dengan di Long tadi ada kemudahan yang telah pun sediakan Kinetok. Macamlah info daripada Miri. Dan seterusnya lepas tu kita akan orang kata tadi bacakan juga antara komen daripada Facebook di Suat FM. Tapi sebelum kita bacakan info, kita nak kongsi, kita nak apa berhibur dulu. Daripada Miri.
1: Okey, okey. Lagu tu lagu baru juga. Okay. Lagu dendangan Daniel Kipli.
0: Daniel Kipli.
1: Lagunya Ku Yang Berjuang katanya.
0: Alright, jom.
1: Okey.

0: lagu dan graffiti Ku Yang Berjuang.
1: Ya, yeah, Ku Yang Berjuang. Mungkin ada kata-kata yang kata lagu tu ada menunjukkan satu-satu kisah perjuangan.
0: Memang kisah-kisah perjuangan. Kadang orang dah tik antara lelaki dengan perempuan nak. Yang mana lelaki dah banyak berjuang. Saya dah. Hanya semua manusia tu akan berjuang demi kebahagiaannya. Kebahagiaannya untuk orang yang disayang. Semestinya suami kita pun suami, kita pun isteri, mak ayah juga, adik-adik sama-sama juga berjuang untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai kebahagiaannya sebenarnya.
1: Ya betul. Yang pastinya jangan pasrah.
0: Ya betul. Boleh kita pasrah. Pasrah. Tapi one hour later kita berjuang lagi.
1: Betul. Tapi jangan terlalu kecewa lah. Tapi orang kata ada, kita depend dengan situasinya. Bila kita depend dengan situasinya, baru kita tahu dan faham berkenaan dengan perjuangan. Perjuangan tu bukannya sekadar orang untuk mendapatkan cita apa semua nak, tapi perjuangan kita untuk mendapatkan ilmu adalah penting.
0: Okay, betul.
1: Okay, nampaknya kita menghampiri penghujung rancangan juga tu, Leo. Tinggal berbaki 2 minit 49 saat. Okey, antara makanan daripada Miri yang Leo nak kongsikan, mungkin ada makanan yang si pernah orang dengar, Leo. Mungkin ada Leo nak share dengan kami di Strike FM.
0: Okey, di Miri sebenarnya untuk orang Iban semua sama.
1: Sama je.
0: Semua sama. Cuma sebutannya ada yang ada sikit berbeza lah.
1: Contohnya
0: Pansoh Manok.
1: Pansoh Manok.
0: Pansoh Manok ada orang dah Pansoh Manok. Hanya macam K-nya penekanan macam sebutannya. Manuak. Okay. Manuak. Sama juga. Macam pansuh ikan sama juga. Pansuh macam lebih dinding. Kecuali mun bahasa saintifiknya lain. Saintifiknya adalah sterocrina.
1: Sterocrina.
0: Palustris.
1: Sterocrina palustris.
0: Betul.
1: Panjang ya nama saintifiknya.
0: Sebab biarlah kita sewaktu dia moden nyaman bidin.
1: Midin. Paling singkatnya te.
0: Banyak tu nak sebenarnya yang boleh dikongsikan tu semua nama-nama saintifik yang jarang dia kita ketahui.
1: Betul. Okey. Yang orang kata tadi macam Manok Pansoh.
0: Manuk pansu.
1: Tapi kena ada orang juga yang nyebut ia adalah pugang. Ada juga ya, pernah sih dengar perkataan
0: ada,
1: pugang.
0: Ada. Tapi benda yang sama sebenarnya. Benda tu sama, cuma panggilannya di macam
1: mana-mana tempat yang berbeza faham.
0: Kena kami di sikit pansu. Ia pun suahnya panjang sikit. Sebabnya panas lah.
1: Ya rakat panjang sikit lah. Okeylah. Ya antara sedikit pengongsian lah. Perkataan dari perkataan antara daerah ke daerahnya memang berbeza dan juga berlainan. Ikut ayat yang kita, penggunaan ayat juga sebenarnya.
0: Macam cabina. Kita cabina. Mungkin orang kapit pun bukan cabi.
1: Cabai.
0: Bukan. Nya apa pun kami sebut dia. Macam nya pelik sikit sebutannya.
1: Cabai. Si sama. Siapa? Kira minggu depan mungkin kita boleh kongsikan juga.
0: Boleh.
1: Mungkin cerita hal-hal daerah menyebut bahasa-bahasa tu memang banyak sebenarnya.
0: Panjang
1: sebenarnya. Nampaknya penghujung rancanganlah kita dalam Import Ekspresi kali tu. Apapun, terima kasih kepada Leo. Menikmat perkongsian info yang telah pun dikongsikan bersama dengan kami di Strike FM dan juga di Miri FM. Sampai jumpa lagi, Leo. Kita berakhirkan dengan lagu kita yang terakhir, dengan lagu Fir, Bunga Hati Untuk Anda. Bye.
0: Bye.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Hello Pemminat. Hari itu kita akan bersama dengan DJ Rina Saraswati dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Warnai Hari Anda. Ekspresi
2: Sarawak FM. Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa Ekspresi Warnai Hari Anda. Assalamualaikum. Kembali lagi untuk siaran yang kedua kita dalam segmen Ekspresi Warnai Hari Anda. Untuk kali itu, kita akan bertemankan saya Rina Smerpati cantik. Okey, edisi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita bersiaran selama 4 jam sampai pukul 2 petang kelak. Jadi jangan balik siaran, tune terus di Sarawak FM frekuensi 88.9 MHz. Dan juga kita orang boleh ikuti kami di Atif Klik Betul-Betul Percuma. Di sini kita orang boleh dengar di mana-mana je.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Tanda-tanda awal yang keluarga perlu peka adalah mula mengasingkan diri, tidur terganggu, terlalu curiga, bercakap pelik, emosi berubah mendadak, prestasi kerja atau pelajaran merosot, kurang menjaga diri atau ketawa sendirian atau bercakap sendirian. Jika perubahan ini berlaku berterusan, terutamanya dalam kalangan remaja dan dewasa muda, jangan abaikan. Lebih baik dapatkan rawatan supaya peluang pemulihan adalah lebih baik dan bagus. Apa yang perlu dilakukan jika ada ahli keluarga atau kenalan yang mengalami simptom psikosis? Yang pertama, jangan menghina atau mengejek. Elakkan berkata kau gila,

0: mengada-ngada, tak kuat iman atau saja cari perhatian. Kedua, bercakap dengan tenang. Jangan terus berdebat tentang apa yang mereka dengar atau percaya. Sebaliknya, boleh berkata, saya faham awak rasa takut. Mari kita dapatkan bantuan. Ketiga, bawa mereka untuk dapatkan rawatan. Rawatan boleh didapati di klinik kesihatan, hospital atau klinik psikiatri.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
3: Okey, salam Aidil Adha. InsyaAllah lepas tu kita akan berhubung dengan rakan kita Andi Azrul Johan untuk lapor terus ibadah korban yang bertempat di Masjid Al-Fidaus RPR Pasar 2 Jalan Astana Petrojaya Kuching. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau pada pukul 11.30 minit pagi. Dan sebelumnya kita berhibur dulu dengan sebuah lagu ini. Dengarkan sebuah lagu Mara Segar daripada kumpulan fotograf berjudul Di Alam Fana Cinta. Lagu yang penuh unsur puitis dan emosi mengisahkan tentang cinta, kerinduan dan juga perasaan terperangkap antara mimpi serta realiti. Jom kita hiburkan anda dengan lagu ini.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana rasanya bangun pagi di tengah-tengah hutan hujan tertua di dunia sambil ditemani bunyi alam yang sangat mendamaikan? Hari ini, Nadia nak bawa anda jauh sedikit ke hulu, iaitu ke Taman Negara Batang Air di Lubuk Antu. Taman Negara ini cukup istimewa kerana ia merupakan habitat semula jadi bagi orang utan liar. Perjalanan anda biasanya bermula dengan menaiki bot panjang, menyusuri tasik yang luas dan sungai-sungai jernih untuk sampai ke kawasan penempatan masyarakat Iban. Apa yang membuatkan Batang Air ini sangat menarik ialah pengalaman menginap di rumah panjang tradisional di kawasan Ulu Air. Di sini, anda bukan sekadar pelawat, malah dilayan seperti keluarga sendiri. Anda boleh melihat sendiri bagaimana masyarakat setempat memelihara adat resam mereka, merasai hidangan asli hutan dan menyaksikan tarian ngajat yang penuh simbolik. Ketenangan air tasik yang dikelilingi banjaran gunung yang menghijau pasti akan membuatkan anda lupa sejenak segala hiruk-pikuk kehidupan di bandar. Untuk pengembaraan yang bermakna, saya cadangkan anda mengambil pakej penginapan sekurang-kurangnya 3 hari 2 malam. Memandangkan kawasan ini agak terpencil, pastikan anda bersedia dari segi fizikal untuk aktiviti meredah hutan dan menaiki bot panjang. Jangan lupa bawa hadiah ringkas untuk penduduk rumah panjang sebagai tanda penghargaan atas keramahan mereka. Dan ini adalah budaya kita yang sangat dihargai oleh masyarakat setempat. Selain itu, pastikan telefon anda sentiasa dicarj penuh kerana pemandangan matahari terbit di atas tasik Batang Air adalah antara yang tercantik yang pernah anda saksikan. Daripada jejak orang hutan hingga ke keramahan di rumah panjang, Batang Air adalah jantung kepada jiwa Sarawak yang sebenar. Jom kita rawon ke Lubuk Antu. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa.

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
2: Sarawak FM. Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.
3: Salam Aidil Adha, waktu sekarang pukul 11.30 minit pagi. Kita akan terus bersama dengan rakan kita DJ Andy di Masjid Al-Fidaus RPR Fasa 2, Jalan Astana, Kuching. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya. Alhamdi. Okey, untuk ya. Laporan ibadah korban untuk hari itu macam ni untuk pengisiannya. Silakan Andy.
4: Baik, terima kasih. Rakan tugas Rina di Kunti Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengar kami di Sarawak FM. Suasana sambutan yang adil adalah di Masjid Surau seluruh negara diteruskan hari ini disambut penuh kesyukuran dengan pelaksanaan ibadah korban yang menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan umat Islam. Seawal pagi tadi, masyarakat sekitar mula hadir ke Masjid Al-Fidaus RPR Fasa 2, Jalan Astana Petra Jaya Kuching hari itu, bagi menyaksikan proses penyembelihan haiwan korban lembu yang dilaksanakan secara bergotong royong oleh jawatankuasa masjid bersama dengan penduduk setempat. Ibadah korban yang dilaksanakan setiap tahun itu bukan ajak bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, malah turut memupuk semangat perpaduan, kerjasama dan sikap saling membantu dalam kalangan masyarakat. Daging korban kemudiannya diagihkan kepada golongan asnaf, fakir, miskin serta penduduk kampung bagi memastikan keberkatan Aidil Adha dapat dirasai bersama. Jadi bagi mengetahui lebih lanjut berkenaan ibadah korban yang dilaksanakan ketika itu, kami berkesempatan bersama dengan Tuan Haji Afandi bin Rosli selaku pengerusi masjid. Assalamualaikum Tuan Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Baik, Tuan Haji, boleh kita kongsikan berkenaan dengan ibadah korban yang dilaksanakan untuk tahun itu, Tuan Haji?
5: Okay, terima kasih kepada DJ Andy. Kami daripada Jawatan Kuasa Kuala Haji Al-Fidaus. Terima kasih kepada pihak OKM, khususnya DJ Andy, DJ Melati dan juga DJ Yati bersama pada pagi ini membuat laporan khusus berkaitan dengan ibadah korban pada tahun ini. Untuk makluman semua bahawa ibadah korban tahun ini merupakan acara tahunan yang melibatkan semua ahli jawatan kuasa dan juga ahli kerja Masjid Al-Fidaus Kampung Tungku melibatkan lebih kurang hampir 80 orang bekerjasama bergotong royong untuk mengadakan atau memenuhikan majlis ibadah korban pada tahun 2026 ini. Selama ini kita lihat dari segi mereka ini untuk makluman kita ada 7 ekor lembu yang dikorbankan melibatkan dalam 80 orang jawatan kuasa terlibatlah meneruskan ini. Itu dia. Dan kerjasama ini melibatkan juga mereka adalah dari kalangan ahli KLT, NGO-NGO yang berada di Kampung Nungku. Juga mereka adalah ahli kerja haji kami.
4: Okeylah Tuan Haji, mungkin Tuan Haji ada harapan atau kata-kata akhir daripada Tuan Haji sendiri berkenaan dengan ibadah kurban yang dilaksanakan bagi tahun ini, Tuan Haji.
5: Terima kasih, DJ Andy. Kita berterima kasihlah bagi Tuan Haji KST Masjid Al-Firdaus dan juga semua ahli kampung Tengku. Terima kasihlah semua peserta kurban tahun inilah. Khususnya juga kepada Yang Berhormat Dato' Seri Fadilah Timbalan dan Menteri Dua, kerana juga sama-sama menyumbang seekor lembu untuk dikorbankan kepada tahun ini di negeri kampung kita. Jadi kita berdoa semoga semua yang berkorban, khususnya yang mengikut serta dalam program ibadah korban tahun ini, amalannya diterima oleh Allah SWT dan juga ibadah korban mereka mendapat rahmat daripada Allah SWT.
4: InsyaAllah.
5: Itulah harapan kita bersama.
4: Baik. Baik, terima kasih Tuan Haji atas makluman kita bersama. Dan sebagai makluman pendengar Sarawak FM, menurut pihak penganjur juga, sambutan tahun-tahun amat menggalakkan dengan penyertaan penduduk daripada pelbagai peringkat usia yang turun padang membantu melancarkan proses melapah dan pengagihan daging korban. Dan ketika itu sebenarnya masih lagi berlangsung, suasana begitu meriah sekali dengan aktiviti melapah dan juga mengagihkan sebentar sekali lagi. Dan selainnya juga, sambutan Adil Adaha kali itu menjadi platform mengeratkan silaturahim sesama komuniti selepas selesai menunaikan solat sunat Adil Adaha pada hari mari. Dan kami turut diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan masjid dan surau serta mematuhi prosedur keselamatan sepanjang pelaksanaan ibadah korban berlangsung. Baik, sekian saja laporan sempena dengan ibadah korban untuk Hari Raya Adil Adha bagi tahun itu. Jadi saya Andy melaporkan untuk Sarawak FM. Untuk itu kembali semula bersama rakan tugas DJ Rinas
3: di Sarawak FM. Silakan Rinas. Terima kasih Andy atas laporan ibadah korban yang baru saja disampaikan bersama dengan Ustaz. Dan semoga pengisian ini cukup bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kita akan menghubungi rakan pelapor kita seterusnya, iaitu Yati Jaya, yang mana di tempat lokasi yang seterusnya iaitu Masjid Al-Ghazali MH17 Jalan Depoh Petra Jaya Kuching. Dan terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sahati Sejiwa untuk anda di Sarawak FM Chan.
6: Untuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
7: Hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
6: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
8: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026. Jumaat.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Sarawak FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Terus bersama kami di Sarawak FM.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Okey, salam Aidil Adha. InsyaAllah lepas tu kita akan cuba menghubungi rakan kita untuk laporan ibadah korban seketika nanti. Dan waktu sekarang pukul 11.46 minit pagi. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada kita orang yang mungkin masih lagi bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Untuk perhatian kepada warga Kuching dan juga kawasan yang sekitarnya, sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026 tu, Bulan Sabit Merah Malaysia akan menganjurkan juga lah kempen derma darah dan juga derma organ bagi membantu menambah bekalan darah di Bank Darah Hospital Umum Sarawak, yang bermula pada 3 Jun 2026 hari Rabu 10 pagi sampai 2 petang, yang bertempat di Maidin Samariang, dan juga 4 Jun hari Khamis, 4 Jun 2026 hari Khamis pada pukul 10 pagi sampai 2 petang, yang mana yang bertempat di Palai Kuching. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama menyumbang darah dan mendaftar sebagai penerima organ. Setitis darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Okey, jadi wira kemanusiaan derma darah demi harapan kita, derma harapan. Okey, untuk itu kita teruskan lagi untuk siarannya kita seterusnya selepas ini, dan juga insyaAllah lepas itu kita akan hubungi rakan kita di lokasi seterusnya selepas ini. Tapi sebelumnya, apa kata kita berhibur dulu dengan sebuah lagu yang akan kita hiburkan bersama dengan anda untuk sebelah pagi ini. Ahlan, melodi Ahlan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Okey, salam Aidil Adha. Dan seterusnya kita akan ke Masjid Al-Ghazali MH17 Jalan Depo Petro Jaya Kuching bersama dengan pelapor kita seterusnya Yati Chaya yang berada di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rina.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Okey, selamat Aidil Adha juga untuk kita di Konti.
1: Ya, yeah. Okay. Dan seterusnya kita terus untuk laporan ibadah korban bersama dengan Yati Jaya. Silakan.
2: Okey, terima kasih Rinas di Konti Sok FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baik, anda bersama saya Yati Jaya bagi laporan ibadah korban yang kini berlangsung di Masjid Al-Ghazali, Jalan Depo, Semerang. Okey, orang kata untuk hari kedua tu masih lagi armada sambutan Hari Raya Aidiladha tu meriah di masjid-masjid dengan armada aktiviti dan program ibadah korban tu lah. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan ibadah korban yang dilaksanakan ketika ini, kami akan bersama dengan Haji Helmi bin Hibni, iaitu penyelaras program ibadah korban bagi Masjid Al-Ghazali. Baik, orang kata Haji Helmi, boleh kita kongsikan orang kata sebab sedikit mengenai program ibadah korban Haji Kalitok di Masjid Al-Ghazali itulah.
3: Alhamdulillah, terima kasih Tro FM kerana sudi datang berkunjung untuk nanya khabar kami orang di Masjid Al-Ghazali. Untuk makluman, program kami bermula pada pagi tadi. Alhamdulillah, lembu selamat kita ambil di pusat penyembelihan TPS Siburan seawal 3 pagi, dan alhamdulillah sampai di perkarangan masjid pada sebelum subuh. Dan majlis kami bermula tadi pada pukul 7 pagi dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada kariah setempat. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan selamat berakhir baru jatik pukul 11. Jadi syukur alhamdulillah. Penglibatan kariah setempat sangat-sangat menggalakkan.
2: Okay. Mungkin apa harapan dan penghargaan kita terhadap program kali itu lah?
3: Sudah pastilah sehubungan dengan Hari Raya Aidiladha, keutamaan kita ialah untuk menyantuni warga asnaf. Ialah sebenarnya tujuan kita di dalam kita merayakan ibadah Hari Raya Aidiladha. Di Masjid Al-Ghazali, program macam tu acap kali kita adakan sepanjang tahun. Pada setiap hari raya menjelang Aidiladha. Dan alhamdulillah pada tahun itu kita dapat mengutip sebanyak 238 kilo daging daripada 4 ekor sembelihan korban. Jadi seramai 238 warga asnaf yang mendapat manfaat daripada sembelihan kita gitu di Masjid Al-Ghazali Jalan Depo.
2: Baik, baik, terima kasih Tuan Haji Helmi atas perkongsian ya tadi. Baik, saya kira yang dapat kami laporkan daripada Masjid Al-Ghazali Jalan Depo Semerang tu untuk pendengar-pendengar Sok FM. Kembali kepada Rinas di Konti Sok FM.
1: Baik, terima kasih Yati Jaya. Antara laporan ibadah korban yang baru kita dengarkan bersama dengan Yati Jaya di Masjid Al-Ghazali, yang baru kita selesai mendengar laporan ibadah beliau. Dan insyaAllah pada pukul 12:30 hari, seperti biasa kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jol. Jadi sama-sama kita ikuti untuk lagu seterusnya, pengobatan hati untuk ada di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Baiklah, kita mulakan dengan zon khas, maksudnya solat pada zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.17 minit tengah hari. Zon 1, 12.19 minit tengah hari. Zon 2, 12.24 minit tengah hari. Zon 3, 12.27 minit tengah hari. Zon 4, 12.32 minit tengah hari. Zon 5, 12.34 minit tengah hari. Zon 6, 12.34 minit tengah hari. Zon 7, 12.37 minit tengah hari. Dan zon 8, 12.40 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Imam Izzuddin bin Abdissalam merupakan seorang tokoh yang hebat dalam sejarah Islam, dikenali juga dengan gelaran Sultanul Ulama, yakni raja para ulama. Beliau adalah seorang mujtahid, pakar perubatan, ahli fiqh mazhab Syafi'i dan pejuang keadilan yang sangat berani. Nama penuhnya Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abdul Qasim As-Sulami dan gelaran Izzuddin memberi makna kemuliaan agama dan juga Sultanul Ulama. Beliau lahir di Damsyik, Syria pada 577 Hijri bersamaan 1181 Masihi dan wafat di Kahirah, Mesir pada 660 Hijri. Beliau memulakan pengajian pada usia yang agak lewat, namun kerana ketekunan yang luar biasa, beliau berjaya menguasai pelbagai disiplin ilmu sehingga menjadi rujukan utama dunia Islam pada zamannya. Gelaran Sultanul Ulama, gelaran ini diberikan kerana keberaniannya yang sangat luar biasa di dalam menegur pemerintah dan mempertahankan syariat tanpa rasa takut. Salah satu peristiwa paling masyhur adalah apabila beliau menentang pemerintah Damsyik. Apabila pemerintah Damsyik, As-Salih Ismail menyerahkan beberapa kubu umat Islam kepada tentera salib, Imam Izzuddin dengan tegas mengeluarkan fatwa mengharamkan tindakan tersebut dan enggan mendoakan Sultan dalam khutbah Jumaat. Akibat ketegasannya, beliau dipenjarakan sebelum akhirnya berhijrah ke Mesir, di mana beliau disambut dengan penuh penghormatan oleh rakyat dan pemerintah di sana. Di Mesir, beliau melakukan tindakan yang sangat berani terhadap kaum Mamluk, yakni golongan hamba yang menjadi pemerintah. Beliau mendapati bahawa para pemimpin Mamluk tersebut secara teknikalnya masih berstatus hamba dan tidak sah menjual beli atau memimpin kecuali mereka dimerdekakan. Beliau memerintahkan agar para pemimpin tersebut dilelong ataupun dijual terlebih dahulu dan wang hasil jualan dimasukkan ke dalam Baitul Mal untuk kepentingan rakyat sebelum mereka dimerdekakan secara sah. Walaupun diugut bunuh, beliau tetap teguh sehingga akhirnya para pemerintah Mamluk terpaksa akur. Imam Izzuddin merupakan pelopor utama dalam bidang maqasid syariah dan kaedah fiqh. Karya agung beliau, Qawaidul Ahkami fi Masalihil Anam, merupakan suatu perkara yang menekankan tentang setiap hukum dalam Islam bertujuan untuk menarik kemaslahatan, yakni kebaikan dan menolak kemudaratan. Dan prinsip ini menjadi asas penting dalam ijtihad moden bagi menjawab isu-isu kontemporari. Selain ilmu agama, beliau juga seorang yang berpandangan luas, yakni menggabungkan antara zahir syariat dan kesucian batin, yakni tasawuf yang berlandaskan sunnah. Beliau juga mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang sains dan perubatan, menjadikannya seorang ilmuwan yang holistik. Pendengar yang dikasihi, beliau merupakan individu penting yang memberi semangat kepada Sultan Saifuddin Qutus untuk menentang tentera Mongol dalam Perang Ain Jalut, dan beliau mengeluarkan fatwa bahawa harta rakyat tidak boleh dirampas untuk membiayai perang selagi harta peribadi para pemerintah dan pegawai kerajaan belum habis digunakan sepenuhnya. Imam Izzuddin Abdussalam mengajarkan kepada kita bahawa ilmu pengetahuan harus diiringi dengan integriti dan keberanian. Beliau membuktikan bahawa suara ulama yang benar mampu menggetarkan takhta yang zalim yang menyelamatkan maruah umat Islam. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Sarawak FM.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya. Yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Kamu tahukah, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
3: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwi Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozino Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Letnan Jeneral Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbuk menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan, 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Ini sebagai menyahut suruhan kerajaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategi tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johor dan Kelab ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Okey, berkenaan dengan Meta. Meta kini tu melangkah setapak lagi apabila melancarkan pelan pelangganan berbayar bagi aplikasi popular iaitu Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Dan kini tu menurut Meta, pelan baru tu dikenali sebagai Instagram Plus, Facebook Plus dan juga WhatsApp Plus yang menawarkan pelbagai ciri tambahan kepada pengguna. Jadi Instagram Plus dan juga Facebook Plus ditawarkan hanya pada harga $3.99 sebulan, dengan akses kepada analisis lebih terperinci statistik tontonan semula, story capaian audien lebih luas serta pilihan penyesuaian profil. Jadi sementara ya, WhatsApp Plus tok jualnya berharga $2.99 sebulan dengan fokus kepada ciri personalisasi seperti pelekat premium, nada dering khas dan juga tema aplikasi. Jadi pengumuman tersebut dibuat oleh ketua produk Meta, Naomi Glid, menerusi video Instagram. Dan Meta tu turut memaklumkan bahawa setidaknya merancang untuk mengabungkan semua tawaran di bawah satu jenama dikenali sebagai Meta One pada masa yang akan datang kelak. Jadi langkah tu dilihat sebagai usaha Meta untuk mengurangkan kebergantungan terhadap pendapatan iklan. Selain daripada juga menampung pelaburan besar setidaknya dalam teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi sebelum tu Meta tu juga pernah memperkenalkan versi tanpa iklan untuk Facebook dan Instagram di Eropah pada tahun 2023. Ialah antara perkembangan terkini dunia teknologi.
2: Makan kopi ke hutuk man? Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
3: mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jauh ya, Wak.

Sarawak FM Sehati Sejiwa 1.38 minit tengah hari. Okey, untuk makluman semua pendengar di Sarawak FM, Jawatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM mendedahkan bahawa 81% majikan di negara kita tu menilai prestasi pekerja orang kurang upaya ataupun OKU standing dengan pekerja lain. Jadi kajian pengajian golongan OKU di Malaysia 2025 yang melibatkan seramai 1,830 majikan tok turut mendapati lebih 71% majikan mengiktiraf peranan pekerja OKU dalam meningkatkan produktiviti dan inovasi di tempat kerja. Selain daripada ya, hampir 22% majikan kini tok mengaji pekerja OKU sebagai tanda komitmen terhadap peluang pekerjaan yang lebih inklusif. Menurut Ketua Perangkaan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, majoriti majikan yang pernah mengaji OKU yang menyediakan antara 1 hingga 5 peluang pekerjaan dan hampir separuh majikan menyatakan hasrat untuk terus mengaji golongan tersebut pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, masih lagi terdapat beberapa cabaran seperti kos pengubah suaian tempat kerja, mesra OKU yang tinggi, kesukaran mendapat calon sesuai serta kurang kesedaran mengenai inisiatif pengajian OKU. Dalam masa yang jua, majoriti majikan menyokong usaha memperkukuh ekosistem pekerja inklusif termasuk penyediaan garis panduan khas dan latihan pekerja mengikut jenis ketidakupayaan. Jadi semoga usaha tu dapat membuka lebih banyak lagi peluang dan juga mengiktirafkan kemampuan golongan OKU dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Tong-tong, The Royan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Raya ketiga.
1: Okey, Raya mana daripada Nabila Razali yang baru saja menghiburkan kita. Waktu sekarang pukul 1.47 minit tengah hari. Mampiri pukul 2 petang. Dan info yang kita nak kongsikan juga seterusnya adalah berkenaan dengan menjelang sambutan Hari Gawai Siklamat lagi. Di mana penerbangan ke Sarawak Connector dilihat sebagai terhad apabila kebanyakan tiket yang masih lagi tersedia melibatkan transit panjang dengan harga mencecah lebih daripada RM1,000. Jadi semakan mendapati laluan popular dari Kuala Lumpur ke Kuching dan Miri, akhirnya itu banyak yang menawarkan penerbangan transit dalam tempoh perjalanan lebih lama dan malah ada yang mengambil masa sampai 20 jam. Jadi situasi itu turut mendapat perhatian warga media sosial, khususnya rakyat Sarawak lah di Semenanjung, yang meluahkan kebimbangan mengenai kos tinggi untuk pulang menyambut Hari Gawai bersama dengan keluarga. Jadi bagi beberapa tarikh puncak sebelum 1 Jun, harga tiket penerbangan terus dilaporkan meningkat sampai melebihi RM1,500. Namun begitu, penerbangan dalam Sarawak seperti laluan Kuching ke Miri, Kuching ke Sibu masih berada pada kadar yang lebih terkawal. Dan sementara ya, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kerajaan mengekalkan harga siling RM499 bagi tiket penerbangan sehala ekonomi dari Semenanjung ke Malaysia, ke Sabah dan Sarawak dalam tempoh 3 hari sebelum sambutan keamatan dan juga Hari Gawai. Beliau berkata sekiranya harga tiket sebenar mencecah RM1,000, pengguna hanya perlu membayar maksimum RM499, manakala bagi selebihnya akan ditanggunglah kerajaan menerusi subsidi. Jadi Hari Gawai disambut pada 1 dan 2 Jun tok setiap tahun dan lazimnya menyaksikan peningkatan mendadak permintaan penerbangan ke Sarawak. Okey, itu dia antara info yang kita kongsikan untuk anda berkenaan dengan menjelang sambutan Hari Gawai yang selamat lagi berkenaan dengan penerbangan ke Sarawak. Connector yang dilihat semakin terhad apabila kebanyakan tiket yang masih tersedia melibatkan transit panjang dengan harga mencecah lebih RM1,000. Okey, dua petang seperti biasa kita akan untuk ikuti berita ringkas yang mana disambut siar daripada Kuala Lumpur, dan selepas ia akan kembali untuk bersiaran bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik bersama dengan DJ Most Rock. Untuk kali itu DJ Most Rock akan memainkan lagu-lagu yang cukup menghiburkan anda, untuk lagu-lagu KLMJ, Evergreen, lagu-lagu yang anda boleh mencuit hati, mengusik jiwa, kenangan-kenangan lalu, cinta-cintun, zaman-zaman dulu, bergerak-gerak, mesti ada yang teringat-ingat lah. Oh. Okey, apapun, terus untuk bersiaran bersama kami di TriFM Sehati Sejiwa, dan saya akan tinggalkan dengan beberapa buah lagu untuk menutup tirai pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warna-i hari anda. Apapun, jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar kami di Sarawak FM terutamanya, dan jangan lupa teruskan untuk frekuensi 88.9 MHz. Dan saya Rina Smarpati. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dah pun 12 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang untuk Tok Onsa semua. Selamat Hari Haji. Kita bersama di pertemuan seperti biasa Muzrok di hari Khamis dan juga hari Senin. Hari itu kita himpunkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman selama 4 jam 2 sampai 6 petang. Termasuklah kita selitkan juga bersama lagu-lagu raya retro untuk anda semua. Hari Khamis 28 Mei 2026 bersama An 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Nak ucapkan selamat hari jadi kepada yang buat hari jadi itu, happy birthday. Dan juga mungkin ada apa-apa yang istimewa gitu dalam kehidupan anda dan apa juga urusan yang dilakukan pada petang tu, semoga dipermudahkan segalanya. Terima kasih juga Rina Merpati, ha, juga menemani tak orang di raya kedua media raya gitu. Giliran kami lagi dah habis kerja, kami lagi sambung untuk 4 jam tu menemani tak orang semua. Tadi bermula dengan Crystal Memburu Impian dan kami juga ada live di Facebook untuk petang tu, jadikan sebagai tempat untuk komunikasi, untuk interaksi kita sepanjang petang tu. Kelak di jam yang kedua baru kami jenguk ucapan dan komen kita orang semua. Okey, tak nunggu lama, kita nak teruskan dengan lagu raya pertama untuk Ritma Music Retro terbaik pada petang tu.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Dato' Atan, selamat datang sayang. Dan Sifu M. Nasir, suatu hari di hari raya. Okey, hari kedua raya korban Aidiladha. Sebelah Zulhijjah 1447 Hijrah. Mungkin ada juga yang mendengar di rumah ataupun mendengar di kawasan sekitar lah. Mungkin ada majlis kah pada petang tu. Apapun, terima kasih menjadikan Sarawak FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani orang semua sambil menghibur, sambil juga berkongsikan info-info semasa untuk anda semua. Dan antara lain, untuk jam yang pertama tu kita akan kongsikan cerita-cerita viral. Mesti apa yang viral, dan seterusnya kita akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan terkini dalam dan luar negara sepanjang 4 jam mesra bersama bermani petang tu. Jadi komen, dah ada komen, kelak di jam yang kedua kita akan longkan masa. Jadi tolong kumpul duduk di sia, mu nak chat awal, chat lah sesama di impun duduk di sia. Nak negara lagu, boleh juga minta lagu-lagu retro. Pastikan hanya lagu retro je untuk kita orang request untuk kami siakan juga. Mu ada lagu raya, raya retro, pastikan lagunya yang sesuai dengan gaya haji. Ha, takut salah main ke lah. Jadi apapun yang dilakukan, mungkin ada juga yang dah pun bekerja sama kita bertugas untuk petang tu. Semoga terus bersemangat melaksanakan tanggungjawab anda semua di tempat kerja. Sarawak FM, Ritma Music Retro Terbaik.
2: Dengarkan lagu-lagu retro

0: itulah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Sonora FM, sehati sejiwa. Terima kasih kepada yang terus kekal bersama mendengar Pendek Kata Radio Sarawak ataupun Sonora FM yang dijadikan radio yang wajib dipasang sepanjang masa. Nasib pernah padam siang, malam, pagi, petang. Bermula dari layan tengah malam sampailah menemu gatera dan nemu lagi layan di malam ataupun hari yang berikutnya. Waktu itu kita bersama mengisi ruangan ritma juga disiarkan setiap hari di Sonora FM untuk himpunan lagu lagu retro terbaik sepanjang zaman. Okey, untuk info yang nak dikongsikan seterusnya untuk jam ini, kita ada apa yang viral. Polis Kelantan memperketat kawalan keselamatan ini di sempadan sepanjang Malaysia Thailand susulan insiden tembakan maut di Pattani Selatan Thailand pada 25 Mei lepas. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat berkata keadaan di sempadan negara masih terkawal walaupun timbul kebimbangan susulan serangan mengorbankan seorang isteri seorang anggota polis serta menceraikan bayi mereka. Situasi di sempadan dengan Thailand masih terkawal dan insiden di Pattani dianggap terpencil, namun pihak polis mengambil langkah berjaga-jaga tambahan susulan serangan tersebut. Itu menurut Ketua Polis Kelantan. Isnin lalu, empat lelaki bersenjata yang menyamar dengan berpakaian wanita Muslim dan bertudung dilaporkan melepaskan tembakan ke arah kenderaan seorang anggota polis di luar sekolah Prasawitaya Muniti di wilayah Yarang Pattani kira-kira jam 3:30 minit petang waktu Thailand. Isteri mangsa yang juga guru di sekolah berkenaan dan baru saja cuti bersalin selepas melahirkan anak bersama bayi perempuan mereka berusia 2 bulan maut dalam serangan tersebut, manakala anggota polis tersebut cedera. Okey, itu antara yang ingin kita kongsikan perkembangan-perkembangan semasa melalui apa yang viral, kes tembakan di Pattani. Polis Kelantan perketat kawalan di sempadan negara Malaysia dan Thailand. Banyak lagi akan menyusul kelak perkembangan-perkembangan info-info semasa, berbagai bentuk info termasuk isu-isu global untuk perkembangan dunia di jam yang terakhir nanti. Jadi terus setia kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik KRU seterusnya dengan sampai

0: Ritma di Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Amy Mastura, Bintang Hati dan KRU dengan lagunya Sampai Himpunan Lagu-lagu Retro Terbaik Sepanjang Zaman. Mesti Ritma 2 sampai 6 petang setiap hari di Sarawak FM. Okey, lagi kita nak kongsikan cerita-cerita, kisah-kisah yang berlaku di seluruh negara. Untuk jam yang pertama, juga mendapat perhatian di media sosial untuk apa yang viral. Di Batu Pahat, seorang jurujual sebuah kilang mengeluarkan emas tulen dihadapkan di Mahkamah Magistrate Batu Pahat hari ini atas 35 pertuduhan pecah amanah. Ini membabitkan barang kemas bernilai lebih RM500,000 ataupun setengah juta sejak tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh tidak mengaku bersalah. Sebaik semua pertuduhan mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan dikemukakan oleh Magistrate. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 14 tahun dan sebatan serta hendaklah dikenakan denda. Bapa kepada seorang anak itu didakwa menyalahgunakan harta bagi kegunaan sendiri seperti tali rantai leher, gelang tangan dan juga cincin dengan nilai kira-kira RM524,000. Kesalahan dilakukan di beberapa kedai pajak gadai dalam daerah Batu Pahat dan Keluang antara 20 Oktober tahun lalu hingga 14 April tahun lalu. Dan berdasarkan laporan yang dibuat, tertuduh diamanahkan menjual emas baru dikeluarkan di kemana-mana kedai. Namun pihak syarikat mengesan kecurigaan berhubung hasil jualan serta berat emas yang terbabit. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM65,000 bagi semua pertuduhan. Selain menetapkan syarat tambahan, tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran sebulan sekali, tidak boleh mengganggu atau mendekati saksi pendakwaan serta menyerahkan pasport kepada mahkamah dengan serta-merta. Kes disebut semula 25 Jun ini untuk serahan dokumen. Okey, itu juga antara cerita untuk kita kongsikan. Jurujual jual didakwa pecah amanah barang kemas lebih RM500,000 untuk berjudi. Ikuti juga perkembangan-perkembangan semasa melalui berita ringkas Sarawak FM tepat jam 3 petang nanti. Dan selepas itu kita sambung semula untuk perkembangan melalui Ritma untuk 3 jam yang berikutnya sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ha, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Sarawak FM ingin mengucapkan selamat Hari Raya.

Sarawak FM 1 jual muzik ritma, muzik retro terbaik. Dah pun berada di jam yang kedua untuk petang tu, pertemuan kita di hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zilhijjah 1447 Hijrah. Selamat petang untuk semua, ucapan daripada Hamidah Mordiah. Salam Aidil Adha untuk DJ dan semua terbaik Sarawak FM. Jom kita ada komen daripada Mak Usu untuk di live Facebook untuk Sian Rikmah pada petang tu. Khas untuk DJ Musro, salam Aidil Adha. Sini lupa juga untuk semua sahabat-sahabat di Sound FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, Mak Usu. Juga ada komen daripada Mazna Arni. Selamat tugas, Mus. Selamat hari raya. Juga untuk semua sahabat, cuaca panas ada aja tu katanya. Oh, di Kuching nampak panas juga macam ni tempat tak orang. Rashidah Eddy, jom madah cuaca cukup panas. Gilek jat petang tu, layan ritma sambil minum makan kek raya. Oh, Raji pun ada kek no. Jom ada Nora Ngah Nora. Salam ritma, selamat tugas Mus. Untuk semua pendengar Sound FM Sati Sejiwa. Jom kita ada Suhaila Abdullah. Selamat petang Mus, selamat tugas. Semoga kita siap sihat wafiat dan dipermudahkan urusan. Okey, hantar komen untuk saat tu. Yang dah hantar komen, tunggu dulu untuk dibacakan. Yang belum lagi hantar komen, sila-sila aja. Dan mungkin ada juga yang sekadar nak like, nak share status live ritma pada petang tu. Teruskan kesetiaan anda. Terima kasih diucapkan. Okey, kelak kita akan kongsikan juga info-info semasa untuk jam tu. Untuk lagu untuk tak orang, tajuknya lagu ku untukmu, Datuk DJ Dave. Music Ritma, music retro terbaik.

0: Hari ini dalam iTech, Core Space 4 Black Crystal rasmi di Malaysia dengan skrin AMOLED, GPS dan bateri 41 jam.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
0: Prepare to be reviewed. It's game time. Coros melancarkan PS4 Black Crystal, iaitu versi baru kepada jam GPS AMOLED ultra ringan mereka dengan kemasan lebih premium tanpa mengorbankan prestasi teras. Model ini menampilkan bezel aluminium 6000 series dengan salutan physical vapor deposition PVD bersama rekaan lock translucent 2 tona dan tali silikon bercorak khas. Walaupun menggunakan bahan lebih premium yang masih seberat 32 gram dengan tali nylon, paparan 2.5D AMOLED turut dikekalkan dengan fokus kepada keterlihatan jelas dalam pelbagai keadaan pencahayaan. Untuk ketahanan, salutan PVD digunakan bagi meningkatkan rintangan terhadap peluh dan garam pada tahap molekul sementara, struktur aluminium memberikan integriti binaan lebih kukuh untuk kegunaan intensif. Elemen reka bentuk translucent pada bahagian lock pula menambah dimensi visual berlapis yang membezakan model ini daripada PS4 standard. Prestasi dalaman kekal sama seperti PS4 asal yang antara jam larian terbaik 2026. Termasuk sokongan mikrofon terbina untuk rakaman voice pins, metrik latihan, lanjutan dan pengesan kadar denyutan jantung yang telah dipertingkatkan. Integrasi aplikasi Chorus juga turut membolehkan pemantauan pemulihan, tidur, HRV dan data latihan secara terperinci. Menariknya, PS4 Black Crystal menawarkan sehingga 41 jam penggunaan GPS atau 19 hari penggunaan harian. Ia dijual pada harga RM1,399 dan dengan setiap pembelian disertakan phone telinga sukan Pangu Running Run 3 bernilai RM159. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini.
3: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

5M Mesati Sejiwa. Okey, kita dengar VE dan Quadros Kerana Cintamu. Dan sebelum itu berhibur bersama Datuk DJ Dev, Uji Rashid dan juga kita telah pun bersama ikuti I Think. Okey, sambung lagi untuk ucapan dan juga komen daripada pendengar-pendengar, sahabat-sahabat kita yang mengikuti siaran secara live di Facebook untuk petang tu. Ucapan selamat raya dan sebagainya. Noraini Amrian, selamat tugas semua. Salam Rikma, Masjid Retro terbaik. Banyak dah kampung korban sapi hari tu. Macam-macam je olah sapi. Kita juga ada Joanna Ahmadi, selamat petang. Salam Aidil Adha. Menada lagu Biar Santoki untuk ibu anda semua. Salam Aidil Adha juga untuk sahabat kesayangan semua. Di sini juga berada. Terima kasih, Mus. Sama-sama. Okey, Sabtiah Ramli. Salam 11 Zulhijjah untuk semua. Panas terik di sini tu, di Bandar Miri. Apa khabar kita? Sihat, alhamdulillah. Salam Aidil Adha untuk semua. Minta lagu Kepulangan Yang Dinanti. Kita juga ada Nora Syimah Zainuddin. Selamat Hari Raya Haji. Selamat tugas. Panas kami di London tu. Nak minta sebarang lagu Fauziah Latif. Alhamdulillah, terima kasih ke London. Juga ada Amran Saili. Salam Music Retro terbaik. Kita juga ada Asfian Mahyus dari Kalimantan, dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Semangat Hari Raya Haji. Salam untuk semua sahabat. Donny Lim, terima kasih. Bia-bia. Kita juga ada Rosnina Francis, Sarifah, Sarifah Hanifah Syed Akil. Juga ada komen Rosibah Jafar, Nicholas Teres dan Rugayah Merikan. Okey, antara ucapan dan juga komen yang terkini, kita tenang lagi komen daripada tuan semua. Apapun, terus kekal bersama mendengar di Sound FM, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, juga diselitkan bersama Raya Haji kedua kita dengan lagu-lagu Raya Retro.

0: Ba, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
2: Di Sarawak FM Talk, kami orang hiburkan kita

0: Sarawak FM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman dan juga lagu-lagu raya retro diselitkan bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata amalan membaca mampu membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas. Ini dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Ini menerusi hantaran di Facebooknya. Beliau berkata buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar, berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Katanya juga esok beliau bakal meluncurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 sebagai tanda dukungan berterusan terhadap budaya ilmu dan juga pembacaan dalam kalangan rakyat, khususnya generasi baru. Itu seperti yang ditulisnya di media sosial di Facebook untuk hari ini. Beliau kata beliau juga mengambil kesempatan cuti Aidiladha untuk membelik beberapa buku kegemaran daripada pelbagai bidang termasuk sastra sambil mencari ruang untuk terus belajar serta merenung perjalanan zaman yang semakin mencabar. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 dijara berlangsung pada 29 Mei hingga 7 Jun di World Trade Center Kuala Lumpur dengan pelbagai pengisian berkaitan dunia buku, sastra dan juga pendidikan. Okey, itu info semasa untuk kita kongsikan. Berbalik kepada komen dan ucapan sebelum akhir jam 4 kelak. Kita ada Ada Hartini Adam. Selamat Aidiladha untuk semua. Untuk DJ Mus dan juga DJ kesayangan berdua lagi ya, DJ Nana dengan DJ Yanti. Panas terik di Bintulu, semoga kita dikurniakan kesihatan yang baik-baik. Terima kasih, ada hati ni. Kita juga ada Hajrah B. Salam Aidiladha untuk semua. Abang Gemar, selamat petang dan menonton katanya. Terima kasih. Mahani Ani, nak request lagu Mutiara, dari kumpulan Mutiara. Sarifan Rosana, cuaca di Betong panas. Bukan di Betong je, kami orang di Kuching pun panas. Pastinya di hampir seluruh tempat lah cuaca panas kini tu. Di Tanah Angga sampai 33 darjah Celsius siang, di Kuching malamnya pun sampai 30 darjah Celsius. Bahang nak. Zainuddin Ibrahim, selamat petang. Selamat Raji Mus. Makasih. Kita juga ada Oyut Munyun dari Kota Semahan, panas. Minta lagu Mei. Sadi Haji Dia, selamat petang. Minta lagu Uji Rashid katanya. Juga ada Ahmad Suhaili. Happy Konti Mus. Petang tu nak dengar lagu Adikku Pandai Menari. Dan juga yang terkini kita ada Rahimah Nina Kasim. Salam Aidiladha untuk semua. Selamat petang untuk semua sahabat handai dan juga keluarga. Walau di sini juga berada. Okey, rasanya yang hantar komen dan ucapan daripada pendengar-pendengar kita yang dihantar mesti live Facebook akan berakhir sekejap je lagi. Namun kami akan terus menemani tak orang sampai pukul 6 petang. Mesti ritma muzik retro terbaik kita teruskan bersama Zain Azin, Kemelut di Muara Kasih.

0: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
1: Ritma muzik retro terbaik sepanjang zaman 2 sampai 6 petang setiap hari di Sound FM 3.54 minit petang. Mengakhiri jam yang kedua sudah. Tinggal 2 jam lagi untuk kami terus bersama menemani tak orang. Di jam yang berikutnya kelak untuk jam yang ketiga, antara lain kita ada refleksi diri. Kita juga akan kongsikan info cuaca. Serta selepas asal kita ada sirah pilihan. Juga kita akan terus kongsikan info-info semasa serta lagu-lagu retro untuk terus menghiburkan sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama untuk anda yang berada di Zon 8, solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.40.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari itu kita akan bicarakan kisah Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa qamarallahu wajhah, yang mana Sayyidina Ali itu antara insan terawal memeluk Islam. Bahkan dikatakan usianya masih 8-9 tahun itu ya. Kalau dalam zaman kita tu baru darjah 2, darjah 3 dah masuk Islam. Maksudnya sudah kita kata usianya masih muda tapi menunjukkan kematangan pemikiran dan kekuatan iman. Hanya mampu menerima dakwah Nabi Muhammad tanpa ragu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kecil Sayyidina Ali sudah dididik dalam suasana ibadah, diriwayatkan pernah solat bersama Nabi, membesar dalam tarbiyah langsung kepada Nabi hingga membentuk peribadinya yang bukan sahaja berilmu tetapi juga dekat dengan Allah. Bukan diajak keberanian Sayyidina Ali itu sangat luar biasa. Dalam peristiwa hijrah, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah ya, kan Sayyidina Ali ya, dengan penuh keberanian dia ganti tempat tidur Nabi walaupun dia tahu nyawa terancam lah waktu ya. Namunlah setidaknya si selakkan selimut dia, kan setidaknya bunuh, kan boleh terjadi macam-macam, tapi nasi takut ya, bukan sekadar berani tapi lahir daripada diri Sayyidina Ali ya, iman yang teguh dan cinta yang mendalam kepada Rasulullah. Selepas kewafatan Rasulullah, beliau telah menjadi pemimpin yang disegani, tegas, berilmu dan adil dalam memimpin umat. Ibrah untuk kita semua pada kisah Sayyidina Ali itu, kematangan itu bukan pada usia tetapi ianya bergantung dengan iman kita, ilmu kita dan cara kita berfikir. Keberanian sebenar ialah keberanian ke atas kebenaran dan bukan emosi. Anak-anak muda pun boleh jadi hebat jika dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita jauhi anak-anak kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Penutup kita dalam kisah itu, mari kita sama-sama berusaha jadikan generasi kita tu generasi yang matang seperti Sayyidina Ali, iaitu kuat imannya, bijak berfikir, berani mempertahankan kebenaran walaupun dalam keadaan yang mencabar. Walaupun zaman tu zaman yang mencabar buat kita semua, akan tetapi kita berusaha untuk mencetak semula ciri-ciri, sifat-sifat mereka yang disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, golongan-golongan yang awal lo, yang terbaik ya, yang terbaik pada zaman mereka. Kita wujudkan mereka di zaman kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis

0: Cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: So, FM Sehati Sejiwa. Okey, dah pun 4.23 minit petang. Untuk seterusnya, kita sama-sama ikuti ramalan keadaan cuaca untuk Negeri Sarawak pada hari itu. Di talian kita ada Hawa. Hello, Assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan Hawa.
2: Assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Khamis 28 Mei 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Cuaca baik di bahagian Betong, Sarike dan Sibu. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan dijangkakan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih Hawa. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hawa dari Met Malaysia untuk ramalan keadaan cuaca seluruh negeri Sarawak untuk petang ini dan hingga malam nanti. Baiklah, seterusnya jom kita ikuti refleksi diri.
3: Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kekuatan ada dalam diri kita. Setiap kita pun tu mesti usaha untuk cari apa kekuatan aku. Oh. Apa yang bagus tentang diri aku. Oh. Sebab orang boleh nanggah kemampuan kita, keupayaan kita. Tapi mun kita pun si percaya, si yakin dengan kemampuannya tip, si guna. Jadi pertama kali kita tok sendiri yang kena usaha untuk cari apa kekuatan dari dalam diri aku. Kadang-kadang sebenarnya benda tok benda yang kita si sangka. Ai, paduhal ya kekuatan aku. Menuang madah, kau tok jahe, kau bagus, kau tok kau pandai PR, kau kelakar dengan orang, kau marketing kau bagus sebab ialah kerepek pisang kau yang laku. Kita tok, esiklah biasa aja ya rezeki ya. Ai, jangan bunyi ya Kak Jah. Memang yang rezeki Allah meri. Tapi ingat kelebihan yang Allah meri yang kita jual. Ya kita mesti syukuri. Syukur Alhamdulillah pada ngeri pun. Alhamdulillah Allah meri aku keupayaannya. Jadi kita pun cari kekuatan kita. Oh kekuatanku pandai oh. PR oh. Marketing oh. Kelakar dengan orang yang aku pandai oh. Jadi disialah kita cuba untuk meyakini, mempercayai kekuatan di dalam diri kita. Sebab bila kita ada kekuatan dalam diri kita, sekuat macam ni orang cuba nak menjatuhkan kita, kita seakan terus patah. Ini ibarat macam buluh. Buluh yang dilentur macam ni kuat pun ribut nak menjatuhkan buluh yang memang seakan jatuh. Sebab apa? Memang seakan patah buluh ya. Sebab buluh tu sifatnya lentur. Sama jualah dengan diri kita. Jadikan kekuatannya tek sebagai kekuatan untuk diri kita tetap bangkit. Wah imah teruk macam ni kita boleh bangkit balik. Sebab satunya ialah kekuatan yang ada dalam diri kita tu pun adalah satu hikmah, satu hadiah daripada Allah. Jadi kita berpegang dengan kekuatannya untuk kita menyelusuri kehidupan kita. Ingat balik macam ni cabaran punya kita hadapi yang dolok-dolok. Cabaran ialah yang menguatkan kita kini tu. Menasi adik kakak. Cuba tangga. Kita kini tu si sama dengan diri kita yang dolok. Jadi cuba fikir balik. Kenapa aku boleh bertahan kini tu? Tetap menjadi manusia kini tu. Sebab kekuatan di dalam diri kita. Hadiah yang Allah berikan dengan kita. Jadi adik kakak, macam ni sekalipun dalam kehidupan kita, yang pertama kita pun yang kena percaya dan yakin dengan diri kita sebab Allah yang memberi nikmat dan hikmat kepada kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM, awi dengan raya yang sempurna. Okey, berada dari jam yang ketiga sudah, kita tak mendengar muzik latar tu. Maksudnya dah habis separuh perjalanan, tinggal separuh lagi perjalanan. Kita mesti pesawat Ritma 2 hingga 6 petang. Okey, lagi perkembangan-perkembangan semasa. Kota Baru, pasukan gerakan UMN PJA merupakan kegiatan memproses dan menjual air ketum selepas merampas 623 liter serta 268 kilogram daun ketum bernilai hampir RM60,000 pada Rabu minggu lepas. Merusi dua serbuan baksingan yang dilakukan oleh Batalion 8 di Kampung Pulau Pisang dan Pulau Pak Mat turut menahan dua lelaki tempatan berusia 26 dan 38 tahun yang sedang memproses air ketum. Suspek yang ditahan dipercayai bekerja secara separuh masa memproses air ketum dengan upah harian dan air dijual dengan harga RM10 sebungkus. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Lagi berita untuk kita kongsikan, Kuala Langat, proses pengosongan ladang babi di Tanjung Spat hampir selesai dengan berbaki 11,000 ekor di kira-kira 30 ladang yang masih beroperasi. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Dato' Isham Hisham berkata, Dato' Isham Hashim, baki ternakan belum cukup matang untuk dilupuskan atau disembelih sejak arahan penutupan dikeluarkan pada Februari lalu. Media sebelum ini melaporkan semula ladang babi di Tanjung Spat telah dikosongkan dan ditutup sepenuhnya menjelang akhir bulan depan sebelum fasa penguatkuasaan dilaksanakan pada 1 Julai. Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah kekal berpendirian tidak berkenan sebarang aktiviti penternakan babi dilancarkan di mana-mana daerah di Selangor seperti yang ditegaskan baginda sebelum ini. Dan dalam pada itu, kerajaan negeri akan membantu seramai 87 pengusaha ladang babi bagi mengusahakan aktiviti pertanian lain selepas perusahaan ternakan berkenaan diarahkan diberhentikan. Okey, itu antara info perkembangan-perkembangan dalam negara untuk kita kongsikan bersama. Jom meneruskan hiburan pada petang untuk bersama di Ritma terkait dengan A. Ramli dan Maria Bacok. Jauh dikenang, dekat disayang. Sarawak FM.

0: tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak. Hola guys, Go Head Sarawak hari ini kita berkongsi mengenai sukan Muay Thai. Atlet Muay Thai Sukan Malaysia Sukma Sarawak, Razi Rafizi Razali, mencipta kejutan pada terbuka antarabangsa Perlis Fight Night 3.0 2026 apabila meraih gelaran juara kategori terbuka lelaki 51kg. Razi menumpaskan Afiq Amshah dari Kelab Hadimas, Pulau Pinang dengan keputusan kalah mati pada perlawanan yang berlangsung di dataran Lok 9 Kuala Perlis baru-baru ini. Ia sekaligus menyaksikan atlet kelahiran Kuching berusia 18 tahun itu dianugerahkan tali pinggang kejuaraan. Ketua Jurulatih Muay Thai Sukma Sarawak, Ajan Putra, mengakui kejayaan yang diraih anak didiknya itu adalah berkat usaha dan kerja keras diterjemahkannya pada perlawanan akhir. Sementara itu, Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak, PMNS, Jumaat Ibrahim, turut menzahir rasa gembira dengan kejayaan diciptakan Razi Rafizi pada kejohanan itu. Beliau percaya kejayaan diperolehnya itu diharap dapat menjadi cetusan semangat kepada rakan-rakannya yang lain. Baik, itu saja perkongsian Go Head Sarawak hari ini. Salam sukan untuk semua. Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Ritma muzik rata terbaik.
2: Okey, buat jap kita mengikuti perkembangan sukan melalui Go Head Sarawak, disiarkan setiap petang pada pukul 4:45 minit petang, terbitan DJ Aida. Okey, pada pukul 5 petang ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah, dan menyusul di jam yang berikutnya kelak, antara lain kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya dan juga iklan jawatan kosong, serta saya akan kongsikan info seterusnya perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama di Sarawak FM melalui Ritma Music Retro Terbaik.
3: Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig 600.

0: Sarawak FM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Okey, kembali bersama untuk jam yang tak akhir, jam yang keempat, Muzrok bersama menemani petang anda merisi Ritma Music Retro terbaik. Di jam yang tak akhir tu, kita akan ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya sekejap lagi selepas kita berhibur dengan sikit lagu. Dan menyusul selepas ia jam 5.30 minit petang, kita akan siarkan iklan jawatan kosong untuk hari tu. Dan terus juga berkongsikan info-info perkembangan-perkembangan dunia untuk jam yang terakhir mesti isu global. Lanjut lagu-lagu hiburan termasuk lagu raya masih ada lagi yang akan disiarkan untuk jam tu. Jadi terus kekal bersama.

0: kita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
0: Eh,
1: ya kaya.
0: Eh, kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Eh, jangan berbenah gila lagi ya. Nak beli itu ini, Sobri. Japa udah lagi.
3: Iya, pahal.
1: Jadi, kita apa sama-sama hal? Coba menyesuaikan diri kita kini itu dari segi perbelanjaan harian.
3: Baik.
1: Paham sih, tak dua?
3: Apa salahnya aku beli, Pak?
1: Kita pilih kos yang efektif. Pakai ngurang beban isi rumah.
3: Kita ada. Kita saya ada tanggungan, saya ada hal dah. Apa nak ditakat nyawa kita nak beli?
1: Astagfirullah.
3: Ada duit belilah, mung saya dah diam.
1: Astagfirullah.
4: Cio bi. Oh, pemikiran okey bi.
3: Kita ada duit, bah.
4: Dak, ibu tak heran dak. Nang macam ya dak.
1: Malah.
4: Si nya kisah. Tidak kerajaan berusaha mengurangkan apa nak terdaya kira tu. Apa kata orang teh agak si beri beban gila dengan rakyat.
1: Palak Sobri ya, mudah kau. Palak Sobri ya. Kau mesti tunekannya betul-betul. Si nya tahu mereka. Si nya tahu pasal ekonomi, si tahu nya pasal apa. Kini tu sidak penjawat awam ada dah be kata apa orang ya? Bekerja di rumah. Bekerja dari rumah katanya BDR. PBT kerajaan negeri digesak untuk mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bah seliaan sidaknya. Pakai nulung sidak berjual. No macam ya gini tu.
3: Kita dua tu eh. Saya dah laku si tahu papa. Tahu juga aku benda ya abah.
1: Kenapa nak ditahu kau?
3: Nak disebut oleh premier kita Bang Jor ya. Ya kan dah umum Maria. Diskaun khas elektrik 25% kepada pengguna domestik. Atuknya nak nulung rakyat juga sampai bulan 12 kelak diskaunnya.
4: Ya, tahu pun kau. Aku fikir kau si sedar dunia semasa.
3: Sedar lagi aku tu.
1: Baguslah mun kau sedar, Sobri. Si banyak dikit jadilah. Jadi kerajaan kini tu, sidak kerajaan kini tu meri tumpuan kepada menjamin bekalan. Memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada. Pasia mengekang tekanan rega. Nak dia. Sini kau ya. Aku pergi berkelakar tu. Wey. Astagfirullah. Kena kau nutup lampu ya Allah. Aku pergi motong kuku tu Sobri. Ya Allah kau.
4: Udahlah kita tu.
1: Ya Allah. Kenapa
4: nak kata gelap aku gelita kita tu.
3: Tadi mana nak berjimat. Ku tutup ku lampu lah. Ingatlah si bil kita mahal gila dah.
1: Ditutupnya. Lekak ya lah kau nutup ada putus jari kaki aku tu Sobri. Nih lah aku nampak kuku nak dipotong aku tu. Mungkin kau nutup lampu ya berakal lah sikit kau Sobri. Kau tu nang nemu nak nutup api ruang tamu tu. Tunggu nak tidur lah kita nutup. Tangga siapa lagi aku merendam roti kebin lama ya. Aku pergi potong kuku. Kau dah nak nutup api. Kau ya Allah nak aku tahu je kau.
3: Aku tu pergi confused dah. Apa?
4: Apa ya?
3: Jimat ke sim jimat tu?
1: Astagfirullahalazim.
4: Kita jimat biar berakal sikit.
1: Jimat biar berakal. Biar kau makin nyan antara keperluan dengan kehendak kau. Masa tu mun dapat keperluan aja dipakai tak berbelanja. Jangan kau ngekot gila nafsu kau nak beli barang. Keinginan kau yang tinggi melangit ya. Siboh gago. Buka kau balik nak pinon. Ya aku nak motong kuku tu. Astagfirullah.
3: Sekejap jimat, sekejap jimat. Tunggulah aku buka. Dah terang tu. Terang lah.
4: Sobri, coba kau lihat benar-benar apa kejadian air aku tu. Kaki udak berendam dalam tu. Salah cap kita.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni. Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Ritma, music, rate terbaik.

Sarawak FM. Sarawak FM sehati sejiwa. 5.41 minit petang, kita dah pun sampai di penghujung siaran kita merisi pertemuan 2-6 petang. Ritma hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebelum berakhir, sebelum saya siarkan beberapa lagi lagu retro yang terakhir untuk petang tu, saya nak kongsikan info perkembangan-perkembangan di seluruh dunia untuk isu global. Di Dhaka, seekor kerbau albino yang dikenali sebagai Donald Trump kerana jambul keemasannya yang unik mirip kepada rambut Presiden Amerika Syarikat itu terselamat daripada disembelih untuk ibadah korban Aidiladha selepas campur tangan kerajaan pada saat akhir. Menurut pegawai Kementerian Dalam Negeri Bangladesh, haiwan seberat hampir 700 kilogram itu pada asalnya telah dijual untuk tujuan korban sebelum pihak berkuasa menghentikan proses berkenaan atas faktor keselamatan susulan perhatian luar biasa daripada orang ramai. Menteri Dalam Negeri Bangladesh dilaporkan mengarahkan supaya kerbau berkenaan tidak dikorbankan, pembeli dipulangkan wang manakala haiwan itu dipindahkan ke zoo negara di Dhaka. Di Mekah, lebih 1.6 juta jemaah haji meneruskan ibadah melontar jamrah di Mina pada 27 Mei dalam cuaca panas terik serta ketegangan geopolitik masih menyerubungi Asia Barat ketika umat Islam sejagat menyambut Aidiladha. Jemaah yang kebanyakannya berpakaian ihram putih terpaksa berdepan suhu padang pasir yang mencecah 44 darjah Celsius ketika melaksanakan ibadah luar yang berlangsung selama beberapa hari. Pihak berkuasa Arab Saudi meningkatkan pelbagai langkah pencegahan haba termasuk memasang kipas gergasi, penyembur kabus air, lantai penyejuk dan trak peragihan air minuman di kawasan tumpuan jemaah. Di London, Royal Life Saving Society UK mengeluarkan amaran mengenai keselamatan air selepas 9 individu maut di laut, sungai dan tasik sepanjang beberapa hari cuaca panas melampau melanda United Kingdom. Negara ini berdepan gelombang haba luar biasa dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Pada 26 Mei lalu, rekod hari paling panas bagi bulan Mei di England dan Wales dipecahkan apabila suhu mencecah 35.1 darjah Celsius di Kew Gardens berhampiran London. Daripada 9 kematian berkaitan air yang dilaporkan polis England dan Wales, sejak 24 Mei, 7 membabitkan remaja dan kanak-kanak. Seterusnya, sistem pertahanan udara Kuwait kini sedang bertindak balas terhadap ancaman peluru berpandu dan drone musuh. Itu seperti yang diumumkan oleh Angkatan Tentera Kuwait pada hari Khamis. Pengumuman dibuat ketika rantau itu terus berada dalam keadaan tegang susulan gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Syarikat dan Iran seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency. Sebarang letupan yang mungkin kedengaran adalah hasil sistem pertahanan udara yang memintas sasaran musuh menurut kenyataan pihak tentera. Orang ramai turut digesa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa berkaitan. Dan perkembangan yang terakhir, Israel mengisytiharkan semua kawasan di selatan Sungai Zahrani di Lebanon sebagai zon perang dan mengarahkan penduduk berpindah sebelum serangan dilancarkan terhadap kumpulan Hizbullah. Amaran besar-besaran pertama sejak gencatan senjata 17 April lalu dikeluarkan ketika tentera Israel melancarkan serangan meluas di selatan dan timur Lebanon. Okey, itu antara perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global sebagai perkongsian yang terakhir. Pastinya banyak lagi perkembangan-perkembangan semasa, terutamanya perkembangan dalam negeri yang boleh anda ikuti seterusnya dalam Berita Sarawak FM bersama Wan Nani yang seterusnya akan menemani anda untuk 3 jam berikutnya merusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Berakhir di sini untuk tugasan saya kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Salam Aidiladha, jaga diri, jumpa lagi. Assalamualaikum.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Asyik tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya Onan akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
6: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani menemani anda petang simfoni itu. Okey, untuk hari itu, edisi hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, di kesempatan itu kami nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat apapun. Semoga amal ibadah kita dalam menjalani ibadah korban, okey, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya ada yang masih lagi sibuk nak menerima kunjungan sanak saudara ke rumah. Ada yang sedang menyediakan juadah petang. Malah sikit orang juga ada yang mengambil peluang untuk kita berkumpul bersama keluarga sambil menikmati suasana di rumah yang cukup tenang, damai walaupun agak hiruk-pikuk. Tapi hati tenang nak bila nanggar ahli keluarga. Mana yang jauh di mata ya boleh bola panggilan video untuk mengubati rasa rindu di hati. Dan apapun, petang-petang tu kadang-kadang kita nak kenal apa yang paling seronok apabila halaman rumah mula dipenuhi dengan suara nemiak, ahli keluarga yang datang dengan aroma sate, aroma dagingnya dah mula memasak yang menusuk selera. Mana ahli keluarga pun dah banyak yang berloya seharian dari hari sampai hari tu. Ialah peluang untuk kita mengadakan silaturahim lagi nak dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada semua pendengar setia Sarawak FM dan anda yang singgah di frekuensi kami, anda mendengarkan Sarawak FM. Pastinya radio sehati sejiwa. Bersama dengan saya Wanani untuk pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa yang bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk anda yang sedang memandu ya, okay, selepas beraya, hati-hati jalan raya. Okay, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan yang sedang berehat di rumah, teruskan bersama kami di Sarawak FM dengan pelbagai lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda, hiburan santai pada petang tok menuju malam dan info yang akan kita kongsikan bersama anda. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk petang tu kita terima dengar Sarawak FM sebagai peneman setia anda segalanya di situ, dan untuk anda kita hiburkan untuk pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Dan untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Melusi Sinfoni Mama Musa Hiwan 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya sebenarnya akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Sinfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Sinfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Sinfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Simfoni Mahabbah Memusik Jiwa.
2: Okay, Sarawak FM, Sati Sejiwa selamat menunaikan solat fardu maghrib kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah tepat pada pukul 7 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam dan kembali bersama Wanani untuk pertemuan Simfoni pada jam yang kedua.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Ilham Sudirman, Haji Aisyah dengan lagunya Selamat Hari Raya menghiburkan malam raya anda sambil tengah mola sup daging ya. Mana yang si boleh nak makan daging gila ya, berpada-pada makan. Oh, ingat ubat kita, ingatlah membership kita di klinik ya. Okey, berpada-padalah dalam mengambil kuantiti makanan kita pada musim perayaan tu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Majung Makmur. Halo, kami Wan Nani masih lagi di situ untuk menemani petang anda. Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan hari itu giliran kami untuk menghiburkan anda sampailah pukul 9 malam dengan pelbagai perkongsian dan juga info-info terkini akan kita kongsikan dengan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda dan semestinya lagu raya yang akan kita mainkan untuk hiburan Hari Raya Aidiladha anda. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada pendengar setia Sarawak FM dan anda yang baru singgah di frekuensi kami. Anda mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Apa yang kita lakukan pada waktu itu, semoga urusan anda dipermudahkan. Baik tengah ngemas rumah, tengah motong bawang, okay, tengah merewang, adanya berjual, okay, semoga urusan anda dipermudahkan. Dan untuk anda peniaga-peniaga, semoga laris manis jualannya. Apapun, sentiasa okay, bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Namun ada ujian yang diberikan, berikan jua, teruskan bersabar dan sentiasa berbaik sangka dengan aturan yang telah pun ditakdirkan untuk kita. Okey, sebelum kita nak kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, kami nak kongsikan dulu ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkat kuasa dari pukul 4 petang pada 28 Mei 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikis, Sibu dan Muka. Untuk keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Apapun, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa, apa je aktiviti kita di musim perayaan tu. Okey, sentiasa pantau keadaan sekeliling. Ini sekadar ramalan, jadi buatlah persiapan sebaik mungkin. Okay, selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam dan selamat beristirahat untuk anda. Terus bersama dengan kami untuk pertemuan simfoni. InsyaAllah kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan rakan setugas DJ Nana. InsyaAllah pada pukul 7.30 minit malam dengan tajuk perkongsian pada malam tu itu berkenaan dengan kehidupan yang baik. Kita akan ikuti okay, petikan surah An-Nahl dari dengan ibrahnya kelak pada pukul 7.30 minit malam atau mungkin akan diawalkan sedikit sebab pada malam tu kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 insyaAllah sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak bagi zon 8. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Londok dan Sematan, azan solat fardu isyak akan berkumandang pada pukul 7.59 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni Mahababa Memusik Jiwa.
3: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Baik sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026, Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Stampin akan menganjurkan kempen derma darah dan derma organ pada 3 Jun 2026 pada hari Rabu bermula 10 pagi hingga 2 petang bertempat di Maidin Semariang. Seterusnya pada 4 Jun 2026 pada hari Khamis bermula 10 pagi hingga 2 petang bertempat di Farley Kuching. Okey, tujuan kempen ini diadakan untuk menyelamatkan nyawa dan mengelakkan kekurangan bekalan darah di Bank Darah Hospital Umum Sarawak.

0: Asyik tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh mula kekan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
4: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
5: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
6: Al-Maulid.
5: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Symphony. Lantun at wahyo. Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, segmen Lantunan Wahyu kali ini kita akan membincangkan ayat yang bukan sahaja mengandungi janji yang penuh harapan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan yang sejahtera, baik di dunia mahupun di akhirat. Surah Al-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar yang dikasihi sekalian, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, bukanlah hanya kehidupan duniawi semata. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan jiwa serta kebahagiaan yang hakiki, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan harta atau pangkat semata-mata. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa setiap amal soleh akan diberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Oleh itu, setiap tindakan kita yang berlandaskan iman dan ketaatan kepadanya pasti akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Inilah balasan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Pepatah pernah menyebut, hidup ini seperti sebatang pokok yang berbuah lebat kerana akarnya yang kuat. Begitulah perumpamaan kehidupan kita. Iman dan amal soleh adalah akar yang kuat yang memberi buah yang manis berupa kehidupan yang baik, penuh ketenangan dan juga keberkatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu juga bermakna kehidupan yang diberkati. Dalam konteks dunia, Allah memberi kita rezeki yang halal serta ketenangan jiwa. Kita tidak perlu risau akan dunia yang penuh dengan godaan, kerana hati yang penuh dengan iman akan merasa cukup dengan apa yang diberikan olehnya. Namun begitu, janji ini bukan hanya sekadar untuk dunia. Allah menjanjikan pahala yang lebih besar di akhirat kelak bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepadanya. Di sanalah balasan Allah jauh lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Pahala yang akan diberikan kepada setiap amal yang dilakukan bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah melihat amal kita bukan hanya dari kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti amal tersebut yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Tidak kira siapa kita, setiap amal yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahabbah Memusik Jiwa.
4: Baik, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Waktu ini tu 7.34 minit malam. InsyaAllah sebelum berkumandangnya azan solat Fardu Isyak bagi anda yang berada di zon 8 di Kuching, Siburan, Bok Lunduk dan Sematan. Okey, pada pukul 7.59 kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83. InsyaAllah pada pukul 7.42 minit malam. Terus bersama kami di Sarawak FM. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami.

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83, yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Silang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu kita akan bicarakan satu kisah peperangan yang masyhur dalam sejarah Islam, iaitu Perang Badar. Iaitu Perang Badar, perang kemenangan iman. Perang Badar adalah satu sejarah peperangan yang pertama terjadi dalam Islam, yang berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan dan setiap bulan puasa. Mungkin kita akan bercerita lah pasal itu, yang menjadikannya masyhur sebab apa? Sebab bayangkan umat Islam yang pergi perangnya cuma 313 melawan 1000 kaum musyrikin. Dan yang berlaku sebab apa? Kita ringkaskan ceritanya. Yang berlaku disebabkan ada satu kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb membawa barangan dagangan dari Mekah ke Syam. Maka Nabi pun tujuan nak mintas. Dan panjanglah kisahnya, boleh baca dalam kitab sirah. Perang Badar yang dibagi dua, ada Perang Badar Sugra yang Nabi pergi nak pintas, dan Kubra tu berlaku adalah perang yang besar yang memang berentap hasilnya. Dan kisah tu panjang. Pendengar boleh baca kisah tu dalam kitab-kitab sirah lah. Kalau kami nak cerita situ sampai esok si habis. Kerana, dan soalannya, kena disebut dengan kemenangan iman kerana orang yang beriman, itu golongan mukminin, berperang dengan orang musyrikin yang si beriman dengan Allah, mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Itu tentera malaikat turun. Disebut dalam Quranul Karim, Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikah murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu turunnya malaikat turun untuk membantu umat Islam. Dalam ayat itu juga, kerana munajat Nabi sehingga jatuh rida Nabi daripada pundaknya, Abu Bakar siap mendangkan Nabi, kafak ya Rasulullah, cukup Rasulullah, Allah akan memenangkan kau wahai Muhammad. Jadi turunlah surah Al-Anfal ayat 9 tadi. Persoalannya, kena Nabi perlu berdoa macam ni sekali? Kalau kita lihat dalam kitab sirah, Nabi dah diperlihatkan tempat kedudukan mayat-mayat kaum musyrikin, tapi kena Nabi berdoa juga. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirahnya menjawab, ketenangan dan keyakinan Rasulullah ya datang daripada wujudnya keimanan terhadap janji Allah. Akan tetapi walaupun datang dengan benda ya, iaitu keyakinan, ketenangan yang Allah berikan Nabi nampak ya, tetap juga Nabi berdoa sambil menadah tangannya ke langit, nak menunjukkan bentuk penghambaan yang memang menjadi tujuan utama diciptakan kita untuk manusia. Oleh kerana ialah menjadi harga bagi sebuah kemenangan dan pertolongan Allah. Bagaimanapun keadaan kita sebagai orang beriman, sentiasalah kita menadah tangan dan berdoa, kerana itulah tanda penghambaan yang tertinggi kita sebagai seorang hamba. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah daripada kisah Perang Badar ini. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Simon itulah pun berada pada jam yang ketiga. Maknanya pada jam yang terakhir sudah ni tu. Tapi kami Wanah ni masih lagi di sini untuk menemani anda di pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, kami Wan Nani masih lagi di situ untuk menemani anda di pertemuan Simfoni, pastinya bersiaran di Sarawak FM pada ketika ini. Dan kami nak ucapkan terima kasih untuk anda yang mengikuti siaran kami di Facebook page Sarawak FM kini itu dan di live TikTok juga. Okey, terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik ke peranti anda dan juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Okey, hari itu hari Khamis 28 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih banyak lagi aktiviti nak dipola sempena hari perayaan Aidiladha kali tu. Okey, masih ada lagi aktiviti korban juga dan pastinya lauk nang daging najaklah. Seminggu-minggu tu jadi berpada-pada juga. Okey, jaga kesihatan anda dalam pengambilan kuantiti makanan pada hari-hari anda. Kita doakan agar urusan anda dipermudahkan dan untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan sebelum memulakan perjalanan jauh, kita ada selenggara kenderaan anda terlebih dahulu. Okey, utamakan tahap keselamatan yang paling tinggi. Ingat insan tersayang menanti kepulangan anda. Kami nak kongsikan info berkenaan dengan pelabuhan di Sarawak sedang melalui proses pembangunan menerusi beberapa projek strategik bagi memenuhi keperluan operasi dan industri semasa. Di malam premier, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, projek pendalaman Delta Batang Baram Delta di Miri disasar siap menjelang akhir tahun ini. Dan projek dengan kos RM208 juta itu bagi membolehkan kapal lebih besar berlabuh di Pelabuhan Miri. Dengan projek dengan kos RM208 juta itu, okey, turut dilaksana perluasan kawasan tempat letak kenderaan di Terminal Senari bagi menampung tambahan 1,000 kenderaan sekaligus meningkatkan kapasiti keseluruhan kepada 3,500 kenderaan menjelang akhir tahun ini dan ia akan meletakkan Senari sebagai hub pengedaran kenderaan utama rantau ini.

0: Symphony.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: Bah, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: di Sarawak FM.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 8.53 minit malam. Mudah kena itu. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Sarawak FM. Pastinya kami akan hiburkan anda selama 24 jam bermula daripada segmen layan. Okey, 12.30 malam sampai 6 pagi. Lepas ia sambung dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi sampai 10 pagi. Sambung lagi dengan Ekspresi, 10 pagi sampai 2 petang. Sambung lagi dengan Lagu Kenangan Lama. Okey, menerusi Ritma, pukul 2 petang sampai 6 petang. Selepas ia dengan lagu-lagu yang mengusik jiwa anda, menerusi Simfoni, 6 petang hingga 9 malam. Selepas ia kita ada Gatra, pukul 9 malam hingga pukul 12.30 malam dengan lagu bebas. Kita boleh minta dengan DJ bertugas. Apa pun, lagu raya tetap on. Okey, terima kasih kami ucapkan untuk anda kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan kami nak ucapkan terima kasih juga untuk rakan-rakan di Facebook page Sarawak FM yang menonton secara langsung dan yang dah pun menghantarkan komen, dan juga rakan-rakan di TikTok kami. Ini tu, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan untuk anda atas sokongan anda. Apapun, kita memang terbaik lah. Jangan lupa untuk terus follow kami, Sik Kisah Menerusi Corong Radio, okay? Daripada TV kah, okay? Daripada apa, telefon kita, okay? Aplikasi RTM Click, boleh ajak. Apapun, kelak insyaAllah untuk Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Azri akan bersama dengan anda. Dan kami Wan Nani nampaknya nak undur diri dulu. Kelak insyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Minggu kelak. Tiada arah melintang, kita akan bersiaran kembali. Selamat Hari Raya Adil Adha untuk kita orang. Hati-hati dalam mengendalikan apa-apa jap kekasan dapur, barang-barang tajam, mengendalikan haiwan yang haiwan korban. Okey, semoga dipermudahkan urusan anda semua. Memang berat rasa hati nak bila kita dah memilih haiwan untuk dikorbankan. Ialah erti pengorbanan. Kadang sampai menitis air mata bila mengenangkan muka haiwan yang dah dijaga beberapa bulan untuk dikorbankan. Memang lain rasanya, ialah erti pengorbanan untuk Hari Raya Aidiladha yang kita sambut. Okey, apapun, sekali lagi Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kami Wan Nani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda, okey? Pastikan kita berpada-pada dalam pengambilan makanan, okey? Assalamualaikum, bye.

Music Tanpa Batasan bersama Azri 9 hingga 12 tengah malam setiap hari di Gatra Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam hari itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya pok dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Khamis 28 Mei 2026. Okey, tadi kita sudah pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Lepas itu disambung oleh kami pun lah sampai ke pukul 12.30 malam kelak selama 3 jam dengan pelbagai pengisian untuk kita orang pada malam tu. Okey, apapun untuk kita yang nak kongsikan ucapan kita orang dan jua lagu permintaan, kita boleh komen lah dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya dalam segmen Laguku Untukmu sampai ke pukul 11 malam aja. Karena di jam yang terakhir kelak kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama untuk segmen yang terakhir, iaitu Kuasa 2. Alright, tu kami nak kongsikan

Sedikit ada hebahan berkenaan dengan sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Bulan Sabit Merah Malaysia, cawangan Stampin akan menganjurkan kempen derma darah dan derma organ pada tarikh 3 Jun 2026, hari Rabu, masa 10 pagi hingga 2 petang, tempat di Maidin Semariang. Lepasnya, pada hari Khamis 4 Jun 2026, masa 10 pagi hingga 2 petang, bertempat di Vale Kuching. Tujuan kempen untuk diadakan adalah untuk menyelamatkan nyawa dan mengelakkan kekurangan bekalan darah di Bank Darah Hospital Umum Sarawak. Lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini. Terus kekal bersama Azri dalam Gatua Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan sampai ke pukul 12.30 malam gelap. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu baru tu tik, itulah ada sikit video tu di media sosial yang memaparkan tindakan yang si bertanggungjawab seorang lelaki yang jual suami secara tiba-tiba mengasari isterinya sewaktu berada di dalam kenderaan e-hailing. Jadi menerusi video yang itulah ya, awalnya tik kelihatan pasangan suami isteri itu bersama dengan seorang anaknya telah menaiki kereta e-hailing. Namun sebaik sampai ke destinasi, berlakulah pertengkaran apabila pemandu e-hailing Totik memaklumkan yangnya si mempunyai duit kecil untuk diberikan sebagai baki selepas penumpang lelaki Totik menjelaskan yang hanya mempunyai wang kertas RM50. Difahamkan jumlah bagi kos pengangkutan e-hailing Totik yang perlu dibayar oleh penumpang ya adalah RM7. Ekoran daripada pemandu berkenaan bertanya sekiranya pembayaran boleh dilakukan menerusi transaksi pemindahan wang menggunakan aplikasi Touch & Go. Namun penumpangnya mengatakan wangnya si cukup. Pemandu e-hailing tersebut meleteri penumpang berkenaan dan menegaskan yangnya perlu bersiap sedia dengan wang kecil apabila menaiki kenderaan e-hailing. Perkara itu kemudiannya membuatkan situasi ketika yang menjadi tegang apabila penumpang berkenaan merasakan pemandu yatik yang sepatutnya bersedia mempunyai duit kecil untuk ditukar dengan pelanggan. Malah penumpang ya juga merasakan pemandu e-hailing tu seperti memarahinya, dan masalah tu kemudiannya menyebabkan berlakulah perbalahan mulut di antara mereka sehingga penumpang tersebut mengatakan yangnya si mau membuat pembayarannya. Enggan memanjangkan isu tu, pemandu e-hailing kemudiannya memberitahu yang mereka tidak perlu untuk membuat pembayaran, dan dalam masa yang sama kelihatan si isteri tu mau keluar dari kenderaan sambil cuba meredakan suaminya yang dilihat sudah mula berang. Namun lelaki etik secara tiba-tiba mengeluarkan kata kesat kepada isterinya dan mengasari wanita terbabit, dan melihat perkara tu pemandu e-hailing lalu menegur tindakannya, dan penumpang ya kemudian meninggikan suaranya lah ke arah pemandu berkenaan sebelum wanita berkenaan memohon maaf atas insiden berlaku. Jadi susulan daripada ya, pemandu e-hailing pun keluar daripada kenderaan dan menjerit meminta lelaki ya turun dari kenderaannya, dan setidaknya pun saling meninggikan suara lah antara satu sama lain. Bahkan turut kedengaran suara pemandu mengatakan isteri penumpang berkenaan tidak bersalah dalam hal berkenaan. Jadi pemandu e-hailing ya pun turut meminta penumpang berkenaan bereda dan pergi ke arah kenderaannya untuk menutup kedua belah pintu di bahagian penumpang. Jadi ialah tik cerita yang berlaku berkenaan dengan kes pertengkaran di antara pemandu e-hailing dan juga penumpangnya. Jadi tindakan mengasari mana-mana individu tu, khususnya wanita dan kanak-kanak adalah satu perbuatan yang tidak patut dan wajar untuk dikecam. Malah ia juga menyalahi undang-undang dan boleh didakwa. Tapi ya Latik, sibuklah kita nak memarahi isteri kita. Saya dah duit kecil, bukan salahnya. Salah masing-masing lah. Mundekot lah, sediakanlah duit kecil ataupun mungkin kita ada QR, mungkin boleh guna QR apa indah. Ya Latik, semoga perkara tu selesai di si ajar lah. Nak, saya dah lah dimbak ke tempat lain lalu nak one by one dah dua. Saya dah lah, harap selesai di si ajar lah. Kita tahu apa yang berlaku, tapi ialah cerita untuk kami nak kongsikan supaya menjadi pengajaran untuk kita yang nak menumpang kereta e-hailing tu. Okey, jadi jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Sojo Somarano. Okey, yang kata nak dengarkan lagu dari Shidi, Semuanya Sudah Terlambat. Dan seterusnya daripada Sharifah Pelangi Pagi tu nak dengarkan lagu dari Jamal Abdillah dan Francisca Peter, Kehebatan Cinta. Jadi jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu, Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana rasanya bangun pagi di tengah-tengah hutan hujan tertua di dunia sambil ditemani bunyi alam yang sangat mendamaikan? Hari ini, Nadia nak bawa anda jauh sedikit ke hulu, iaitu ke Taman Negara Batang Air di Lubuk Antu. Taman Negara ini cukup istimewa kerana ia merupakan habitat semula jadi bagi orang utan liar. Perjalanan anda biasanya bermula dengan menaiki bot panjang, menyusuri tasik yang luas dan sungai-sungai jernih untuk sampai ke kawasan penempatan masyarakat Iban. Apa yang membuatkan Batang Air ini sangat menarik ialah pengalaman menginap di rumah panjang tradisional di kawasan Ulu Air. Di sini, anda bukan sekadar pelawat, malah dilayan seperti keluarga sendiri. Anda boleh melihat sendiri bagaimana masyarakat setempat memelihara adat resam mereka, merasai hidangan asli hutan dan menyaksikan tarian ngajat yang penuh simbolik. Ketenangan air tasik yang dikelilingi banjaran gunung yang menghijau pasti akan membuatkan anda lupa sejenak segala hiruk-pikuk kehidupan di bandar. Untuk pengembaraan yang bermakna, saya cadangkan anda mengambil pakej penginapan sekurang-kurangnya 3 hari 2 malam. Memandangkan kawasan ini agak terpencil, pastikan anda bersedia dari segi fizikal untuk aktiviti meredah hutan dan menaiki bot panjang. Jangan lupa bawa hadiah ringkas untuk penduduk rumah panjang sebagai tanda penghargaan atas keramahan mereka. Dan ini adalah budaya kita yang sangat dihargai oleh masyarakat setempat. Selain itu, pastikan telefon anda sentiasa dicarge penuh kerana pemandangan matahari terbit di atas tasik Batang Air adalah antara yang tercantik yang pernah anda saksikan. Daripada jejak orang hutan hingga ke keramahan di rumah panjang, Batang Air adalah jantung kepada jiwa Sarawak yang sebenar. Jom kita raun ke Lubuk Antu. Saya Nadia.

Hello guys, kembali bersama kami Azri dalam Megatron Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Okey, tu kami nak kongsikan antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Rashidah Edi. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas, katanya. Selamat mendengar Gatra, laguku untukmu, dan selamat Hari Raya Aidil Adha. Nak dengar lagu Aku Hanya Serangga dari Bumi Putra Rockers. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Nicholas Teres, selamat malam dan selamat bersiaran DJ Azri. Dan seterusnya kita juga ada Biah-Biah, katanya salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua, nak dengar lagu Lembayung Tari dari Wani Hasrita, kehiburan bersama. Terima kasih. Okey, seterusnya daripada Suhaila Abdullah, salam Gatra, laguku untukmu, Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, sehati sejiwa terbaik. Dan selamat malam buat semua, selamat bertugas buat DJ Azri, semoga lebih sehat, dipermudahkan tugasan. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha buat DJ serta sahabat setia pendengar Sarawak FM dan teman-teman FB. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan dalam Gatra, laguku untukmu, Sarawak FM.

Terus stream Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click dan dengarkan kami orang di sini-sini je kita berada melalui aplikasi ya. Muat turun bagi yang belum lagi muat turun ya. Secara percuma aja geng di Google Play Store dan juga Apple App Store. Engkah dalam telefon kita orang siap-siap. Okey. Dan pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas ia juga kita ada rancangan ulangan korban tanpa sempadan. Pada pukul 10.30 minit malam kelak. Okey. Jadi apapun, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music tanpa batasan di Sarawak FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: 10 malam.

Hola guys, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Sehati sejiwa menemani kita orang 9 malam sampai ke pukul 12 tengah malam kelak. Okey, memasuki jam yang kedua, Azri menemani kita orang untuk malam tu. Jadi semestinya ada pelbagai perkongsian untuk kita orang dan hiburan lagu-lagu yang best yang Azri dah susun untuk kita orang. Ni tahu ada di antara kita orang yang nak kongsikan ucapan ataupun lagu permintaan, boleh, tidak masalah. Kita orang komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okay, follow juga media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Alright, lepas tu kami akan kembali dari bawah, terus layan Sarawak FM sehati sejiwa.

Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya. Menemani kita orang sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan baring paling lama dapat duit RM1,000. Jadi, cerita tu berlaku di luar negara, iaitu

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Bersama dengan kami Lin Ataha dalam program khas kali tu sempena dengan Hari Raya Korban. Hari tu kita akan berkongsi kisah tentang pengorbanan kemanusiaan dan juga pengalaman yang membawa bantuan serta agihan daging korban ke kawasan pedalaman. Dan bersama Lin di studio waktu tu, seorang aktivis misi kemanusiaan yang sangat aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita nak dengarkan sendiri pengalaman beliau, cabaran dan kisah yang mungkin jarang kita dengar di sebalik misi itu. Jadi teruskan bersama kami dalam Korban Tanpa Sempadan.

0: bersama dengan Lin waktu tu merupakan seorang aktivis misi kemanusiaan. Cik Hafiz, eksekutif Yayasan Ikhlas. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hafiz atas kesudian bersama dengan kita sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu. Assalamualaikum, apa khabar Cik Hafiz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Lin kerana sudi menerima saya tolah.
0: Masya-Allah.
1: Di situ lah, insya-Allah.
0: Kita orang bersati sebenarnya dapat menjemput Cik Hafiz datang ke studio kita nak bercerita berkenaan dengan pengalaman aktivis kemanusiaan yang mungkin jarang-jarang kita dengar tu Cik Hafiz.
1: Betul.
0: Okey Cik Hafiz, sebelum ya kita mungkin Cik Hafiz boleh kongsikanlah sedikit latar belakang dan macam mana kita boleh mula terlibat dalam misi kemanusiaan. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada DJ Lin. Terima kasih diucapkan juga kepada RTM Sarawak kerana sudi menerima kunjungan daripada kami. Saya Hafiz, wakil daripada Yayasan Ikhlas. Bermulanya kisah kami itu join misi kemanusiaan tu adalah saya tu diajak oleh kawan saya pergi satu misi kemanusiaan, iaitu misi banjir. Asalnya saya tu jadi sukarelawan lah, membantu nanggal lah orang-orang di sekeliling waktu banjir ya, tidak berada di pusat perpindahan sementara, dan kami membantulah contohnya dari sudut makanan kami orang, dari sudut emotional support, memberi program kepada sidak-sidak masa-masa banjir. Kami orang juga memberi motivasi dan counseling juga lah kepada sidak yang berada di banjir. Ia pada asalnya mula-mula kami jadi sukarelawan, dan akhirnya sekian lama membantu kami diserap masuk ke Yayasan Ikhlas dan terus membantu Yayasan Ikhlas dalam pelbagai projek di Malaysia, terutama di Sarawak dan di seluruh di luar negara juga. Kami mula program juga. Paling jauhnya pergi di kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Soalnya pernah pergi di Sialah, tidak pernah pergi. Mun di utara Sarawak, memang pernah pergi di Long Lama, ia terpedalaman juga lah. Dan mun ke bawah, kami pergi ke Long Busang di Kapit. Ia antara kawasan-kawasan pedalaman kami pernah pergi. Tapi sebenarnya banyak lagi kawasan-kawasan lain lah. Tapi ia antara kawasan yang mencabar memang pergi.
0: Okey, bila bercakap tentang mencabar tu, macam ni proses penghantaran daging korban dilakukan?
1: Untuk Long Busang pada satu ketika ialah ada komuniti Muslim dekat Sia, dan perjalanan daripada bandar Kapit nak ke Long Busang tu ngambil masa waktu ya 7 jam, tapi kena tu mungkinnya lebih cepat sikit dalam 5 jam. Lembunya diambil di kawasan Sibu, silap bukan saya dah lembu, macam susah nak cari. So memang ambil di Sibu, dan memang ombak ke Kapit. Lepas saya memang ombak naik 4 wheel, memang mau sembelih di kawasan Long Busang yang sendiri. Kami mau sembelihnya hidup-hidup di Sia untuk kawasan Long Busangnya, komuniti Muslim Long Busangnya, untuk merasai macam ni perasaan melaksanakan korban secara tertib dan teratur lah di kawasan Long Busang. Seperti mana kita tahu, Long Busang tak kawasan yang remote, kawasan yang dalam. Apabila kawasan dalam tu, apa nama, syiar-syiar Islam atau aturan-aturan Islam tu adanya kurang mendalami lah. So dari Sia adanya belajar macam ni sembelih korban, apa aturan-aturannya. Ya, di kawasan pedalaman lah.
0: Apa cabaran paling besar sepanjang misi nak ngembak daging korban ke Sia?
1: Nak ngembak lembu ya, naik ke atas 4 wheel dan tenangkannya untuk 5 jam.
0: Jauh.
1: Naik 4 wheel nak tenangkan lembu ya dalam masa 5 jam. Mesti mun lembu ya si tenang habislah, mungkin akan keluar. Faham. Daripada 4 wheel ke macam ni. Untuk pengetahuan, untuk lembu korban tu ni si boleh ada cacat ke apa. Jadi kami orang kena jaganya betul-betul. Dan mungkin 5 jam yang tadi ngambil masa lebih lama daripada ya lah untuk sampai. Dan alhamdulillah lah waktu ya sampai juga lah lembu ke Long Busang.
0: Sebelum nak bawanya ke tempat Long Busang, macam ni prosesnya?
1: Kami orang akan di-guide oleh sida pembengkal lembu lah. So pembengkal lembu tu ni akan madah lah, kena lalu macam tu laluannya. So kami orang akan sewa 4 wheel ke. Waktu ya daripada Sibu ke Kapit, saya dah jalan darat. Kena tu ada waktu ya, saya dah waktu ya terpaksa naik boat.

0: Okay, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita Encik Hafiz, merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Kita bercakap berkenaan dengan program kita itu sepeda Hari Raya Aidil Adha, korban tanpa sempadan. Masya Allah, jauh saya untuk pergi kawasan pedalaman di Kapit Nun. Dan kalau tadi Encik Hafiz sempat bercerita dengan kita berkenaan dengan cabaran nak ngembak lembu, bayangkan masa yang belum ada ada darat lagi nak menggunakan bot. Pengalaman yang paling menyentuh hati atau membuatkan kita rasa cemas atau rasa wah tercabar aku kali itu.
1: Tuan-tuan perempuan sekalian, kami nak madah kita orang. Apabila kita mula satu program atau satu misi-misi kemanusiaan tu, sebenarnya kepuasannya bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, ataupun ketenangan hati bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, tapi kepuasan dan ketenangan hati adalah pada diri kita tadi. Kita membantu melaksanakan syariat ditetapkan. Nah, jadi bila kita nanggar sidak molah ya dengan tata caranya yang tertentu, sebenarnya satu benda yang ada dalam hati ialah kepuasan yang saya dapat digambarkan. Melainkan kita orang sendiri perlu pergi sendiri ke kawasannya, merasai macam ni momen molah korban di kawasan-kawasan pedalaman Kedatok. Dan kita orang akan rasa puas apabila sidak yang mendapat daging ni tadi mukanya senyum dan yang berterima kasih kepada kita. Kami berterima kasih. Jadi benda yang ya adalah satu pengalaman yang si mungkin ada dan si mungkin dapat pada orang yang hanya duduk di rumah dan menerima daging. Saya akan dapat. Bagi siapa-siapa yang tahu ada program-program yang hantar daging untuk di kawasan-kawasan pedalaman, tolonglah pergi join-joinnya. Tolonglah lapah daging kah apakah. Waktu ialah kita akan dapat rasa experience berkomuniti dengan masyarakat dan kita kenal. Kita dapat tahu oh nyatok ke datuk duhalnya. Kita dapat tahu rupa-rupanya di kawasan Long Busang tadi ada hidden gem dekat Long Busang ya.
0: Yang tersembunyi ya.
1: Yang tersembunyi tolong saya akan dapat di kawasan-kawasan bandar. Tapi kami simak Gibil.
0: Adakah tempat yang mungkin masuk kita sungai kah?
1: Sebenarnya ikan purau.
0: Oh, ikan purau.
1: Hanya ada di Long Busang dan kami merasalah ikan purau. Pemimpin ada juga ikan purau-nya. Kami orang pun dapat juga.
0: So mancing lah.
1: Local people dekat sini hanya yang beri lah. Memang empurau liat.
0: Wow, Masya Allah. Di sebalik kawasan pedalaman tersembunyi hidden gem yang orang si tahu di sini.
1: Betul. Ada. Di sebalik kesusahan ni tadi, sebenarnya adalah kesenangan-kesenangan yang lain kita si pasan lah.
0: Mungkin kita boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita reaksi muka penduduk kampung tu. Ada si yang bila adanya nerima bantuan korban, mungkin ada sesuatu yang adanya sampaikan dengan kita kah?
1: Antara perkara yang paling kami rasa perlu syukuri lah bila kita mula misi kemanusiaan tu adalah kita banyak didoakan. Sidak akan datang pergi ke kita dan madah, terima kasih tuan sebab sudi datang ke kampung orang, mohon dapat datanglah lagi. Kami orang menerima dengan hati terbuka. Yang pertama sekali pihak kampung untuk menerima kami orang dengan hati yang sangat terbuka. Saya dah masalah untuk kami orang mula aktiviti korban dekat siang. Yang keduanya, Danya memang sangat-sangat bersyukur orang-orang luar datang. Danya menyambut kami orang dengan tangan yang terbuka dan siap Danya offer. Mohon mau tidur di kawasan ni, tidur secara percuma. Saya dah masalah. Nya layan. Memang jauh tadi yang beri makan juga. Jadi orang yang datang ke kawasannya Danya layan dengan baik. And then yang paling utama sekali adalah bila Danya terima dagingnya, Danya mendoakan kita. Semoga tuan tu dia berkati. Ya, sebenarnya satu benda yang kita perlukan. Jadi bila benda kedaya dapat kepada kita, kita pun jadi rasa macam gembira lah. Nya jadi orang nunggah bahasa Melayu ketagih lah.
0: Belalak
1: rasa sawaknya belalak. Belalak tuan tu.
0: Mau agi.
1: Betul. Sebab tenangga orang sonok. Mungkin waktu kita mungkinlah bagi siapa-siapa yang introvert kah, bagi siapa-siapa yang ada masalah, kini tu lah banyak orang masalah nak. Tahu sih masalah depression,
0: anxiety.
1: Pergi bantu orang. Bantu orang tu adalah salah satu cara untuk menghilangkan anxiety dengan depression. Salah satu. Tapi kena continuous lah. Kita mula satu benda tu, kita bantu orang. Ada satu perkataan yang orang putih selalu nyebut, iaitu philanthropist. Philanthropist tu adalah jiwanya tadi, jiwa ke masyarakat. Jiwanya dah siap rasa individualistik dah. Nya memang nak bantu masyarakat je kerjanya. Ayah adalah filantropis lah, atau bahasa orang kampung. Bahasa orang putih, bahasa orang kampung.
0: Benarlah orang Madahau, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Seronok sebenarnya bila kita bercakap tentang reaksi penduduk bila sedapnya menerima bantuan dan sebagainya. Mungkin setiap orangnya ada penerimaan, caranya memandang tentang erti pengorbanan tu. Mungkin daripada Encik Hafiz sendiri, apa yang kita belajar tentang erti pengorbanan daripada misi tu? Dan setiap kali dah habis selesai aktiviti agihan tu, apa perasaan kita?
1: Yang pertama sekali adalah bila sebut pasal korbanan, kita tahulah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim tu tadi
0: diperintahkan
1: untuk mengorbankan anaknya, tapi dia terima dengan hati yang terbuka. Okey, tiap perintah tadi mesti ada hikmahnya selepasnya. Jadi bila sebut pasal korban, bila kita mulah program-program korban tu, yang pertama sekali bagi orang yang berkorban tadilah, tu kami cerita pasal orang lain dulu, bawa cerita pasal kami. Bagi orang lain bila dia berkorban, yang pertama duitnya. Harga lembu dekat Sarawak tu bukan murah. Nya mahal. Nya mau juga meri lembu korban tu kepada masyarakat komuniti. Padahal kita tahu sebenarnya bila orang mulah korban, nya boleh nerima 1/3 daripada bahagian lembu ya.
0: Betul.
1: Tapi nya tadi meri semua kepada
0: sedar bahagiannya.
1: Nya meri semua kepada komuniti. Ya adalah pengorbanannya. Dan ya ganjarannya lah. Ya adalah satu pengorbanan yang kami rasa paling tinggi. Bukan sikit harga lembu.
0: Betul.
1: Bukan ingat singgit dua ringgit harganya. Beribu-ribu. Yang pertama, pengorbanan yang
0: di segi kewangan
1: oleh penyumbang tadi. Yang kedua adalah pengorbanan dari situ masa dan tenaga orang yang mengantar lembu dan molah program-program komuniti itu. Ya, satu pengorbanan yang sepatutnya kita rasai. Pengorbanan yang memerlukan satu
0: effort.
1: Satu usaha yang sangat tinggi nak melangkah kaki ya, nak pergi pedalaman tu jauh. Katakanlah mun orang fly daripada Kuching ke Sibu, sehalnya naik flight. Mun orang daripada Kuching naik kereta dah berapa jam dah ke Sibu. Dulu zaman ni atik 6 jam Kuching ke Sibu. Ya, pengumuman pertama dah. Lepas ya daripada Sibu lagi nak naik boat lagi. Pasal nak sewa 4-wheel. Daripada sewa 4-wheel tadi nak pergi ke pedalaman Long Busang yang tadi dalam keadaan jalan six kata. Oh ya, satu pengumuman yang
0: ush,
1: melampau tinggi. Kami rasa macam mula-mula okeylah. Dari sudut hati kami ya, kami ada first and last kami aku pergi. Benar. Sebab kami jenis orang yang motion sickness.
0: Okey, faham.
1: Kami motion sickness. So bila kami naik four wheel lah, dahnya bergoyang mereka. Bila dah sampai, kami madah sepat tu. First and last lah. Saya dah pergi dah. Pergi lagi. Kali kedua pergi lagi. Bagian pertama pergi, madah simak lagi. Kali kedua pergi lagi.
0: Di tempat yang sama.
1: Di tempat yang lombusang. So ya, satu pengorbanan yang agak tinggi lah bagi kami. Tapi kami cerita tadi lah, di sebalik pengorbanan-pengorbanan yang kita polah masa kita, tenaga kita, tapi ada hikmah di sebaliknya tadi, iaitu kita nanggar kegembiraan masyarakat di sekelilingnya bila menerima. Ia adalah satu benda yang kepuasan yang si dapat digambarkan. Walaupun penat lelah kita tadi nak, tapi bila kita nanggar orang menerima dagingnya dalam keadaan gembira, memang kita rasa puas, yang puas hati yang melampau-lampau puas.
0: Kalah duit kita.
1: saya dah duit si mampu nak membeli adalah tadi beli daging korban tak lah. Tapi disertakan dengan usaha, disertakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain, dan akhirnya kami sendiri lah pengalaman kami rasa sangat-sangat puas bila kita dapat membantu orang lain lah. Ya.

0: peduli tentang bantuan kemanusiaan.
1: Idiom lah, peribahasa orang putihnya mana, no man is an island. Jadi, bila sebut pasal bantuan kemanusiaan, di sebalik kesenangan kita, ada kesengsaraan orang lain. Jadi, waktu kita untuk bersenang lenang, kita perlu tahu bahawasanya ada orang lain dalam keadaan yang serba si cukup. Jadi, ada tanggungjawab kita ya sebagai seorang manusia. Kita kemain pusak, nangga tepi jalan, orang tersanggup beri makan. Ia satu makhluk Tuhan yang makhluk lah, yang bukan manusia. Tapi kita ada rasa memberi kepadanya. Apa salahnya sekiranya bila ada manusia ya memerlukan bantuan, kita perlu ada rasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan. Membantu orang lain yang tadi adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, dari sudut psikologinya, bila kita bantu orang, kita akan rasa lebih tenang. Sebenarnya bila kita bantu orang ya, ia lebih kepada diri kita berbanding orang lain.
0: Betul, setuju.
1: So ya, masyarakat tu jangan ada sifat individualistik kita. Ia perlu bergelumuk, ia perlu bermasyarakat, perlu bergawang dengan orang. Sebenarnya lama mari, zaman Mesia mari, kita tu memang dipaksa untuk pergi majlis keramaian, jumpa dengan orang. Nah, supaya kita dapat kenal antara satu sama lain, kita dapat tahu karakteristiknya, kita dapat tahu cerita-ceritanya. Dan daripada cerita yang tadi, boleh membuka minda kita. Ia antara benda yang perlu masyarakat tahu bila masyarakat nak bantu orang lain, rupanya ada orang lain yang lebih susah daripadanya. Jadi bila dia fikir macam ni, dia baru dia rasa susah, dia akan terfikir, oh ada orang yang aku bantu tadi, dia lagi teruk daripada aku. Ya. So sebaiknya masyarakat tu perlu ambil tahu, perlu ambil peduli pasal bantuan-bantuan tu, bantuan-bantuan kemanusiaan tu. Si lain si bukan adalah untuk dirinya sendiri juga, dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ada yang kami mulah program-program yang bersifat infrastruktur. Kami ada mulah projek solar, projek air bersih, projek pembinaan masjid dan surau. So ya, antara benda yang kami pula di Sarawak tu, di Sabah pun ada, di Sabah ya memang ada sekolah. Saya di Semenanjung pun ada mulah program-program pendidikan kemanusiaan, program-program bantuan-bantuan khas lah.
0: Maksudnya bukan sekadar musim daging korban diagihkan, betul, tapi ada misi-misi kemanusiaan yang lain.
1: Betul.
0: Apa harapan kita sebenar dengan Aidiladha tahun tu?
1: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan kami untuk Aidiladha tahun tu, jangan duduk rumah lah. Keluarlah, mun ada masjid namalah program korban, pergi bantulah apa patut dibantu.
0: Melapah,
1: lapah, asahlah pisau-pisau anda. Nak bantulah untuk mengagih-ngagihkan daging korban tu. Akhirnya tolong-tolong kita orang tu, yang pertama dapat pahala lah. Yang kedua ya, orang meri daging korban kepada kita orangnya, nya ikhlaslah meri sebab tolong dah tolong. Jadinya pun rasa macam oh, memang patut diberi lah nya daging korban. Yang ketiga, tolong dapat berkenal lah dengan masyarakat-masyarakat sekeliling di kawasannya, di masjid-masjid. Katakanlah tolong macam malu-malu, siapa pergi seorang, pergi kawan, ajak kawan-kawan lain, pergilah program korban tu. Amu siapan kami orang pergi berdalaman, pergilah ke masjid-masjid. Mun ada duit lebih, simpanlah duit ya, polahlah korban. Paling rendah pun 390 aja, pahala pun dapat, kepuasan pun dapat, insyaAllah.
0: Capan Aidiladha kita, silakan.
1: Kami Hafiz bin Murni, wakil daripada yang saya ikhlas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semua. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz kita bersama dalam Korban Tanpa Sempadan, beliau merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna dan menyentuh hati kita. Dan semoga semangat Aidiladha bukan sekadar tentang ibadah korban, tapi juga rasa syukur kita, kasih sayang kita, dan juga keprihatinan kita sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bersama kami orang dalam Korban Tanpa Sempadan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hafiz.
1: Sama-sama.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azwi, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam segmen Kuasa 2 Sarawak FM. Okey, terima kasih kepada kita yang terus bersama dengan Azri untuk segmen Gatra Music Tanpa Batasan tu. Dan si berasa kita dah masuk jam terakhir tu. Dah semestinya kita dah sedia lagi dah untuk bacakan ucapan dan lagu permintaan. Kali tu kami akan cerita berkenaan dengan artis. Akan kami kongsikan lah untuk kita orang dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama untuk segmen Kuasa 2 tu. Okey, lepas tu kami akan kembali. Mau tahu apa cerita artis yang akan kami kongsikan? Terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

dan sip melayan pandangan segelintir netizen yang mendakwa dirinya sudah kehilangan kelas tersendiri selepasnya bergelar isteri. Sebaliknya, Ernie ada menegaskan yangnya lebih selesa menjalani kehidupan dengan cara nyeri pun tanpanya terikat dengan persepsi atau komen yang dilemparkan di media sosial. Ernie ada madah juga setiap individu bebas memberi pandangan. Namun, Ernie memilih untuk tidak membiarkan perkara itu mengganggu ketenangan hidupnya. Kadang-kadang, kata Ernie, bila kita kahwin tu akan ada isu. Belum kahwin pun ada isu juga. Ernie hanya hidup seperti biasa dan menjadi diri sendiri, katanya. Okey, selagi keluarga tahu yangnya masih menjaga batas, ya dah mencukupilah. Okey, dan mengulas lanjut berkenaan dengan komen yang dihantar oleh netizen, nya si menafikanlah ada komen yang sedikit sebanyak menyentuh perasaannya, namun nya memilih untuk kekal positif aja. Sebagai manusia, kata Ernie, nya tetap mempunyai emosi, namun nya si membenarkan perkara itu menguasai diri. Jadi setiap komen, kata Ernie, dan pandangan peminat juga diambil sebagai ruang untuk memperbaiki mutu kerja seni selain menjadi panduan kepada arah tuju kerjaya muziknya. Siapa kata Ernie dah hilang kelas? Masih bah. Lagunya pun semua best-best. Okey, jomlah kita dengarkan lagu daripada Ernie Zakri, Dansa dan juga Aura dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri. Okey, untuk segmen Kuasa 2 tu kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Ernie Zakri tu, yang memilih untuk kekal tenang.

Kuasa 2 Sarawak FM, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music tanpa batasan di Sarawak FM. Okey, tampil dengan variasi konsert dan persembahan pentas. Kumpulan Wings nyasi menganggap ianya sebagai satu tekanan besar buat sidaknya, dan bagi vokalisnya iaitu Dato' Awi, setiap tawaran yang datang adalah rezeki dan menjadikan Wings tu kekal bertahan selama 41 tahun dalam industri seni. Bahkan kemasukan anggota baru sejak Januari yang lalu merupakan satu titik permulaan lah bagi setidaknya melangkah dengan lebih banyak karya serta persembahan untuk peminat. Jadi kata Awi, rezeki tidak boleh ditolak. Kalau ikutkan umur, katanya memang penat lah. Ada kerja, ada gaji. Bila kerja datang, kita sambut. Perjuangan Wings tu katanya yang baru bermula tu, dan Awi dan rakan-rakan harus teruskan supaya berjalan elok dan boleh terus gagah dalam industri. Mun dulu kata Awi, memangnya ada letak had, tetapi dengan kemasukan Ilham dan Pak E tu, yang rasa tu adalah perjuangan baru demi sahabat-sahabat yang ada. Okey, dan pada Januari yang lalu, Wings mengumumkan nama dua anggota barunya, iaitu Pak E sebagai pemain drum dan Ilham bass, sekaligus melengkapkan formasi 5 anggota bersama Edri, Hashim dan juga Syam. Berkongsi pengalaman sepanjang mencipta nama sejak tahun 1985 tu, Awi sempat mengimbau lah kenangan melalui jadual kerja yang padat dengan persembahan hampir setiap hari. Namun kini tu baginya, setiap tawaran yang datang harus diteliti dengan baik agar nama dan kejayaan seni Wings kekal relevan. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Wings, Peronda Jaket Biru, dan juga Bernafas Dalam Lumpur, hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Kini tu,
2: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

Okey, sampai di sini kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan dalam segmen Laguku Untukmu dan Cuak Kuasa 2. Perkongsian pada malam tu. Okey, apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah menemani Azri malam tu nak. Dari pukul 9 malam sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam. Kelab. Mungkin ada komen-komen yang kami si sempat nak baca untuk malam tu. Siapa di lain pertemuan kelab, kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Okey, dan terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Bagi kita yang tengah memandu ketika ya, pandu dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

3 pagi. Anda sedang mendengar Media FM Mesra Bermaklumat. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semuanya yang bersama-sama kami untuk pertemuan kita menerusi segmen Layan Media FM untuk hari ini. Hari ini anda bertemankan saya Riza Yusof dan pastinya Riza akan menemani anda dari sekarang hingga jam 3 pagi ini nanti menerusi segmen Layan Media FM. Apa yang Riza harapkan? Semoga semuanya sihat-sihat saja di samping apa saja yang anda lakukan pada ketika ini. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Media

0: 造孽之恨啊！
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

berkata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harta.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si bos hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si bos hati? Kita si percaya Kamil kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Bel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami sihat, palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni asalkan cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badaran nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, sihat. Ha? Paham kami? Paham gila-gila. Faham, ya, kami si mokol kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah. Ai.

0: kami do bos.
1: Yalah kita si tanya dulu benar-benar. Okey sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih bos.
1: Lain kali kita ingat jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas lalu berkelahi. Lu masa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, sekali kami habis dulu semua maklumat nah. Sebelum bertindak, malas dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tu, jadi macam tu, jadi suruh bosan, kasih kita jumpa school. Mudah-mudahan.
1: Dan kali, mungkin kita langsung

Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek pendin, bah darah mek naik. Tadi dah beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai,
1: sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa?
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simak call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.

0: aduh, salah kali dong, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat.
2: Apa?
1: Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Dua masa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas dan dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi sorry bos lah, sorry bos lah kasih kita jumpa school. Mudah diadu.
1: Yang kali kita nak suruh

0: Salam pendengar, tahukah kamu, adab di tempat kerja bukan hanya soal sopan santun, tapi juga kunci menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contohnya, datang tepat waktu, saling menghormati, jangan lupa menjaga kebersihan area kerja juga membuatkan kita lebih semangat dan fokus. Pesanan ini dari kami di Miri FM.
1: Fakta menarik untuk hari ini, tahukah anda lebih 95% daripada alam semesta terdiri daripada tenaga gelap dan materi gelap yang masih menjadi misteri besar dalam sains sehinggalah ke hari ini. Segmen Tahukah Anda ini bertemankanmu di Miri FM.

0: merata-rata mencemarkan alam sekitar kita. Mulakan dengan diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Mari kita jaga alam bersama-sama.
1: Jangan tukar seran anda, terus layan Miri FM.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, mesra bermakna.
2: Miri FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, sakit gigi. Jika gigi anda berlubang kerana sering makan makanan yang manis-manis, kadang-kadang gigi itu akan berasa sangat sakit dan ini akan menyebabkan kita tidak selesa dengan perkara tersebut. Untuk meredakannya sangat mudah. Gunakanlah petua ini, ambil sedikit kapur sirih dan sehelai daun sirih. Lalu kunyahkan pada gigi yang sakit itu sehingga lumat. Anda akan dapati gigi anda berkurangan sakitnya.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

dengan empat jari. Kita masih lagi boleh pegang gelas ini. Manakala jika kita mengangkat satu jari lagi, hanya menggunakan tiga jari seperti ini, kita masih mampu untuk memegang cawan ini. Memegang dengan dua jari agak janggal. Namun gelas ini masih lagi boleh dipegang. Namun daya tahannya tidak kuat. Pada bila-bila masa, gelas ini akan jatuh dan air di dalamnya akan tumpah. Tidak boleh diminum lagi kerana sudah kotor. Manakala sisa kaca yang kecil amat berbahaya jika masuk di dalam tubuh badan, tidak lagi memberi manfaat, bahkan kemudaratan.

mengapa nak pegang dengan empat jari, tiga, dua jari atau satu jari? Peganglah dengan lima jari. Pegang dengan erat.

0: cintaku.
1: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
2: Cukup sekian kita dapat bersama menerusi segmen Layan Miri FM. InsyaAllah kita akan bersama kembali untuk pertemuan yang akan datang. Dari itu, saya Riza Yusof akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kekuatan ada dalam diri kita. Setiap kita pun tok mesti usaha untuk cari apa kekuatan aku. Apa yang bagus tentang diri aku. Ha, sebab orang boleh nanggar kemampuan kita, keupayaan kita. Tapi mun kita pun si percaya, si yakin dengan kemampuannya tip, si guna. Jadi pertama kali kita tok sendiri yang kena usaha untuk cari apa kekuatan dari dalam diri aku. Kadang-kadang sebenarnya benda tok benda yang kita si sangka, ai, paduhal ya kekuatan aku. Menuang madah, kau tok jahe, kau bagus, kau tok kau pandai PR, kau kelakar dengan orang, kau marketing kau bagus, sebab ialah kerepek pisang kau yang laku. Kita tu, esiklah, biasa aja ya rezeki ya. Ai, jangan bunyi ya Kak Jah. Memang yang rezeki Allah meri, tapi ingat kelebihan yang Allah meri yang dengan kita juga. Ya, kita mesti syukuri. Syukur alhamdulillah pada ngeri pun. Alhamdulillah Allah meri aku keupayaannya. Jadi kita pun cari kekuatan kita. Oh, kekuatanku pandai oh, PR oh, marketing oh. Kelakar dengan orang yang aku pandai oh. Jadi di sialah kita cuba untuk meyakini, mempercayai kekuatan di dalam diri kita. Sebab bila kita ada kekuatan dalam diri kita sekuat macam ni, orang cuba nak menjatuhkan kita, kita si akan terus patah. Nya ibarat macam buluh. Buluh yang dilentur macam ni kuat pun ribut nak menjatuhkan buluh yang memang si akan jatuh. Sebab apa? Memang si akan patah buluh ya. Sebab buluh tu sifatnya lentur. Sama juga lah dengan diri kita. Jadikan kekuatannya tek sebagai kekuatan untuk diri kita tetap bangkit. Wah, iman teruk macam ni kita boleh bangkit balik. Sebab satunya ialah kekuatan yang ada dalam diri kita tu pun adalah satu hikmah, satu hadiah daripada Allah. Jadi kita berpegang dengan kekuatannya untuk kita menyelusuri kehidupan kita. Ingat balik macam ni cabaran punya kita hadapi yang dolok-dolok, cabaran ialah yang menguatkan kita kinetok. Menasi adik kakak. Cuba tangga. Kita kinetok si sama dengan diri kita yang dolok. Jadi cuba fikir balik, kenapa aku boleh bertahan kinetok, tetap menjadi manusia kinetok? Sebab kekuatan di dalam diri kita, hadiah yang Allah berikan dengan kita. Jadi adik kakak, macam ni sekalipun dalam kehidupan kita, yang pertama kita pun yang kena percaya dan yakin dengan diri kita, sebab Allah yang memberi nikmat dan hikmat kepada kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Tanda-tanda awal yang keluarga perlu peka adalah mula mengasingkan diri, tidur terganggu, terlalu curiga, bercakap pelik, emosi berubah mendadak, prestasi kerja atau pelajaran merosot, kurang menjaga diri atau ketawa sendirian atau bercakap sendirian. Jika perubahan ini berlaku berterusan, terutamanya dalam kalangan remaja dan dewasa muda, jangan abaikan. Lebih baik dapatkan rawatan supaya peluang pemulihan adalah lebih baik dan bagus. Apa yang perlu dilakukan jika ada ahli keluarga atau kenalan yang mengalami simptom psikosis? Yang pertama, jangan menghina atau mengejek. Elakkan berkata kau gila, mengada-ngada, tak kuat iman atau saja cari perhatian. Kedua, bercakap dengan tenang. Jangan terus berdebat tentang apa yang mereka dengar atau percaya. Sebaliknya, boleh berkata, saya faham awak rasa takut, mari kita dapatkan bantuan. Ketiga, bawa mereka untuk dapatkan rawatan. Rawatan boleh didapati di klinik kesihatan, hospital atau klinik psikiatri.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, yeah, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita kepada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Bila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.

0: Hari ini dalam iTech Core Space 4 Black Crystal rasmi di Malaysia dengan skrin AMOLED, GPS dan bateri 41 jam.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
0: Prepare to be reviewed. It's game time. Coros melancarkan PS4 Black Crystal, iaitu versi baru kepada jam GPS AMOLED ultra ringan mereka dengan kemasan lebih premium tanpa mengorbankan prestasi teras. Model ini menampilkan bezel aluminium 6000 series dengan salutan physical vapor deposition PVD bersama reka unlock translucent 2 tona dan tali silikon bercorak khas. Walaupun menggunakan bahan lebih premium yang masih seberat 32 gram dengan tali nylon, paparan 2.5D AMOLED turut dikekalkan dengan fokus kepada keterlihatan jelas dalam pelbagai keadaan pencahayaan. Untuk ketahanan, salutan PVD digunakan bagi meningkatkan rintangan terhadap peluh dan garam pada tahap molekul sementara, struktur aluminium memberikan integriti binaan lebih kukuh untuk kegunaan intensif. Elemen reka bentuk translucent pada bahagian lock pula menambah dimensi visual berlapis yang membezakan model ini daripada PS4 standard. Prestasi dalaman kekal sama seperti PS4 asal yang antara jam larian terbaik 2026. Termasuk sokongan mikrofon terbina untuk rakaman voice pins, metrik latihan, lanjutan dan pengesan kadar denyutan jantung yang telah dipertingkatkan. Integrasi aplikasi Chorus juga turut membolehkan pemantauan pemulihan, tidur, HRV dan data latihan secara terperinci. Menariknya, PS4 Black Crystal menawarkan sehingga 41 jam penggunaan GPS atau 19 hari penggunaan harian. Ia dijual pada harga RM1,399 dan dengan setiap pembelian disertakan fon telinga Sukan Pangu Running Run 3 bernilai RM159. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini.
3: Station.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Hari Raya Aidil Adha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidil Adha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTN.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari itu kita akan bicarakan kisah Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa qamarallahu wajhah, yang mana Sayyidina Ali itu antara insan terawal memeluk Islam. Bahkan dikatakan usianya masih 8-9 tahun itu ya. Kalau dalam zaman kita tu baru darjah 2, darjah 3 dah masuk Islam. Maksudnya sudah kita kata usianya masih muda tapi menunjukkan kematangan pemikiran dan kekuatan iman. Hanya mampu menerima dakwah Nabi Muhammad tanpa ragu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kecil Sayyidina Ali sudah dididik dalam suasana ibadah, diriwayatkan pernah solat bersama Nabi, membesar dalam tarbiyah langsung kepada Nabi hingga membentuk peribadinya yang bukan sahaja berilmu tetapi juga dekat dengan Allah. Bukan diajak keberanian Sayyidina Ali itu sangat luar biasa. Dalam peristiwa hijrah, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah ya, kan Sayyidina Ali ya, dengan penuh keberanian dia ganti tempat tidur Nabi walaupun dia tahu nyawa terancam lah waktu ya. Namun lah setidaknya si selakkan selimut dia kan setidaknya bunuh, kan boleh terjadi macam-macam, tapi nasib takut ya, bukan sekadar berani tetapi lahir daripada diri Sayyidina Ali ya, iman yang teguh dan cinta yang mendalam kepada Rasulullah. Selepas kewafatan Rasulullah, beliau telah menjadi pemimpin yang disegani, tegas, berilmu dan adil dalam memimpin umat. Ibrah untuk kita semua pada kisah Sayyidina Ali itu, kematangan itu bukan pada usia tetapi ianya bergantung dengan iman kita, ilmu kita dan cara kita berfikir. Keberanian sebenar ialah keberanian ke atas kebenaran dan bukan emosi. Anak-anak muda pun boleh jadi hebat jika dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita jauhi anak-anak kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Penutup kita dalam kisah itu, mari kita sama-sama berusaha jadikan generasi kita tu generasi yang matang seperti Sayyidina Ali, iaitu kuat imannya, bijak berfikir, berani mempertahankan kebenaran walaupun dalam keadaan yang mencabar. Walaupun zaman tu zaman yang mencabar buat kita semua, akan tetapi kita berusaha untuk mencetak semula ciri-ciri, sifat-sifat mereka yang disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, golongan-golongan yang awal tu, yang terbaik ya, yang terbaik pada zaman mereka. Kita wujudkan mereka di zaman kita insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh saudara Fakhrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim.

بجاهك يا الله.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

نعمتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Hatulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, segmen Lantunan Wahyu kali ini kita akan membincangkan ayat yang bukan sahaja mengandungi janji yang penuh harapan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan yang sejahtera, baik di dunia mahupun di akhirat. Surah Al-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar yang dikasihi sekalian, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, bukanlah hanya kehidupan duniawi semata. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan jiwa serta kebahagiaan yang hakiki, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan harta atau pangkat semata-mata. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa setiap amal soleh akan diberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Oleh itu, setiap tindakan kita yang berlandaskan iman dan ketaatan kepadanya pasti akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Inilah balasan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Pepatah pernah menyebut, hidup ini seperti sebatang pokok yang berbuah lebat kerana akarnya yang kuat. Begitulah perumpamaan kehidupan kita. Iman dan amal soleh adalah akar yang kuat yang memberi buah yang manis berupa kehidupan yang baik, penuh ketenangan dan juga keberkatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu juga bermakna kehidupan yang diberkati. Dalam konteks dunia, Allah memberi kita rezeki yang halal serta ketenangan jiwa. Kita tidak perlu risau akan dunia yang penuh dengan godaan kerana hati yang penuh dengan iman akan merasa cukup dengan apa yang diberikan olehnya. Namun begitu, janji ini bukan hanya sekadar untuk dunia. Allah menjanjikan pahala yang lebih besar di akhirat kelak bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepadanya. Di sanalah balasan Allah jauh lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Pahala yang akan diberikan kepada setiap amal yang dilakukan bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah melihat amal kita bukan hanya dari kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti amal tersebut yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Tidak kira siapa kita, setiap amal yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Well, untuk hari ini, hari Jumaat 6.21 minit pagi untuk jam yang pertama, Bab Dudu kembali bersama dengan anda. Bersama dengan pagi itu special sikit. Mungkin kita orang rindu dengan suaranya. Hi, hello Minion.
1: Hello.
0: Yes, kami dok Minion sahaja untuk pagi tu. Bukan apa, hari tu no, Aidanya kurang sehat. Jadi apapun, khas untuk partner saya, rakan saya ya, Aida, diharapkan ada makan ubat lah untuk hari tu. Sebab yalah, orang madah now, musim tu dan musim demam. Ya, bila panas, nang panas pun benar. Bila ada hujan, hujan lebat-lebat now. Jadi apa pun, pun ada di kalangan pendengar-pendengar kita untuk pagi tu yang rasanya kurang sehat now. Cepat-cepat makan ubat. Mun rasa macam, yalah terpaksa juga kerja untuk hari tu. Dapat pergi jumpa doktor dulu, ambil ubat. Lepas ya, mun dapat MC, MC. Mun si dapat, terpaksa juga jalankan kerja kita orang. Apapun, kita geng. Untuk yang bekerja pada hari itu, yang tengah bercuti, selamat bercuti untuk anda. Manfaatkan cuti kita orang sebaik yang mungkin. Okey, mungkin ada lagi yang masih lagi kata orang meneruskan ibadah kurbannya untuk hari itu. Mungkin ada lagi. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan, mojo-joros lah segala urusan kita orang untuk hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam untuk anda. Hari itu 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Rasanya si teramat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda untuk tahun-tahun 1447 Hijrah. Okeylah, jam yang pertama tu ada perkongsian untuk aura pagi. Macam biasa, kita akan cuba dapatkan penyampai untuk aura pagi untuk perkongsian kita. Dan juga kita ada juga nak berkongsi berkenaan dengan musim tu kan, pengagihan daging. Lepas ya, ada yang bermasak dengan menu daging. Dan pendek katanya, menu untuk raya haji tu nang sinonim lah dengan daging. Tapi ada perkongsian khusus untuk anda yang mungkin rasanya bila makan sikit daging tu nang lalu macam ada kesan sikit lah tu yang kita akan kongsikan untuk anda untuk jam yang pertama, di mana banyak menu berasaskan daging. Ada saranan doktor untuk elakkan risiko kesihatan selepas Aidiladha. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. So guys, jangan ke sini, terus bersama dengan kami dua Minion untuk pagi tu.
1: Hello.
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kita semua tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
9: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
10: Dah dengar bunyi ombak di belakang kan nak? Macam biasa, kita akan ngembap penyampai kita juga untuk santai dalam aura pagi kita, mengembalikan seri aura pagi anda. Untuk pagi tu, macam biasa, 6.32 minit pagi, kembali bersama dengan kami, Bab, Dudu dan juga Minion untuk pagi tu. Hi, hello Minion.
11: Hello.
10: Yes, dan di talian kita pun sudah bersedia menyampai untuk aura pagi kita. Kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Morshidi. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
12: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Ya, sehat kita untuk pagi tu Ustaz?
12: Alhamdulillah, sehat.
10: Alhamdulillah.
12: Selamat Hari Raya Kurban.
10: Ya, selamat Hari Raya Adil Adha juga untuk kita Ustaz. Ya. Baik Ustaz, untuk perkongsian kita, memandangkan kita nak healing-healing tepi pantai tu Ustaz. Oh. Jadi, perkongsian kita, tajuknya untuk pagi tu, tetap istiqamah walaupun jalannya terasa payah. Gini perkongsian kita untuk pagi tu. Silakan Ustaz.
12: Ya, terima kasih Encik Bang dan juga Minian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum.
12: Selamat pagi kepada semua pendengar via Aura Pagi pada pagi ini. Ya Allah, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang Allah Subhanahu wa taala untuk kita bernafas, diberikan kesempatan untuk kita meneruskan hidup kita. Dan insyaAllah, dan yang paling penting ialah kita diberi ruang oleh Allah SWT untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada pagi itu insyaAllah kita sembang santai sikit seperti mana pada hari DJ Bab tadi, sembang santai sikit berkenaan dengan satu perkara yang nampak mudah tetapi sebenarnya sangat mencabar, iaitu istiqamah. Istiqamah dalam melaksanakan kebaikan, bukan kejahatan tetapi kebaikan. Istiqamah ini kalau kita lihat maksudnya kita terus melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit, tetapi perkara tersebut dilaksanakan secara berterusan. Namun kita nanggap hakikatnya kini tu, nak istiqamah tu bukannya satu perkara yang mudah. Kadang-kadang kita bermula dengan penuh semangat. Kita solat di awal waktu, kita baca Al-Quran setiap hari, kita berbuat baik sesama kita, sama manusia. Tetapi lama-kelamaan, kita mulakan rasa penat kadang-kadang. Kita akan jadi sibuk kadang-kadang. Dan akhirnya menyebabkan kita berhenti di tengah jalan. Sebab itulah cabaran sebenar bukan untuk kita bermuda, tetapi untuk kita kekal dan terus bertahan, yakni kita istiqamah. Namun pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah tidak pernah meminta kita untuk menjadi lebih sempurna ataupun menjadi sempurna ataupun perfect lah. Tetapi Allah hanya nak melihat usaha kita dan kesungguhan kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah iaitu amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini mengajar kita bahawa yang penting bukan banyak tetapi konsisten, iaitu berterusan. Kalau kita hanya mampu baca Al-Quran beberapa ayat sehari, maka teruskanlah. Kalau kita hanya mampu solat sunat dua rakaat lepas kita solat fardu ya, maka jangan kita tinggalkan. Teruskan. Yang penting kita buat. Dan jangan kita, dan kita jaga. Dan kita jaga supaya ianya berterusan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 30 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih. Subhanallah. Tuan-tuan terahmati Allah, betapa besarnya ganjaran bagi orang yang istiqamah ini. Sinang pendengar yang terahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat ini kecil sahaja. Takkan kita madah, tu je yang mampu aku pula. Tetapi jangan kita pandang kecil. Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sedikit ya, tetapi berterusan, itulah yang paling bernilai. Bayangkan, seperti kita menyimpan duitlah. Setiap hari kita menyimpan RM1, RM1. Nampak kecil aja. Tetapi mau kita konsisten, berterusan, lama-kelamaan, akhirnya menjadi banyak. Duit kita akan menjadi banyak. Begitulah juga dengan amalan kita. Dan dalam perjalanan ini, kita lihat memang ada jatuh dan bangun dalam kehidupan kita. Hari ini kita kuat. Mungkin esok kita terleka. Kerana itu merupakan perkara biasa yang berlaku. Yang penting, kita jangan putus asa. Jangan berhenti. Kalau kita jatuh, kita bangun semula. Kalau kita lemah, kita cuba lagi. Kerana perjalanan menuju kebaikan ini bukan tentang siapa yang paling laju. Tetapi siapa yang tidak berhenti. Kalau penat, rehatlah seketika. Tetapi jangan kita tinggalkan terus. Akhir kata, marilah kita mulakan pagi ini satu azam yang sederhana. Kita buat kebaikan walaupun kecil, tapi kita jaga supaya ianya berterusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita terus istiqamah walaupun jalannya sangat-sangat payah. Pergi ke taman memetik delima, singgah sebentar di tepi telaga. Amal sedikit jangan dipersia, istiqamah itu tinggi nilainya. Burung merpati terbang ke hulu, singgah sebentar di dahan cemara. Walau sedikit amal selalu, di sisi Allah besar pahalanya. Jadi setakat itu saja perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demikian tadi perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Mursyidi. Semoga dengan apa yang telah pun Ustaz kongsikan untuk pagi itu sedikit memberikan manfaat kepada pendengar, para pendengar dan juga termasuk saya dan juga Minion untuk pagi itu, Ustaz.
12: InsyaAllah.
10: Okey, jadi insyaAllah ada ruang, ada waktu kita berjumpa lagi, Ustaz. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum.
9: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Kesor FM Sati Sejiwa kembali bersama dengan Bab untuk minit-minit yang terakhir. Belum habis lagi, sabar, baru jam yang pertama. Okay guys, untuk jam yang pertama tu kita masih lagi bercerita tentang menu makan daging tu now. Menu daging, menu makan daging. Okay, sebab bila kita dengar tau kan kita dah dengan apa nama sambutan Hari Raya Aidiladha dah nang meriah lah dengan pelbagai hidangan berasaskan daging lembu dan juga kambing. Dan di sebalik kemeriahan tu, ramai yang terlupa tentang risiko pengambilan makanan tinggi lemak dan kalori secara berlebihan. Jadi ada seorang pakar perubatan iaitu Dr. Antonius Andi Kurniawan yang mengingatkan kepentingan untuk terus melakukan aktiviti fizikal selepas Aidiladha bagi membantu mengekalkan kesihatan tubuh. Dan menurut beliau lagi, corak pemakanan yang sihat terkawal ketika musim perayaan boleh meningkatkan risiko beberapa penyakit seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi dan diabetes. Jadi kata beliau lagi, risiko jika diambil dalam jumlah berlebihan atau dimasak menggunakan santan dan minyak yang banyak boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi apa yang beliau sarankan sebagai langkah pencegahan adalah menyarankan orang ramai untuk melakukan aktiviti fizikal bagi membantu tubuh membakar kalori yang diambil sewaktu musim perayaan. Dengan melakukan banyak pergerakan, jadi berlakulah pembakaran kalori, seterusnya mencegah atau membantu memulihkan fungsi penyakit tersebut. Jadi semestinya lekat makan banyak tu, lalu kita orang lalu nak berikut brisk walk pun boleh juga, berjalan dengan cepat ya, nak mun mana nak ada masalah lutut ya, mun nak berikut ya pun berpada-pada juga. Okey, jadi selain daripada ya, ialah tak berkata doktor tu tadi, semestinya melibatkan senaman yang berat, cukup dengan berjalan kaki. Mun kita orang mana yang mampu lagi berbasikal lah, go ahead saja, siap ada masalah. Ataupun yang mana lagi dapat jogging, teruskan. Okey, dan jenis senaman yang boleh disesuaikan mengikut keadaan tubuh masing-masing. Latihan kardiovaskular termasuklah brisk walk, larian ringan serta latihan kekuatan untuk mengekalkan jisim, otot dan kecergasan badan anda. Dan selain bersenam, anda juga disarankan untuk mengawal pemakanan dengan memperbanyakkan pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan serta menjaga saiz hidangan agar seimbang. Dan dengan gabungan pemakanan sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten, risiko masalah kesihatan selepas musim perayaan macam tu dapat dikurangkan. Bukannya setakat Aidiladha aja tu dah nak membawa kepada gawai lagi. Jadi kawal pemakanan anda dan banyakkan aktiviti fizikal. Jadi semoga dengan apa yang kami kongsikan untuk pagi tu sedikit memberikan tips dan juga manfaat kepada kita orang semua. Jadi artikel tu yang kami kongsikan daripada mstar.com.my, kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi. Okey, dan tepat pukul 7 pagi kita akan dapat sama-sama ikuti utama 7 pagi, dan sejurus selepas itu kita ada Hari Ini Dalam Sejarah Bab dan juga Minion. Bukan main rindu lagi dengan kita orang ya. Akan terus bersama dengan anda untuk jam yang kedua. Jom kita dengarkan Taswim Rozan, Perasaanku, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Kembali dalam Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu, jam yang kedua. Macam biasa, seperti jam yang kedua, kita nak mengetahui macam ni keadaan ramalan cuaca kita untuk sepanjang tempoh 12 jam tu. Dan kita nak singgah ke Map Malaysia Sarawak. Kita nak bersama dengan pegawainya iaitu Faizan di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Okay, shift habis, mesti habis pukul 8 tu nak? Okey. Jadi sebelum nak habis shift tu, apa kata kita kongsikan ramalan cuaca kita untuk pagi tu? Silakan.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 29 Mei 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat di Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan Mukah. Pagi cuaca petang hingga senja pula dijangkakan hujan dari Ribut Petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.5 meter sehingga 2.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
2: Okey, terima kasih Faizan. Selamat Hari Raya Aidiladha.
3: Selamat Raya.
4: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
5: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
6: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk

0: atau makan di sana.
1: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
0: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayar, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Okey, untuk info trafik kita pada pagi tu, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Cuma untuk pagi tu hanya terdapat beberapa sahaja laporan jalan yang sesak dan juga trafik mula bergerak perlahan. Untuk pagi tu, di Jalan Batu Kawar menuju ke Jabatan Datuk Chong Kyun Kong dan seterusnya beralih ke Jalan Kuching Bau, Jalan Pan Wisen, Jalan Tan Sri Datuk Amar Sui Bun Ping, Jalan Datuk Marikan Saleh, Jalan Setutong Baru, trafik mula bergerak perlahan tetapi terkawal. Dan akhir sekali di Jalan Setia Raja, terdapat laporan trafik mula bergerak perlahan tetapi terkawal. So guys, kita orang boleh laporkan ataupun tos inbox kepada kami di FB Sarawak FM jika kita orang ada nangga sebarang kerosakan, jerai berlubang kah, ataupun kemalangan kah, ataupun kerosakan ataupun jam yang luar biasa di laluan kita orang untuk pagi tu, menerusi inbox FB Sarawak FM. Macam biasa, hati-hati dalam perpanduan kita orang untuk pagi tu. Mana yang pulang kampung untuk pagi tu, no, jaga jarak dan had laju. Pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan. Jangan main phone masa kita orang driving, okay? Kami orang di Sarawak FM doakan kita orang selamat sampai ke destinasi kita orang. Okay guys, jangan lupa hantarkan komen anda untuk topik kita. Apa kata kita untuk pagi tu? Saya dah muat naik di status di FB Sarawak FM. Terus bersama dengan duo pagi kita, Bab Adidu dan juga Minion untuk pagi tu.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Memasuki jam yang kedua untuk pagi tu, menerusi 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan. Untuk pagi tu, kita bertemankan dengan kami Bab Dudu dan juga bukan Aida tapi Minion. Sampai pukul 10 pagi tu lah. Ada yang merindui Minion tu tik katanya. Siap ustaz. Nyebut Minion sekali, respect lah. Apa kuasa sidap Minion tu ko. Jadi apapun untuk pagi tu, kita nak dengar apa yang trending menerusi pagi tu edisi hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi untuk tajuk trending kita yang kita petik daripada mstar.com.my yang tu sebagai iktibar dan juga pengajaran kita bersama sebab bila kita kata orang menangkan perasaan marah ya, benda tu boleh menjadi di luar kawalan. Jadi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, kisah berkenaan dengan ada seorang pekerja family mart tu. Notok berlaku di Semenanjung lah now. Katanya tok tek menyimbah kuah oden yang panas kepada penghantar makanan. Jadi yang tu yang kita nak share bersama dengan anda untuk pagi tu. Mungkin ialah kata orang cerita yang sip berapa nak sonok didengar nak nyimbah kuah oden jual lagi nak tengah panas, mungkin yang tengah marah. Jadi kepada petugas tok tadi ataupun pekerja tok tadi yang bekerja apa nama molah kuah oden tok tadi nya udah pun digantung tugas katanya. Dalam satu kenyataan yang dimuat naik di media sosial, rangkaian serba neka popular itu berkata pihaknya memandang serius insiden sedemikian dan memberi jaminan tindakan sewajarnya akan diambil. Dan berkenaan dengan video tersebut, lepaskan pihak kedai serba neka popular itu berkata pihaknya memandang serius insiden kesedemikian dan jalankan siasatan terhadap insiden ini dengan keutamaan dengan segera. Dan kaki tangan yang terlibat telah digantung tugas sementara siasatan dijalankan. Dan menurut kenyataan pihak kedai serba neka tu pada kami menghargai kesabaran anda sepanjang proses ini berlangsung. Yakinlah bahawa perkara ini dipandang serius dan tindakan sewajarnya akan diambil. Jadi, nak dikongsikan di situ, dalam video yang berdurasi 23 saat yang tular di media sosial, seorang penghantar makanan mendakwa dia disimbah dengan kuah oden selepas segalnya bertanya aja mengenai pesanan pelanggannya. Jadi kuah oden berkenaan terus disimbah oleh pekerja tu tadi terkena bahagian kakinya. Namun penghantar makanan itu mengambil keputusan untuk keluar daripada premis kedai serba neka tersebut. Dan benda tu difahamkan berlaku di Kota Damansara. Jadi apa iktibar yang kita boleh ambil di situ? Mun tengah marah kami rasa janganlah mengendalikan sesuatu ataupun pekerjaan kah, ataupun apa aja yang kita orang tengah kerjakan pada waktu yang dalam keadaan tengah panas. Sebab apa-apa aja boleh berlaku, ditanya sikit lalu nak nerit dan bolehlah terjadi lah macam benda-benda macam tu. Jadi so guys, hati-hati mun kita orang rasa kita orang marah, kita orang buat bertenang dulu, ambil keputusan pergi ke belakang kah ataupun pergi mid time lho sekejap, tarik nafas dalam-dalam. Mun bagi kita orang yang umat Islam ya, cuba ambil zikir dulu kah ataupun ambil selawat dulu kah. Dan yang paling baik ya, lepas kita orang dah reda ya, baru kita orang kembali untuk melakukan tugasan kita orang seharian. Okey, jadi mungkin kita orang nak baca dengan lebih lanjut lagi, kita orang boleh layari mstar.com.my. Dan rasa-rasanya mun kami dua edar now, mun terjadinya macam tu, apa yang kami doakan pula, senang je main je lagu. Untuk orang dengar lagu tang panjang-panjang ya, adalah sesuatu berlaku antara kami dua Aida. Munya si panas, kami panas. Lebih kurang macam ya lah, sebagai contoh. Contoh. Okey, jadi untuk bagi tu, training kita pada pagi ini pada simbah kuat Odin panas kepada rider, petugas Family Mart digantung tugas serta merta. Masih lagi bersama dengan kami dua minion untuk pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak. Segment. Trendy.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar. Okey, untuk tajuk utama akhbar untuk pagi tu, jadi ada dua akhbar yang kami dengan Minion dan kongsikan bersama dengan anda, Minion.
1: Catch up lagi.
0: Yes, kita akan kongsikan dulu utusan Borneo edisi hari Jumaat 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, di mana tajuk utama untuk utusan Borneo menabung awal untuk ibadah kurban yang seperti yang kita kongsikan menerusi berita pukul 6 pagi itu tadi. Kesedaran masyarakat Islam dilihat kian meningkat laksana ibadah kurban secara lebih terancang untuk menurut kenyataan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi laporan penuhnya ada di muka surat 2. Juga kita ada Dato' Sri Nancy Shukri ingatkan penyedia baby hatch laksana tanggungjawab dengan amanah. Juga kita ada lelaki tempatan rugi RM377,433 terpedaya pelaburan tidak wujud. Ada lagi cerita tu. Seterusnya kita ada penunggang motosikal maut rempuh kereta di simpang lampu isyarat seperti yang kami juga kongsikan menerusi berita jam 6 pagi tu tadi. Juga ruangan tempatan muka surat 7 Akademi Belia Betong hub bangun kemahiran belia. Juga kita ada di ruangan tempatan muka surat 4 Miri Animal Wonderland tawar pengalaman hidupan liar unik mendalam. Juga di ruangan nasional muka surat 10 Big Caring Group Hospice Malaysia meterai MOU tingkat akses ubatan. Di ruangan sukan untuk akhbar utusan Borneo kita pada pagi itu muka surat 15 trofi Eropah pertama Crystal Palace Jean-Philippe Mateta menjaringkan gol kemenangan Palace pada final Liga Konferensi UEFA menentang Rayo Vallecano. Okey. Dan seterusnya berkenaan dengan sukan tenis, Djokovic teruskan usaha buru gelaran Grand Slam ke-25. Bintang tenis Serbia itu catat kemenangan ke atas Royer pada pusingan kedua terbuka Perancis. Rybakina tersingkir awal. Juga kita ada Kuching City FC lanjutkan kontrak idea sehingga 2029. Putelas akan tinggalkan Barcelona. Juga arca gergasi Messi di India bergoyang di tiup angin. Uish, besar arca dihasilkan sidak di India tu. Dan juga kita ada seterusnya masih lagi dalam ruangan sukan, pemilik Tottenham tekad kembalikan zaman ke gemilangan kelab. Juga untuk sekali je saya bacalah, Manchester United tanggung kos besar pecat Amorim. Okey, seterusnya bagi suara Sarawak yang kita nak kongsikan untuk anda, ekonomi masyarakat bertambah baik, stabil. Jadi kesedaran umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban dengan mewakafkan simpanan bulanan secara sukarela mencerminkan kesedaran tinggi umat Islam terhadap tuntutan agama. Pengorbanan ini sekaligus menjadi petunjuk bahawa keadaan ekonomi masyarakat bertambah baik dan stabil. Jadi umat Islam mempunyai kesedaran yang lebih tinggi dengan menyimpan sebahagian harta supaya proses ibadah dapat dilaksanakan dengan tersusun dan lancar. Itu menurut kenyataan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tok Nopeng. Jadi laporan penuhnya ada di muka surat 3. Dan seterusnya, untuk ruangan sukan dalam akhbar Suara Sarawak, Kuching City ikat ideal 3 tahun lagi. Pengurusan Kuching City FC terus meletakkan kepercayaan penuh kepada ketua jurulatihnya Aidil Syahrin Sahak apabila mengikat pengendali kelahiran Singapura itu dengan kontrak baru sehingga 2029. Pengerusi Kuching City FC, Datuk Fazruddin Abdul Rahman berkata, keputusan melanjutkan kontrak Aidil dibuat selepas melihat pencapaian cemerlang pasukan sepanjang musim ini selain kejayaan membentuk sebuah skuad yang semakin digeruni dalam saingan bola sepak tempatan. Laporan penuh ada di muka surat 22. Bagi muka surat 21 yang mana Piala Dunia 2026, Argentina pantau kecederaan Messi. Pengendali Argentina, Lionel Scaloni, optimis kecederaan dialami bintang utama pasukan Lionel Messi tidak serius menjelang saingan Piala Dunia yang hanya berbaki 2 minggu lagi. So guys, kita orang boleh baca di muka surat 21. Jadi dua akhbar yang sempat kami kongsikan untuk pagi tu, Utusan Borneo dan juga Suara Sarawak.
1: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Bangkit walaupun perlahan. Sikit-sikit walaupun perlahan. Akhirnya akan memberi harapan dan seterusnya akan menjadi sumber kekuatan. Wah, itu dia. Jangan disuruh madam ulang balik, Cik Apat ulang balik perkataan ya ko. Yang penting yang dah dengar tadi, pegang mendaya. Oh, sebab apa? Macam ni pun perlahannya tetap juga bergerak. Ibarat macam jam. Nah, jam eh, macam ni pun jam di jeraya. Sikit-sikit yang bergerak pun insya-Allahnya akan akan sampai ke destinasinya. Ha, yang penting kita tu kena usaha, kena bergerak, kena bangkit. Apa hasilnya? Dibuh dipikir gila. Pandailah Allah ngaturnya. Yang penting kita pun tu mesti ada usaha untuk kita bangkit. Teruk macam ni ataupun gagal macam ni kita yang pernah kita lalui, tetap pada ngeri pun. Gagal ni aku, pasti ada iktibar yang aku boleh ambil daripada kegagalan tu. Pasti ada pelajaran yang aku boleh ambil daripada benda yang dah berlaku tu. Ialah kita panggilnya sebagai pengalaman. Mun penyesalan yang akan terjadi bila kita dah gagal, kita biarkan diri kita tenggelam dalam kegagalan, disialah datang penyesalan. Tetapi pengalaman hanya akan hadir bila kita bangkit daripada kegagalan, berusaha untuk mencapai kejayaan. Dan kejayaan bukan kesempurnaan, tetapi setiap usaha yang kita dah lakukan yang wajib untuk kita raikan. Oh, itu dia adik kakak. Kacak-kacak je ayat madam beri. Push macamnya. Namun, apa yang madam mau padah di situ ialah kita pun tu. Walaupun macam ni kita rasa terpuruk, rasa gagal, rasa lemah, rasa si cukup. Macam ni pun lah, ho. Kita pun yang mesti bangkit. Orang nuruh kita bangkit. Orang merik semangat dengan kita. Orang merik motivasi. Mungkin kita pun tu si memilih untuk bangkitnya si akan jadi ke sini. Sebab ya adik kakak, untuk hari tu, apa yang boleh pula ialah perlahan bukan kegagalan. Ingat ya. Tetapi melangkah demi langkah. Walaupun kecil langkah, insya Allah pasti ada hikmah. Disebab ialah satu kecil langkah kita hari ini pasti akan memberi impak yang besar kepada kehidupan kita di kemudian hari. So, kita sih tahu apa nak jadi dunia hari, bah? Future, we will never know. Ha, gitu. Tapi tindakan kita itu yang akan menentukan masa depan kita yang seterusnya. Selalu refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.